0: ini.
1: Aku juga sama nih, bangun pagi langsung juga meler.
0: Aneh banget nih.
1: Efek pergantian ini kali musim nih, dari pas.
0: Kayaknya iya ini. Mas Andre mau lagu apa Mas Andre?
1: Ini aduh ya, ada yang musikalan. Siapa yang tahu dipakai sadar kan? Tidak adalah, bodo amat. Aku minta lagunya Ku Berhayal.
0: Ku Berhayal.
1: Eh gak jadi deh, gak mau, udah tidur kok.
0: Ini jangan aja, ngimpi ya.
1: Rano Karno.
0: Apa judulnya?
1: Cinta Bukan Dusta.
0: Oke, Cinta Bukan Dusta.
1: Salamin dikit aja lah buat Boke-Boke, buat aktivitas, buat Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Gunder, Bu Dari Pito deng.
0: Terus untuk siapa lagi?
1: Halo.
0: Halo.
1: Udah gitu aja, baik yang gangguin biasa nih bongkar.
0: Bawa semangat ya.
1: Iya, makasih, wassalamualaikum. Jangan lupa bagi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre. Cukup dulu Sobat Sarah untuk 4 penelponnya tadi. Makasih yang udah desel Bapak Janawara, tumben nih kalah ya. Ada Mas Andi Kebumen buat pagi juga. Bania monitor aja nih sambil medang teh moro. Buat Bania mau tugas aja. Waalaikumsalam, makasih buat Mas Andi Kebumen. Ada Mafian, Mama Naomi, Bu Karminah, Umi Hanif. Terus satu lagi ada Bunda Titin Wardani. Selamat pagi ya. Nanti lagi dilanjut di sesi berikutnya ya, sesi 2. Soalnya ya udah maksimal itu ya, 4 penelpon. Kalau suruh 10 penelpon aja nih ya tuh semangat angkatnya ya. Cuma ya gitulah durasi ya. Nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya aja. Oke Sobat Setara, dan ya yang lagi ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi ya, tapi kalau ngeteh tuh harus aja pakai teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, segar, hangat, bugar, nikmat, apalagi harganya yang sangat-sangat terjangkau, mulai 15.000 aja udah dapat teh dengan kombinasi ekstrak jahe sama ekstrak serai. Masya Allah, bikin tubuh hangat, nikmat, bugar, dan juga lancar pencernaannya. Nah, buat Sobat Setara juga yang sudah mengalami atau emang udah ini ya, dari kemarin ya penglihatannya kelihatan perih, kemerahan, mata berair, mata gatal, jangan sampai penglihatan kita tambah parah kena mata iritasi juga, bahaya banget ya untuk aktivitas sehari-hari kita juga ya. Coba deh bayangin kalau nggak ada penglihatan, bagaimana kita mau pergi ke sana ke sini ya, mengejar rezeki ya, mencari rezeki ya, yang lagi kerja, yang lagi sekolah juga butuh mata yang sehat. Nah pokoknya kalau ada masalah mata juga jangan lupa gunain yang namanya betul Vitama ya, solusi kesehatan mata. Nah pasti Sobat Sarah udah pada hafal banget ya yang punya Vitama, apalagi udah sering konsumsi karena emang butuh mani ya, karena emang udah terbukti khasiatnya, banyak yang sudah membuktikan. Jadi Vitama ini bagus banget untuk Sobat Sarah penderita sakit mata, iritasi mata, kemerahan mata, minus silinder, katarak, glukoma, makula dini, terus barangkali ada yang kena ya mata berair juga ya. Jadi silahkan bisa rutin aja minum Vitama. Belinya di mana? Di apotek dan agen resmi kami untuk harga mulai dari Rp150.000. Untuk seisinya satu botol berapa kapsul, ada yang tahu? Ya, kalau Vitama satu botol isinya 50 kapsul ya. Benar. Beli Vitama dapetin obat tetes V matanya. Jadi jangan lupa ditetes aja kepenglihatan kita 2-3 kali, 1 kali tetes gitu. Vitama, solusi kesehatan mata. Sik. Nih lanjut deh, ada Bunga dan Kumbang dari Endang Estorina. Stay tune bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: Oke, masih bersama Diri Only sampai waris hari ini. Hai, selamat pagi Sobat Sarah. Udah pada siap merapat di Pond Live sesi 2-nya? Silahkan naik aja ya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi,
0: Olise Morris,
1: Mbak Nia. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar, Umi Hanif? Sehat?
1: Mbak Nia kangen banget, Mbak Nia. Udah 2 minggu gak bisa online.
0: Oke, okay, gak apa-apa ya. Yang penting sekarang udah bisa naik, Umi. Walau dapat sesi-sesi terakhir ya.
1: Ya, alhamdulillah. Masih kebakar lagu enggak, Mbak Nia?
0: Aduh, lagunya udah penuh, Umi.
1: Yang mau dinaikin apa, Mbak Nia?
0: Ada layar tancap, jangan salah menilai, cinta bukan dusta, sama hitam putih fotomu.
1: Ikut hitam putih fotomu, Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mbak Nia.
0: Ya, silakan. Salamnya, Umi.
1: Buat Mbak Nia, semoga diberi kesehatan, kebersamaan, keluarga.
0: Amin.
1: Terus ya, tapi Pak Sintar, Mama Sindi, Mama Sian, Bu Afli, Mama Pasu, terus ya, diberi kesehatan, buat titik-titik yang ada di Serabat. Maaf kemarin aku sudah repotin. Terus buat Mbak Yaya, Bu Yati, terus sama Mas Dhani, terus buat dari tim Mas Dhani, Mas Dhani yang ada di situ, Pak Yono, Pak Taryono, Mas Dhani yang ada di Ambar, Mbak Naura, buat semuanya saja Mbak Nia. Terima kasih sekali waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda. Ada Umi Hanif ya. Ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alisa Maris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Susah banget ya Bunda Titin ya.
2: Iya. Mbak Nia.
0: Kenapa?
2: Masih ada lagu enggak? Aku mau minta.
0: Enggak, tadi Umi
2: itu yang tadi cinta bukan

0: Ustaz.
1: Oh, boleh dinaikin langsung deh. Nanti ditunggu ya.
0: Iya, salam buat hati Mbak Uni Halmis ya, makasih senggolanya. Salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, yang Sisi, yang Merti, Bapak Ibu Kulkan Laser, Bapak Ibu Kuning, Bapak Ibu Fatur, terus salam buat Jenny, Bu Ayu, Bu Asi, Mbak Rika, Mbak Cindy, Mbak Nur Tlidong, Mbak Nia Sarangsari, terus buat Bapak Naura, Pak De Selamat, Mas Ibnu, Kang Yati Antika, Mas Imam, Karim Viken, Pak Yono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, Durian Sawit yang diambil juga, terus buat Putri Selatan, Kendro, terus buat Mas Afi di Jambi, Mbak Fari tadi ya, Mas Andri yang selalu nggak nyenggol, nggak apa-apa. Terus salam buat Pusa Minten. Terus siapa lagi Mbak?
1: Siapa lagi?
0: Ya buat semuanya aja deh. Selamat untuk sekali, selamat pagi semua. Semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki berbarokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik nanti bertugas. Jangan lupa full senyum bahagia. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Coba satu penelpon lagi deh. Nih angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olisa Morris.
2: Selamat pagi Mbak Nia, Olis Morris.
1: Pagi Mekar Wida, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
1: Sehat, baik.
2: Iya. Iya, berlibur ya.
1: Iya dong. Ya. Apa kabar Bu Karmina, sehat ya?
2: Sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Sama seperti Mbak Nia, sehat selalu. Lagunya itu aja ikut.
1: Ikut siapa?
2: Sudah penuh. Mm-mm. Ya ikut itu yang Mbak Cindy ya, itu yang
1: oh layar tancap.
2: Iya ikutan.
1: Siap. Salam-salamnya iya. Nih Mbak Karmina.
2: Iya salamnya buat Bunda Ernito. Itu tadi Mbak Cindy, Umi Hanif ya, salam kenal Umi. Itu barusan siapa ya Mbak Nia?
1: Oh barusan ada tadi Bunda Titin Wardani.
2: Tuh Bunda Titin Wardani, Bu Yati, Mbak Yaya, Mbak Sri, Bu Saminten, Mama Asraf, Mbak Mas Andre, Bapaknya Naura, Mbak Ahmad, Pak Taryono Wonosobo, dan semuanya aja lah Mbak Nia. Semua selamat pagi buat Mbak Nianya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah. Makasih yang udah ikutan merapat. Hai, selamat pagi buat Bu Fatur ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mani, apa kabar? Sehat kah? Alhamdulillah Ibu, sehat banget ini ya. Monitor sambil main mobil-mobilan nih Mani. Makasih katanya cawelannya buat Mas Andre, buat Benianya makasih, sehat selalu, amin. Makasih buat Bu Fatur, semangat mobil-mobilannya ya. Tiap jam segini pasti lagi sibuk ya Bu ya, mantap. Jangan lupa sarapan dulu biar main mobilnya gak lapar ya. Oke, makasih buat yang udah hadir. Hai Mahrin, cantik, mat pagi ya. Yang belum ngapain Mbak Nia? Ya, yang belum sarapan, yang belum mandi dulu ya, bau sampai sini nih. Iya, malas mandi Mbak Nia, dingin ya. Emang hawanya tuh kalau pagi nggak tahu kenapa, walaupun cerah gitu ya, hawanya tuh suhunya masih dingin aja. Jadi malas mandi ya, pakai air hangat, setelah itu juga tetap dingin banget ya. Olesin Sultana dong ya, minyak herbal serbaguna bisa menghangatkan tubuh, apalagi juga bisa untuk yang kulit berjerawat atau kutu air atau yang gatal-gatal karena digigit serangga maupun alergi. Pokoknya solusinya ya satu, minyak herbal Sultana. Belinya di mana? Belinya gampang ya, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Jadi untuk harganya juga udah terjangkau, mulai 15.000 aja ya. Anda bisa rasakan hasil dari Sultana, minyak herbal serbaguna. Yuk coba beli aja. Yang mau beli paling gede ada ya, yang 100 mili mulai dari Rp47.000. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafin. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL. Jadi stay tune terus sama Nia ya, sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbeda tentunya ya. Iya, pagi ini nih hadir bareng DTL Dangdut Tugalawet yang dangdut jazik banget. Stay tune sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Iya, kita goyang bareng pokoknya hari ini ya Sobat Sarana. Yang pengen ikutan beratensi ya, atensi bisa salam-salam, bisa request lagu gitu ya. Bisa gabung aja di 085186069984 085186069984.

Butop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk kita goyang sampai jam 10 nanti bareng DTL. Pokoknya ini yang buatin lagu-lagu versi koplo dan yang terbarunya ya. Jadi silahkan yang mau ikutan gabung, masih nih ya, tunggu dan yang puterin lagu berikutnya ada Kangen Kamu dari koleksinya Ajeng Febri ya. Stay tune bersamanya di DTL Dangdut Tugu Lawet ya, dangdutnya asyik banget.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

semoga makin melimpah orderan jahitnya, amin. Yang mau ikutan gabung masih niat tunggu aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984.

Gak tau kenapa ya, mulas bani ya, pagi-pagi udah diare, udah bolak-balik 5 kali ke kamar mandi. Masya Allah, sakit perutnya juga ya. Nah, harus diperhatikan sobat Sarah, jangan lupa rutin minum Habutopnya, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Pokoknya Habutop terbuat dari bahan alami, terus udah diproduksi secara higienis dan aman, apalagi bisa untuk menjaga, memulihkan daya tahan tubuh kita juga. Jadi yang sering gampang sakit atau barangkali tubuhnya kurang nyaman gitu ya, untuk duduk sakit, kena wasir atau kena ginjal atau kena asma, asam urat, asam lambung, pokoknya solusinya hanya satu, rutin minum Habutop aja. Sehari 3 kali Habutopnya, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Pagi ini yang lupa belum minum Habutop, silahkan langsung diminum ya. Betul, jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya. Nah, kebetulan Habutop juga ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, 100 kapsul, sama 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Jadi silakan bisa dicoba aja, oke? Okay? Tenang aja, yang khawatir mau nyoba tapi takut ada efek sampingnya, Habutop itu tidak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat, jadi wajib dicoba banget nih sobat Sarah. Iya, udah banyak juga yang percaya dan sudah banyak yang membuktikan khasiatnya. Jadi ayo tinggal sobat Sarah yang lain, buktikan dan rasakan hasil dari Habutop. Oke deh ya, yang mau order Habutop boleh, COD boleh, kirim paket juga bisa banget pokoknya. Nah, ini lanjut dulu ya. Selamat pagi buat yang udah gabung di WhatsApp dan SMS-nya pagi ini. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Selamat pagi buat yang ada di paling urutan paling gasik ya. Ada SMS dari Mbak Liana. Waalaikumsalam buat Mbak Liana. Selamat pagi juga DTL. Lagunya katanya Jajal Kowe Dadi Aku. Gelem ora, ora gelem ya. Iya, mau ya. Makasih buat Mbak Liana. Lagunya udah nih munculin. Dari Neng Apri, selamat pagi buat Neng Apri. Alhamdulillah nih baik, tapi ya agak sedikit flu ini ya. Lagunya Kangen Kamu dari Ajeng Febria. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali buat manianya. Terima kasih. Makasih buat Neng Apri di Ambal. Ada Mahma Ririn cantik, selamat pagi. Ikutan desel di DTL yang darinya asik banget. Lagunya Sabar, tolong di play dong. Salamnya buat semua sobat Setara FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas aja. Salam sehat buat semuanya. Salam balik yang udah nyawal aku doain semoga mereka semua pada panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah, amin. Doa yang sama untuk Mania juga, tetap semangat ya. Makasih. Oke, sama-sama buat Mama Haririn ya. Selamat pagi, lagi ada dari Bu Asih. Waalaikumsalam. Kali ini katanya pengen dengerin Kulepas dengan Ikhlas koleksinya Lesti. Salam buat Bapak Ijo, Pak Karim, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Riono, Pak Penyenora, Pak Songsongko, Mas Imam Butuh, ada Mas Arifildan, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Andi, ada Mas Hafi Jambi, Mas Sidiki Gondom, Mas Arsan, Mbak Yaya, Bu Tuting, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak

Krishna dan buat semua fans Radio Star FM Santero Jagat ya. Buat manianya sama tugas, saya selalu terima kasih. Ih, mantap banget itu ya. Kita lanjut deh, ada dari Mas Andre. Selamat pagi buat Mas Andre. Lagunya Negor Angin ya, boleh. Kirim salam buat Ibu Ayugu, Ibuku, Ibu Ayu Gemoy ya. Ada Bu Fatur, Bu Asi, Bu Heni, Bunda Ervita, Bunda Julit. Ada Mbak Cindy, Bu Kumis, Bu Sakinah, Mbak Yaya, Mbak Fian, Mama Astra, Mama Naomi, Putri Selatan, Mbak Warit, Mbak Nur Klirong, Mbak Ningsi Gula Jawa, Mbak Nia Karangsari, Mbak Kembar, Pak Yanto. Ada Mbak Yanti, Bu Karmina, Pak Sutar, Kang Mamat, dan buat semua sobat Star FM juga. Buat Mania, buat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre.

Di bawahnya Mas Andre deh, dia punya WhatsApp dari Mama Rizky di Tanah Sari. Hai, selamat pagi juga. Lagunya Bunga dan Kumbang, tolong di play ya Kak. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, ada Mbak Kakung, Bu Yati, Mbak Asra, Mama Aul, Mama Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Giman di Lajer, Duran di Ambal, Minor, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Stara FM, selamat mendengarkan. Terima kasih buat Gania, iya, sama-sama ya. Terima kasih kembali. Oh, ada Mbak Puput, selamat pagi. Oldies sama, kok Oldies? Oh, salamnya, fotokopi di Oldies ya, siap Mbak Puput. Lagunya apa nih, 5 menit lagi. Boleh, boleh. Dan buat Bania, majalah tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbak Puput. Yuk, ada dari, di bawahnya Mbak Puput dari, oh ya, Mas Darminto ya, selamat pagi. Katanya lagunya Divarna Indra, Pamer Bojo. Salam semangat untuk penyiarnya. Terima kasih buat Mas Darminto. Oke, ini lanjutin deh dari Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Masya Allah, udah minum Habutop ya Pak, mantap. Udah disiapin 2 kapsul pagi ini ya, udah rutin. Semoga sehat terus buat Pak Yanto. Ya, DTL yang tadinya asik banget. Mbak Nia, Pak Yanto mau minta puterin lagunya Kematian. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Asti, Mbak Asrah, Mbak Naomi, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yayah, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Nyenora. Pokoknya buat semua fans Radio Stara FM Kebumen. Buat Mbak Nia, mau tugas sehat selalu dan diberikan kesehatan selalu. Makasih. Iya, sama-sama, makasih juga buat Pak Yanto yang ada di Marun ya. Lanjut lagi deh dari Mas Oyong di Menyuri Purworejo. Hai, selamat pagi juga. Lagunya Cinta dan Air Mata dari koleksinya Tasya Rosamala. Salam-salam buat Mama Piani, Mama Intan, Mama Nadia, Mama Aida, Mbak Ihai, Mbak Inai, ada Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mama Ramdan, Mama Akmal, Mama Rizky, Mbak Cindy, ada Mama Kiki, Mama Anggun, Mama Ainun, Bunda Warti, Bunda Ervita, Bu Heni, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Ayu, Pak Bambang, Pak Soeharto, Pak Riano, Pak Winora, Mas Franky, Mas Betra, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Imo, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, Bang Gendro, dan buat semuanya aja yang lagi monitoring acara DTL ya. Selamat pagi sembari bersibuk-sibuk pagi di aktivitas masing-masing. Buat Bani, mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Iya, ada SMS nih ternyata dari Ibu Yati ya. Waalaikumsalam buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Minta lagunya Dibolak-balik dari Elin Tamaya. Salamnya buat Ibu Asih. Ada Putika, Bunda Arvita, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Samintan, Umi Hanif, Mbak Ahmad, dan buat semuanya aja. Makasih Mbak Nia, iya. Terima kasih kembali buat Ibu Yati. Ada Kang Imam Butuh, apa kabar? Masya Allah, semoga sehat ya Kang Imam. Ya, ikutan gabung di DTL. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kiki, Mbak Maria, Mbak Fian, Mbak Cindy, Mbak Asi, Mbak Ayu, Bunda Arvita, Butika, Bu Samintan, Bu Tuti, Mbak Oom, Mbak Ica, Mas Dani, Mas Andi, dan buat Manianya, oh buat Mbah Ahmad Waring, salam kenal dari Kang Imam Butu. Untuk Manianya, terima kasih. Lagunya Ikutan Aja. Siap. Makasih buat Kang Imam yang ada di Butu. Satu pesan lagi deh dari Kang Mamat ya, mat pagi buat Kang Mamat. Tumben nih minta lagu. Aduh, tapi kerian banget ini ya. Gak tahu nanti kebagian atau enggak. Lagunya katanya Pambasilet ya. Salame go kabeh bae buat Manianya. Terima kasih. Makasih juga buat Kang Mamat. Yuk kita lanjut obah goyang lagi bareng lagunya Denny Cak dan ada Negoro Angin. Saya John bareng sama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enak kan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Yuk, saya simpan live aja. Naik yuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, DTL. Bunda Ervito Akbar fitur hadir. Mau minta lagu Kali Merah Inul Daratista. Oh, ada enggak?
0: Ada. Siap.
1: Ya. Buat Mbak Nia Matugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya. Apa coba judulnya?
0: Kali Merah.
1: Terima kasih. Aku boleh salam-salam?
0: Iya, boleh.
1: Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal.
0: Terima kasih buat Bunda Ervito, versi-versi cepat ya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbah Ahmad? Sehat? Alhamdulillah sehat nih.
2: Di sana tuh ya, ini kan pertama kok langsung ke sana. Biasanya
0: lagi rezekinya, alhamdulillah.
2: Ini lagunya ikut aja mbaknya.
0: Boleh. Oh, salam-salam mbak.
2: Alhamdulillah saya salam yang dari masuk siapa itu mbak?
0: Bunda Ervito. Iya, Bunda Ervito.
2: Iya, Bunda Ervito. Bunda Ervito.
0: Iya.
2: Bunda Ervito. Kirim salam Pak Sutar, naik belum Pak Sutar?
0: Oh, tadi pagi udah naik.
2: Belum. Jadi.
0: Tadi udah SMP.
2: Dan semuanya penggemar DTL. Kesehatan, keselamatan, kesehatan semuanya. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Ahmad yang ada di Wareng. Butuh lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, Mbak Nia cantik.
0: Iya, apa ya, langsung melbu ya. Selamat pagi Mbak Asraf. Sehat sama Asraf?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehatlah, baik ini, tapi agak flu-flu gini.
3: Mau request lagu apa ya?
0: Apa?
3: Tanpa Kamu aja deh, yang versi Mas Faris.
0: Oke.
3: Salamnya tadi buat Bunda. Selamat pagi Bunda. Semoga sehat selalu. Buat Mbah Ahmad juga, semoga sehat selalu. Terus buat Mas Andre, Mas Bagas, Mas Ibnu, Pak Sutar, Bapak Enaura, Pak Deslamet. Terus buat Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Sakinah, Mbak Rizki. Terus buat Mbak Inai, Mbak Julit, Bu Heni, Bu Asli. Itu buat Asraf yang ganteng katanya. Narsis banget.
0: Karena Zemol ya, Asraf lah.
3: Buat semuanya deh yang lagi pada dengerin Mbak Nia siaran, ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga pada sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Buat Mbak Nia juga terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Asraf ya. Satu penelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Nia cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Rizky apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Nia, gak siaran pas tadi pagi?
0: Siaran kok kemarin. Kemarin sempat hilang ya, 3 hari ya.
4: Iya, ngilang.
0: ngilang.
4: Tak tunggu-tunggu sampai jam berapa tuh nggak ada suaranya.
0: Oh iya iya, tetap siaran kok.
4: Iya, masih kepikiran lagu Mbak Nia.
0: Boleh, mau lagu apa?
4: Aku pengen lagunya Syarat Cinta punya Tasya Rosmala.
0: Oke, siap. Salam
4: ada ya?
0: Ada nih, udah nih Alis.
4: Iya, salam-salam ya.
0: Iya, boleh. Silakan Mbak Rizky.
4: Salamnya yang barusan masuk itu ada Bang Ahmad, salam kenal. Aku nomor berapa ini Mbak Nia?
0: Nomor 4.
4: Oh, aku tadi pencet-pencet HP jadi gak denger suaranya siapa yang masuk itu.
0: Oh iya, ada Mbak Ahmad sama Asraf sama satunya tuh Bundel.
4: Iya, selamat pagi. Terus buat sama Asraf, terus Putri, Pak Mariono, Pak Wonosobo, terus Mbak Cindy, Bu Yati, Kak Ervito, Mama Fitri, semuanya aja lah, selamat pagi juga. Pertanyaannya kita tunggu lagunya ya.
0: Oke.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Rizky. Oke. Cukup dulu ya Sobat Sarah untuk teleponnya. Oh, udah penuh ya 4 menelpon ya. Wow, Fatur, Mavian, ada Mbak Yaya, ada juga siapa ini ya, ada Mbak Cindy, ada 8747, salam kenal ya. Terus ada Bu Heni, coba Bu Heni nih kayaknya ada pesan suara ya dari Bu Heni, coba nih putar.
5: Bapak suami Mbak Nia. Assalamualaikum DTL, selamat pagi. Ibu Heni hadir di Babat Sari. Salamnya mau buat yang udah salamin saya, terima kasih banyak. Dan buat suamiku yang sedang di Karangan sama temen-temennya, semangat ya Pak, semangat. Makasih Mbak Nia, sehat selalu.
0: Amin. Makasih. Assalamualaikum buat Bu Heni ya. Aku putar dua kali itu tadi. Ya udah, cukup dulu ya Sobat Sarah, semoga hari ini kita semua sehat, baik, dan juga gak hanya badannya, tubuhnya yang sehat, tapi penglihatannya juga semoga bisa jelas lagi ya. Sekarang tuh yang jelas cuma lihat uang Bani ya, kalau lihat tulisan tuh udah gak jelas ya. Lihat HP aja tuh pakai keyboard yang ukuran besar ya, supaya gampang mencetnya, hurufnya tuh kecil-kecil banget. Iya, sebenarnya mata tuh bisa diobatin, bisa diatasi, apalagi sekarang sudah hadir Vitama, solusi kesehatan mata. Jadi Vitama ini sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak banget mengandung vitamin A. Jadi bagus ya untuk kesehatan mata Anda, bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan. Barangkali yang matanya perih juga itu juga bisa. Silakan dapatkan Vitama di apotek dan di agen-agen langsung di kami. Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul. Iya, beli Vitama jangan lupa diambil bonusnya ya. Ada buat tetes Vimata. Jadi Vitama diminum, Vimatanya ditetes aja. Kepenglihatan kita 2-3 kali sehari, satu kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut khobah bareng deh. Ada lagu berikutnya nih dari siapa ya? Ya puterin, ada koleksi dari Inul Daratista, Kali Merah. Stay tune bersama nih di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Aduh, Pak Ocek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Apa? Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, iya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, Abu Utop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habu Top. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habu Topnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habu Top di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habu Top yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Kemarin kan nyuci piring, nyuci baju, nggak kebiasaan waktu.
1: Oh, sibuk pokoknya.
0: Iya. Lagunya itu ikut aja mau yang mau dinyanyiin mbaknya.
1: Oke, siap. Ngikut aja ya.
0: Iya. Lagu.
1: Oh, yang mau dinaikin apa aja?
0: Iya, apa?
1: Oh, ada kematian, ada bara cinta, ada cinta dan air mata.
0: Ayo, yang kedua aja itu.
1: Oke, siap.
0: Yang kedua Mbak Nia.
1: Yang kedua.
0: Iya, ya. Salamnya buat tadi pagi aja lah. Ini durasi.
1: Oke lah.
0: Iya, Mbak Nianya. Semoga sehat selalu. Tugas sampai selesai.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Karmina. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik. Lagi flu ya Mbak Nia ya?
1: Iya ini, Masya Allah.
2: Ya semoga cepat sembuh. Kasihan.
1: Iya, amin. Rasanya gak enak deh.
2: Iya. Uyeng ya Mbak Nia?
1: Enggak, cuma sakit tenggorokan aja.
2: Oh iya iya.
1: Iya, Mbak Yaya, lagunya mau naikin yang mana nih Mbak Yaya? Ada bara cinta, kematian sama cinta dan air mata.
2: Cinta dan air mata aja.
1: Oh, siap.
2: Iya, salamnya buat yang barusan naik, Bu Karmina ya.
1: Bu Karmina.
2: Terus buat Bu Yati, Mbak Yanti, Pak Yanto, Bu Asi, Bu Tuti, Mas Andri, Bapaknya Naura, Mbak Rizky, terus Mama Fian, Mama Asraf, Mbak Warid, dan semuanya yang lagi mulit, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nia juga, semoga sehat selalu. Murah rezeki pun barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yah cantik. Yuk, satu penelpon lagi deh. Nia tungguin. Kayaknya tadi ada yang mau naik Desel ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Nia cantik.
1: Pagi.
3: Kasian deh, lagi pilek.
1: Iya, ini Masya Allah.
3: Semoga lekas sembuh ya.
1: Amin, amin, amin, amin. Bu Heni apa kabar, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat, nggak pernah bisa naik, tapi atensi terus sih, maksudnya nyemak terus.
1: Ya terus iya, alhamdulillah.
3: Kadang-kadang kepengen ngirimin buat Mas Bojo, Mas Bojo kan ke Karangan bawa radio, Mbak Nia.
1: Oh bener, pengen disapa ya.
3: Biar semangat Mbak Nia.
1: Nah itu dong.
3: Iya, ayo Mas Bojo semangat ya sama temen-temen tuh.
1: Semangat
3: semuanya
1: ya.
3: Pokoknya biar sehat, biar cepet rampung gubuknya ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Lagunya udah gak kebagian ya Mbak Nia ya?
1: Iya udah penuh.
3: Oh yang mau dinaikin apa?
1: Ada cinta dan air mata, oh bara cinta, cinta dan air mata sama kematian.
3: Bara cinta deh boleh.
1: Oke siap.
3: Ya. Ya udah gitu aja ya Mbak Nia ya. Pokoknya salamku buat yang udah nyalamin saya. Terima kasih banyak. Yang sedang nyemak juga, ucapanku selamat pagi. Terutama buat Mas Bojoku di Karangan.
1: Oke, siap.
3: Makasih banyak waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni. Oke, cukup dulu ya sahabat Sarah. Makasih yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Semoga harinya tambah sehat, menyenangkan dan juga tambah baik ya. Alhamdulillah. Ya, yang ada di manapun, pokoknya yang belum pernah coba teh moro.

akan beli ya di apotek Teh Moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Pokoknya udah hangat, segar, nikmat, terus juga sangat terjangkau ya, 15.000 udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal. Oh, ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahe, jadi nggak sia-sia deh. Pokoknya kalau selalu rutin minum Teh Moro ya. Bener, pagi ini yang belum minum, cung minum dulu ya. Oke, ini lanjutin lagu, ada Bara Cinta dari Tasya Rosa Malah Station bersama nih di 98,4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. Eko, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya?
1: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu nggak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, iya. Makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko. Biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Oke, sama juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan sobat Secara FM yang sudah selalu setia banget menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kapan lagi ya? Besok lagi ya bareng Nia juga di acara berikutnya. Ya pokoknya stay tune terus ya bareng 98 Radio Secara FM Kebumen. Ya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Terus itu, kenapa gak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau mama skincare-an dan glowing, papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing. Pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pa. Lagian, mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Herbutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop.
2: Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebun.

0: Oh, Cep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya,

0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 100.

0: 16 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Ya. Pulau seniman-seniman pelayunnya mereka.
3: Siap,
2: mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
3: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udestiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar, sukses, barokah.
2: Amin.
3: Sudah menyawer 200.000, mantap. Ya. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Pakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer. Matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya, mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Bukan cihanet ibu pak.
1: Keh, konyol teh. Watuk ngeklik maning, ngeklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule, make dingklik.
1: Tening gule. Eta ibu, watuk nang ngeklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, keur teh nyeri dada batuk kieu. Ieu kudu siap-siap deui ke salah Ki Jawa Umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak bagus ngomong, kok mau beh butop. Weh, butopnya diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jabah butop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownies.
1: Astagfirullah, Bu, butopnya diinum atuh. Dua kapsul sedina ping tilu. Ben jaga daya tahan tubuh ibu. Men mari juga watuk-watuke. Habutop kan ramuan arep sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewa kudu ikhtiar lah. Ibu nena nek diomongi aseng gueyan bae.
0: Sahanu ngadahar seng bapak. Aduh aing begilira.
1: Bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus, terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Monjol, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Yuk, tidur dulu.
1: Iya, Bu.
0: Nah, jangan lupa baca doa.
2: Eh, Bu, Jaka pengen tanya, boleh?
0: Boleh, tanya apa, Nak?
2: Jaka kangen ayah, Bu. Kok ayah nggak pulang-pulang, ya?
3: Iya, Bu. Lastri juga kangen sama Bapak. Nunggu lebaran lama banget.

0: Iya, ibu selalu yakin ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan ayah dan menambah stamina ayah supaya stamina ayah fit selalu buat bekerja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: The putih, Jun. Lari, Jun, lari, lari.
1: Hei, nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu.

0: Bang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun

0: selera makannya itu lebih dari sebelumnya.
1: Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM

perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya

0: Kenapa sih Bu ngelamun terus?
1: Ibu lagi galau nih Pak. Pikiran Bapak, bentar lagi puasa. Berarti Bapak gimana gak dipikirin sih Pak?

yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Star FM Kebumen. Hai hai, udah tanggal 10 aja, 10 Juni hari Rabu, betul sama tanggal kita. Semangat Sobat Stara, semoga kabar Anda baik, semuanya sehat, kita selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan juga. Ya mau gabung SMS WhatsApp yuk, ditunggu 085186 9984, 085186069984, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro, dan juga ada Otipus. Sambil makan siang mungkin, sambil bekerja, istirahat, santuy-santuy, gedebuk-gedebuk, segala macam, pokoknya semangat ya. Baik, kita ke lagu lagi. Lagu yang satu ini Rena muncul.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Ibu, tanggung Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang Ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

dia makan. Eh, udah berkali-kali, banyak kali. Biar apa? Lagi keenakan makan, kedoyanan makan, gak apa-apa. Mending doyan makan, ya. Kalau makannya berasa enak, nikmat, berarti alhamdulillah kita sehat, gitu kan. Yang udah gabung, siap-siap mau dibaca nih sama Rena. Yang belum, masih ditunggu yuk, SMS, WhatsApp boleh. Mau request lagu, mau salam-salam. Ditunggu sama Rena, kirimnya jangan salah. Nyasar ke nomor lain ya. Pastikan di 085-1860699-84. Sekali lagi mau katain gabung, boleh banget. Ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-1860699-84. Aduh. Au, ini kenapa? Halo, Mbak Asri, waalaikumsalam, gabung lagi boleh. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati. Ada Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Wati, Mbak Ahmad, Mbak Bubut, Bu Asi, Mama Ashraf. Thank you. Mau ikutan gabung di zona Malaysia, Dorok Ali Topan dipanggil Panjer Kebumen lagunya. Putri, buat Mamuk di Selang juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Amin. Lanjut, assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Tri di Pasar Kota Winangun, lagunya rindu-rindu jadi kenangan. Salamnya buat sobat Radio Star FM, spesial buat Bocil. Makasih Mbak Ren. Kembali kasih. Ada lagi siang Mbak Rena. Halo. Siang juga monitor aja Mbak, salamnya buat semuanya aja Mbak Renanya. Terima kasih. Yoi. Kembali kasih buat Mbak Desti yang ada di Kota Winangun ya. Siang Rena, siang juga Teju Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Kau Guriskan Perasaan. Salamnya buat semua aja fans Star FM dengerin. Makasih. Kembali kasih. Halo Mama Ashraf, biar gemoy Mbak Rena makan bola Bali. Iya ya. Makannya bola Bali bola, makan nasi, makan ya nasi sepaket yang dimasak, selawoy, sesayurnya, udah gitu Mama Ashraf. Makanya sekarang kayak lebih Rena sih ya Rena. Yang lain enggak tahu ya karena banyak kunjungan ya kan gitu. Kalau cocok ya dimakan lah alhamdulillah. Cemil-cemil roti yang enak-enak dimakan, yang rasanya agak-agak aduh kok males ya gitu-gitu tuh enaknya gimana mama? Enak enggak enak mau enggak mau dimakan ya. Tapi kan kayak enggak selera gitu. Iya, kadang-kadang kasihin aja lah daripada di rumah. Ya eman-eman tapi ya gimana mah, mau enggak kepengen, enggak apa sih masa-masa kalau roti kunjungan enggak nafsu, enggak selera gitu. Iya benar, kemarin tuh ada beberapa gitu, ada 3 atau 4, beda-beda sih, cuma ya kadang-kadang mending di bukan dilempar, maksudnya kasihin yang kiranya siapa ya yang suka gitu. Cuman kayak di sini kan kayak kadang takutnya kayak sebenarnya daripada di rumah nggak dimakan, cuma kadang-kadang kalau mau dikasihin orang tuh kayak gimana ya, kayak antara pekewu, padahal sebenarnya bukan kayak gitu kayak giliran yang kayak gini-gini tuh dikasihkan gitu-gitulah kadang mikirnya. Ya Allah, maksudnya daripada di rumah tuh nggak kemakan ya kan, mubazir. Tapi nggak selalu namanya orang itu mikirnya yang ya nggak selalu
di paling dekat itu banyak-banyak orang yang bersyukur gitu, berterima kasih ya namanya, daripada di rumah soalnya udah sering utuh gitu. Kadang ada dikasih juga kurang terima. Aduh, ide. Gimana udah makan siang? Makan siangnya pakai apa, Bestie? Aku tadi tuh masak pagi lodeh, enak banget masak lodeh karena lama nggak masak itu gitu. Gitu malu, enak banget. Yang nanya produk nanti Rena balas ini ya, balas by chat, by chat. Oke, aku mau tawarkan produk teh moro. Ada yang suka teh moro? Oh, banyak yang suka. Apalagi Mas Andi. Daripada ngopi, katanya mau di teh moro setiap hari ya Mas Andi. Ya, mantap. 15.000 loh teh moro tuh. Jangan bilang mahal. Iya kan?

Emoro terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Bisa bikin badan sehat, bugar. Ya. Pokoknya enak banget. Beli aja, beli. Jangan gak beli. Rp15.000 aja belinya. Di mana belinya? Di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat diri MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Ya mau boleh, boleh nanti abis ini siap-siap ya. Coba lagunya belum di WA-nya belum dibaca, lagunya udah diputer. Mana ada kayak gitu ya. Dan kadang masih suka aja di susah dimengerti. Kita kelangi lagi ya. Rena kasih lagu yang satu ini nih. Cut Rani terbuang sia-sia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM, Kebumen.
5: FM, ada yang mau pon live enggak nih? Kalau ada diangkatin nih ya. 085-1860-69984. 085-1860-69984. Ayo, set-set gercep biar lagunya kebagian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap. Sehat Inoi?
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa nih?
1: Oh, lagu apa ya? Tak mungkin berpaling ya.
0: Tak mungkin berpaling. Boleh, boleh, boleh. Salam, salam.
1: Salam minggu. Salam minggu main. Gue pasca, gue kamen. Gue Andre, gue pilih. Gue kulit. Gue mati. Gue mati. Terus salam nih ya. Awari Andre, terus Rasi, terus Ayu, terus Fatul, terus Nasihan, Nasihan, Manaomi, terus Tiga Tarmanto ya kemarin, terus Tiga Tuna, terus Marilin, terus Bapak Meninge, Kang Jaka, terus Mau Bulan, terus Tengahmu, terus lah.
0: Kasih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rena. Gimana kabarnya?
0: Baik. Masya Allah sehat, Mama.
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Inai baru bangun tidur apa?
0: Lah, dia bangun tidur atau enggak emang kayak gitu.
2: Mau pengen mbak main sama PR, main suara naik gondang. Aku request lagu apa ya, Cinta Membawa Derita.
0: Boleh, boleh.
2: Ya oke, salam lagi ke Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Rizky, Mbak Yanti, Mbak Tri, terus Mbak Nur, Mbak Partini, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, terus sama Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Andi, Mas Sandy, Bapak Enaura, Pak T. Selamat terus. Tapi yang ngomak-mamak kabeh lah. Ini lagi pada monitor buat Ibu Heni juga sama Bu Karmina. Ya wis Mbak Rena, terima kasih ya.
0: Oke,
2: semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya, Mbak Rena? Sehat?
0: Sehat dong.
1: Aku mau request yang Durutin Aku dari Sony, bisa nggak, Mbak Rena?
0: Apa?
1: Durutin Cintaku.
0: Lo Durutin Cintaku bisa, bisa.
1: Salam-salamnya tadi dari Mbak Ines sama siapa itu?
0: Tadi Mama Ashraf.
1: Iya, Mama Ashraf, fotokopi udah cukup.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Mbak Rena, bertugas sampai selesai. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Udah dulu Sobat Stara FM. Kita ke lagu lagi. Tadi ada yang request lagu ini, langsung dikasih Slam, Tak Mungkin Berpaling. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Kebumen FM. Sampai nanti jam 3, Rena temenin Anda di zona tersantui kita, Zona Malaysia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: pertama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
2: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Stara FM.

Indonesia. Iya, sabar, sabar. Ikut ternyata banyak banget. Mohon maaf yang mental-mental ya. Nanti dicoba lagi sesi berikutnya Kang Arif Will dan monitor. Tumben. Tumben Kang Arif, tumben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Pop Mania lagu popnya. Assalamualaikum Rena, waalaikumsalam. Aba Idris lagunya Bui Jadi Permadi. Ah, kan barusan banget. Oh ya, semoga berarti udah dengerin ya. Makasih, salam buat keluargaku tercinta, sehat selalu Mbak Renanya sama tugas. Juga buat seluruh fans Star FM. Oke. Okay. Sobat Sarah, tadi ada yang nanya Vitama. Vitama buat apa? Vitama buat sakit mata. Ya, enggak cuma sakit mata, pokoknya segala macam keluhan mata Anda yang matanya enggak jelas buat ngelihat, ngeblur, terus berair, mata merah. Pokoknya apapun itu, obatin aja pakai Vitama, konsumsi secara rutin sehari 3 kali ya. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam, nanti dapat obat mata yang cair, Vimata. Namanya Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Harus rutin juga biar cepat sembuh. Oke, okay, produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira. Alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Sobat Star FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Terima kasih sudah ikutan gabung. Nanti boleh gabung lagi jam 3 sampai jam 5. Rena balik lagi temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa nanti dan wassalam.

0: Ya. Tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk, pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Hah? Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda di Popenia sore hari ini. Kasih lagu Pop Indonesia baru ya. Yang mau gabung hayu. SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya di 085-1860699-84. 085-1860699-84. Bersama Hapu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia. Ada Teh Morodin juga. Ada Otipus. Panas ya, mandi gi biar segar. Habis itu jalan-jalan atau kemana gitu. Baiklah, sudah dibuka nih.

Sudah Rena siapin lagu untuk Anda. Kota ini

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Gini nih bapak-bapak, tiap habis mandi selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur. Anehnya lagi, ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air. Ya, ya.
1: Kulan bu, ayah naon wahai bidadariku.
0: Bidadari-bidadari modus. Tahu aja istri mau marah-marah pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut.
1: Iya atuh apa? Ada apa wahai istriku yang Tanti?
0: Ini ayah kebiasaan nih, kalau habis mandi itu handuknya digantung lagi, dijemur. Bukan main brak-bruk di atas kasur. Jadi basah juga tuh kena spray sampai kasur-kasurnya.
1: Ya maaf bun, tadi ayah kelupaan. Soalnya buru-buru mau minum Habutop. Nanti kalau ayah lupa minum Habutop, diomelin lagi.
0: Minum Habutop yang sehari 3 kali aja inget. Masa nyimpen handuk, abis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih. Tiap hari lagi lupanya.
1: Atupan Habutop ramuan Arab mah penting. Buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda. Biar bisa menua bersama. Lagian, nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis. Jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra.
0: Tuh kan, giliran minta jatah aja gak pernah lupa.
1: Aduh, ayo ah.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM.

0: masih mau gabung boleh request lagu sih. Hello yuk, ditunggu yuk. SMS WhatsApp 085-186-069-984. 085-186-069-984. Aku baca dulu ya.
1: Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang
0: Basri, waalaikumsalam. Lagunya Tanpa Cinta. Tanpa Cinta. Selamanya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Pak Ijo, Bu Payanto, Bunda Wati, Mbak Ahmad, Bu Asih, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Asraf.

Konsi versi Yofi Widianto bareng Tiara Andini ya. Om Toto, lagunya gak bisa Om Toto. Arsen 100%, lagunya Spontan Tanpa Uhuy. Buat Bu Aisyah, Mbak Inai, ke Mamat Bundar, Bunda Mama Ashraf, Mamat sore semua, Mbak Renanya, makasih banyakin jadwal wisata Tarum. Masih si banget. Besok banget Kamis, Sabtu ada, Minggu ada, Senin ada. Masya Allah, tabarakallah. Mantap kan? Assalamualaikum Marina, waalaikumsalam. Mama Ira, salamnya buat Krustar FM dan semua pendengarnya. Barinanya Mato guys, makasih. Bapak Lena sore, Bunda Enggar hai, lama gak gabung, semoga kabarnya baik. Penggondrong Jogja, apa kabar Jogja? Adem atau panas nih? Panas juga sih kayaknya. Oke. Kita ke lagu lagi ya, nanti abis ini Rena buka pon live. Yang mau beli madu Vitapedia harganya murah, cuma Rp60.000 saja. Yuk beli yuk. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat diri MUI, berizin edar dari BPOM, sudah bersertifikasi internasional ISO 9000.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: Minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: ke Bumin. Lanjut, Rena temenin Anda sampai entar jam 5. Gabung gak?
1: Ini bukan sekedar.
0: Apa nih? Gabung ya. Yuk, 085-186-0699-84 085-186-0699-84. Sobat Stara, masih bisa.

0: ไม้
1: mau request lagu apa nih?
0: Gua yang berpeti.
1: Apaan?
0: Jiwa yang bersedih.
1: Oke. Salam salam.
0: Salam apa bye udah remote tugas. Terima kasih.
1: Kembali kasih Nui di belakangnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sore.
2: Sore Mbak Ren.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik dan baru bangun tidur.
1: Wah, baru bangun tidur?
2: Iya. Tidur ngantuk banget tahu. Tidur jam 2. Aku mau ini aja saya naikin lagunya Mbak Nui.
1: Boleh. Salam-salam.
3: Halo.
1: Halo.
2: Aku salamenggo KBB lah di rumah Inui. Aku mau mandi dulu biar segar. Okay. Ya udah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maci. Satu lagi yang mau diangkatin sama Rena. Ih, panasnya pol ya.

SMS SMS penawaran-penawaran banyak. Makasih penawaran-penawaran. Aduh, lagi gak bisa ini lagi download, susah ya. Susah, Om Toto, coba nanti ya, belum berhasil nih. Assalamualaikum Marina, waalaikumsalam. Oh, Petra Isomik, ada. Mbak, aku lagunya ikut aja, salamnya buat bapak aku yang mau ke Surabaya, hati-hati di jalan. Oh, oke. Assalamualaikum Mbak Rena, aku baru sembuh nih. Habis Wabotok 3 botol, mantap. Kasih bapak. Lanjutkan ya, semoga setelah sehat, gak datang-datang lagi sakitnya, sehat terus. Oh ya, Sultana harganya ada yang 25.000, ada yang 47.000 rupiah. Anda mau beli yang mana? Beli aja di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar juga dari BPOM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang tadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu, bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insyaallah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Bumen. Lesung pipi. Macam siapa nih yang punya lesung pipi manis sekali? Sobat Sarah FM, jangan lupa ya, kita ada produk-produk nih dari PT

Harganya semua terjangkau, semuanya 100% terbuat dari bahan alami herbal. Dipilih saja, disesuaikan apa produk apa yang memang benar-benar Anda butuhkan gitu. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Udah pasti produk-produk kita aman dong, halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Sobat Star, Arena pamit dari Popini. Terima kasih kebersamaan Anda. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: aja Kak Lastri. Udah malam nak, yuk tidur dulu.
1: Iya Bu.
0: Nah jangan lupa baca doa.
2: Eh Bu, Jaka pengen tanya boleh?
0: Boleh, tanya apa nak?
2: Jaka kangen ayah Bu, kok ayah gak pulang-pulang ya?
3: Iya Bu, Lastri juga kangen sama Bapak. Nunggu lebaran lama banget.
0: Anak-anak Ibu, ayah kan lagi kerja, lagi cari nafkah buat kita. Jaka sama Lastri cukup doain ayah aja supaya sehat selalu. Selamat dalam bekerja biar bisa pulang dengan sehat.
3: Lastri sih sering doain ayah, semoga ayah sehat ya Bu.
2: Oh iya Bu, tadi pas ayah telpon minta dikirimin apa Bu? Kok kayaknya butuh cepet banget.
0: Oh itu, ayah minta dipaketin obat herbal Habutop yang sering Ibu minum juga tuh. Makanya Ibu selalu yakin ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan ayah dan menambah stamina ayah supaya stamina ayah fit selalu buat bekerja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-3224, 081-222-322-3224. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
6: 98.4 Setara FM K.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ingkang tansah kaula hormati lan kaula takzimi, malam hari ini kita keberkahan kerawan beliau Syekh Ahmad Rauhi Jailani. Dari Lebanon, beliau keturunan ke-28 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga berkah kehadiran beliau malam hari ini di tengah-tengah majelis kita. Kita semua mendapatkan keberkahan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma. Amin. Saya juga kaget ini tadi. Kita gak ada persiapan apa-apa. Ini sudah kali kedua beliau hadir di majelis kita. Jadi tadi tiba-tiba saya mau keliling, beliau hadir rawuh bersama rombongan, langsung akhirnya saya ajak keliling biar berkahi kita semua. Nanti insya Allah beliau juga akan mimpin doa nanti, nggih. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau beserta rombongan, ada Ustadz Maulana Ma'ruf, ada Ustadz Firdaus Sumanto, ada dari Pondok Pesantren Jatikalen, dan seluruh rombongan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kaula datang panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati, kuatah sangat niki banyak orang-orang hebat di kanan kiri saya. Kiri kaula menika Syekh Yunus. Mboten niki Abah Yunus niki bolo kula nek umroh niki Abah Yunus. Tapi niki snes jamaah kula, jamaah ibunyai niki Abah Yunus. Sangar iki dol senior Abah Yunus. Kudu sowan ning Abah Yunus Sidoarjo. Alhamdulillah Abah Yunus niki nek ben kula umroh kalih Bu Kaji niki senantiasa istiqomah. Nderek terus. Pokok kula umroh berangkat. Saldo ne unlimited niki Abah Yunus niki. Pangestune nyantungane sehat panjang umur. Lan wonten rencang-rencang niki teng wingking niki wonten Pak Haji Handoko, Pak Bangpo, Haji Mustofa lan sedaya mawon. Niki ingkang gondrong niki Pak Kunto. Dari mana Pak Kunto? Surabaya, lha tonggone Abah Yunus. Pak Kunto niki dari Surabaya. Niki wayahe malam Selasa tekane sampeyan niki pas Maulid. Macak ngene wong-wong bingung ngono. Kesalane Pak Joko kuwi. Piye Pak Joko iki ora cetha. Nggih, Pak Kunto niki nyuwun pangestu niki ajeng napa niku? Apa, Pak?
1: Rekor dunia gebrang terlama.
0: Arep rekor muri.
1: Mbak, ini sebuah rekor.
0: Apa munio?
1: Rekor.
0: Arep piye?
1: Rekor dunia main drum terlama.
0: Rekor dunia main drum terlama. Berapa hari?
1: Insyaallah 177 jam 8 hari 8 malam.
0: 8 hari 8 malam badhe ngepuk drum 8 hari 8 malam. Nah, semoga nanti diberi kelancaran. Di mana tampilnya? Di Blitar. Oke, okay. Malam Selasa kesini lagi. Perintah ini. Kiwaye Maulid. Gue ngomong nih drum ora penak. Ngono to. Piye to? Lane ada 14 rintah son.
2: Bagus.
0: Iya, bagus. Aiwah.
2: Mantul.
0: Mantul. Jos jis. Kadung akrab konco kental. Tapi nggih panggah hormat nggih. Panggah hormat. Ampun saya. Kualat malah jadi cetul lah dhewe nggo. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir lah wek dhewe apa iki. Nggih. Tapi beliau sangat luar biasa.
2: Enggak masalah.
0: No problem. No problem, no profil.
2: Ayo bercanda.
0: Ayo bercanda.
2: Ayo, joke with the kidding, enggak masalah.
0: Just kidding.
2: No problem.
0: No problem, I don't care.
2: Itu I don't care.
0: Yes.
2: We care for Allah.
0: For Allah.
2: Rasulullah.
0: Rasulullah.
2: As-salihin.
0: Ma'as-salihin.
2: Dan kamu insyaAllah min as-salihin.
0: Amin. Amin. Matur suwun, Syekh. Matur suwun. Syukran, syukran katsir.
2: Matur suwun.
0: Matur suwun. Sami-sami.
2: Karena istri saya orang Sunda.
0: Istri saya orang Sunda.
2: Ya.
0: Izin dari, yang kata. Izin yang nomor berapa, Syekh? Boten, guys. Akrab, akrab.
2: Saya mau kabur.
0: Oh, jangan, jangan kabur, jangan kabur, Syekh. Jangan kabur, tenang. Nih, alhamdulillah luar biasa. Ya kayak gini, guyonan nggih. Guyonan. Beliau sangat luar biasa. Walaupun beliau sudah sepuh, jiwanya muda banget. Bahasa-bahasanya itu bahasa keren. Luar biasa. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin. Jadi alhamdulillah malam hari ini hadir son-son hitmah, rental son. Jadi yang ada di luar itu bukan son kita semua, tapi itu rental son. Datang sendiri tanpa kita bayar. Malam hari ini datanya ada 14 rental son. Bahkan tadi malam saya pulang dari Surabaya, subuh tadi sudah ada yang datang. Nanti pulangnya kita tidak ngantar, mereka malah kehilangan biaya. Tapi mereka semua mengharapkan keberkahan panjenengan semua. Ginyan dungane muga-muga usahane tambah barokah. Yang paling penting doakan son-son ini barokah, dijauhkan dari musibah dan bala, dan dijauhkan dari kemaksiatan. Malam hari ini ada barokah audio dari Karanggayam desa sini. FFS audio itu dari Karanggayam desa sini. Nova Putra audio itu dari Karanggayam. SRD audio Pakis Rejo. Ila Production Kunir, Armega Jaya Udanau, KM Musik Sukoanyar, TC Musik Blandean, Midut Boyolangu, Fat Wonodadi, Yunada Karang Sono Ngunut, Kompak Pakel Tulung Agung, Brewok Blitar, BP Malang, Kompak Brewok BP ini malah sudah berbulan-bulan enggak pulang-pulang. Luar biasa. Kula ngeten iki mboten kok promosi napa-napa mboten. Majelis ini terbuka untuk siapapun yang ingin nderek golek ganjaran nyandong barokahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kados to teng wingking niku wonten pembagian kopi gratis. Niku nggih alhamdulillah. Masya Allah, rutinan seminggu ping kalih niki semisal semuanya itu diuangkan dibiayai majelis. Masya Allah, nominalnya luar biasa. Mungkin tidak hanya ratusan juta, miliatan. Ya katakanlah semisal rental son 20 yang hadir, satu rental kita bayar 5 juta. 5 kali 20 berapa? Semisal kopi, gula gratis, kopi gratis yang kita bagikan ke jamaah. Itu kalau diuangkan berapa puluh juta. Listrik ini tidak diuangkan, tapi karanten teng mriki niku kathah tiang tulus, tiang luar biasa. Bahkan kadang orangnya itu enggak ada di sekitar sini. Gus, ini saya ada kopi. Pak, ini ada gula. Pak, ini ada napa-napa-napa. Masya Allah, rutinan seminggu ping kalih. Alhamdulillah mboten gadah utang. Pangestunipun nyantungakne mugi-mugi terus istiqomah. Amin. Ini tiang niku pokok gelem istiqomah dhisik ne akhirate donyane katut. Katut. Alhamdulillah. Lho, Pak Haji Sowo pundi? Sing terke gampang digambari aku. Oh, gak rene wong iki. Gak dilebokne. Golek ana Pak David. Nggih, niku penting niku. Woi ini. Woi gigi, wonderlik. Ah, Pak Haji Sulaiman sinten, Pak? Haji Solihin Sidoarjo, truk ekspedisi. Berkah napa, Pak Haji? Berkah abadi trans. Truk kabeh digambari kula kabeh. Dadi wajah kula ning bokong truk. Pak Haji Solihin niki. Semoga tambah lancar usahanya. Jadi di sini itu luar biasa kayak gitu. Nggih. Milo kula matur, sebelum kita membaca solawat, saya minta tolong kepada panjenengan semua, ditata niatnya. Yang hadir istiqomah di sini mendapatkan keberhasilan derajat yang mulia dari Allah banyak. Tapi juga ada beberapa yang kecewa dengan sendirinya. Krono nopo kecewane ngoten niku? Apa krono Gusikdam, apa krono Satgas, apa krono sapa? Mboten. Sing nyebabne kecewa niku krono klerune ni. Waduh-waduh, kalau luar pulau, luar negeri, luar kota, ekspektasinya untuk datang ke sini tidak ngaji, tidak mencari ridhonya Allah. Wah, saya ke sana, siapa tahu dapat jadwalnya Gus Ikdam. Saya ke sana, biar bisa foto sama Gus Ikdam. Saya datang ke sana, biar nanti siapa tahu dipanggil. Sopo ngerti kau macak melas untuk duit 1 juta. Nah, sopo ngerti kau ngaku rondo oleh duit 2 juta. Dilalah karena ekspektasinya itu duniawi. Dilalah ora diridhoi karo Gusti Allah. Kadung ngaku rondo bojone urip ora diceluk. Mulih ge gelo. Gelo. Kadung ekspektasine rene aku aduh-aduh kudu oleh jadwal. Dilalah kadung sowan mangat, sowan nopo buah digowo. Treke digowo sembarang kalir wis diseni barang-barang. Wah, nyowangoni sak kampil ngene, blek. Gus nyuwun jadwale, ngapunten kula mboten saged. Teko parkiran pegel karepe dhewe. Kene wis ragat akeh ora dikek ijat. Niku sing salah sinten, ekspektasinya, niatnya. Makanya saya minta tolong seluruh jamaah yang hadir, yang ikut rutinan Senin, malam Selasa, Kemis, malam Jumat, ditoto niati. Nek jenengan nglakoni amal soleh, niate kok bener, insya Allah hajate katut dewi. Uang nek disik nek akhirat dunya neka. Moro-moro mari ngaji. Dilalah cetuk guse, orang jaluk foto guse malah nawani. Bu pengen foto nomboten. Gitu mboten? Watah sing ngoten niku, kula niki pertama kali Gus, omah kula Banyuwangi, omah kula Cilacap. Alhamdulillah kok digampangne cetuk jenengan. Tapi kalau ekspektasinya harus ketemu saya, ekspektasinya harus dipanggil dan sebagainya. Nguber kula. Kula ning di diuber. Engko wis cetok ning ngarepku dilalah malah tak seneni. Jaluk foto engko malah tak seneni dan sebagainya. Lah niku kleru niat. Banyak orang yang frustasi akan amal solehnya karena menggantungkan hajatnya pada amal solehnya. Ceklek karepe di aku duhanan gendang suki. Duhanan 40 dino gak suki-suki utangnya malah tambah. Pegel karo salat duhane. Leres. Wangnya teko biasanya kudu ngireng lah teko bah tenang kula survei sowo mangat sholat tahajud tapi ekspektasi ini ngelakoni tahajud ora golek ridhone Gusti Allah ora ngelakoni perintah Gusti Allah tidak niat takorup mendekatkan diri kepada Allah. Dilalah mari tahajutan seminggu sesuk isuk lesinge nage bangi nage mekare malah tambah lah akhirnya kecewa karo tahajute dhewe niku sing salah salate tahajud napa wonge krana niate tapi pun duhanan tahajutan salat rawatib amal soleh apapun niatono nglakoni perintah Gusti Allah pun donga ikhtiar sak mampu nih sisane tawakal mentawakala Allah kafahu uang nek uripe gelem pasrah tawakal dateng Gusti Allah bakal dicukupi karo Gusti Allah. Amin. Entuk dekengan milo niki sak jeringi maulid info pertama sing kula aturaken dateng panjenengan niki mumpung wonten beliau cucunipun Syekh Abdul Qadir Al Jailani Sultanul Aulia sing biasanya ID mesti tawasul gitu insya Allah apapun hajat panjenengan malam hari ini diijabah oleh Allah. Barokai piantun soleh sing wonten teng mriki. Mila kula nyuwun tulung sing awale duwe ekspektasi-ekspektasi donya ditinggal nisik. Mangkat iki mang duwe pikiran mumet mikir donya, mikir utang, mikir nopo penggawean. Selehno sik selawatane mboten dangu 2 jam sak ngajine paling. Donyane diselehne sik, fokus ning akhirate. Pun jenengan fokus kula yakin niate kok bener, amale sae, donyane ka. Sesuk isuk moro-moro nek wong telepon, wis Mbak, utange ra usah kok saurae. Padang. Tapi yo kuwi mobile terno rene. Wis Kang, utange ra usah disaur, tapi metu ke omahmu kosong ana. Budek nggih mboten ngoten niku, dilalah lomboke tandurane apik. Dagangane dilalah lancar. Penyakite dironsen moro-moro gak enek. Mamane udunen bondol ning bokong kanan. Digoleki kok gak enek. Tibakno pindah ning tungkak. Lah. Mantap. Ngapunten Syekh. Muka timah.
2: Ayo.
0: Kompo. Nggih. Terus nggih, kersane bener ini niatnya Syekh. Alhamdulillah, saya yo bagus lho, mbangir. Nggih, yo karo Gusmu 11-12. Guyon, paham nggih? Pun to pokoke wong ST niki kok mangkat tulus. Wis to. Jenengan arep keadaan piye? Padang. Akeh sing kecewa karepe dhewe krana ekspektasine rena-rena. Aku pirang-pirang dina omahku adoh, engko kudu cethuk guse, engko ngene mang simpangan karo guse foto ora iso, nyekel tangane ora iso. Lah kuwi, tapi niki wau kula keliling alhamdulillah sudah banyak jamaah yang cerdas. Beberapa waktu nek kula keliling niku masya Allah, hawane koyo pengin menodai kula. Nggih, histeris. Niki wau wis alhamdulillah, biyane tanganku dipitet di apa iki mang. Emang ya nek sitok sing mau itet aku tak mau itet genti.
3: Iya.
0: Rasakno weden gua aku ya ngono. Nah, ngapunten Syekh.
2: Bismillah.
0: Ribah.
2: Bismillah.
0: Rasan-rasan. Bismillah.
2: Ini bagus.
0: Hidung mancung. Melesat. Saya dawuh, ini bagus. Kamu nggih kecil jarene. Ya. Jadi nek hidung panjenengan istimewa. Oh, jangan saya jangan dipotong. Ini spesial kucing anggora. Meleset. Kucing anggora. Nggih, alhamdulillah. Anda jamil. Anda jahli. Wes iki kompo-kompo ngapunten Syekh. Mohon mila niki mengke selawatan nggih. Mengke nggih panggah pengaosan. Nanti pengaosan, nanti syukur-syukur Syekh kerso dawuh-dawuh walaupun nggih setengah jam atau gimana. Terus nanti saya tak ngaji koyo biasane, ngoten. Alhamdulillah sujukno Syekh rawuh kursine wis loro. Sir kula niku aku teng ngandhap di bawah saya. Saya di bawah tapi beliau ngersakne kula teng inggil.
2: Ana doa.
0: Oh.
2: Nanti doa.
0: Mau itu.
2: Doa.
0: Kalimatan aku kalimatan ini.
2: Sekarang jemaah ini kamu guru jemaah ini.
0: Oh, betul.
2: Cukup.
0: Betul.
2: Ya.
0: Nih.
2: Saya malu.
0: Oh, enggak sih. Betul.
2: Nanti habis pendapat saya ini saya doa.
0: Makhluk kiam nanti habis makhluk kiam. Syukuran saya. Saya Dewi yo ikut perintah. Kowe iki apa meh ya khair. Danu iki lho apa iki? Ya khair. Bekher. Ana Jamil. Anta Kirjun. Hadro. Gukanu.
2: Mangki.
0: Oh, mangki ya, Dede. Di Margono mangki. Kirtun ning di kirtun.
3: Aduh, lucu ya saya ya.
0: Masya Allah, ini ya salah satu bentuk itu kalau surur beliau membahagiakan kita semua. Nyesuai nih panggilan, ngerti nih jenengan ini senengannya lucu-lucu. Ngoten lho, akhirnya beliau ngoten niku. Masya Allah luar biasa, ngapunten seh, ngapunten seh. Alhamdulillah, monggo seh, niki degan halalan thayyiban, halalan thayyiban, yeah. Degan halalan thayyiban yang manjat. Aduh, nopo seh. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah lu, masya Allah. Kurang. Tuh, sungkan dewi ya dewi. Kiai dewi ki menung sopong ini ya Allah. Eh, ternyuh aku. Ngapun tenis penting jenengan seneng. Jadi nek ngerti kulo tersiksa kan seneng. Alhamdulillah jeneng nih uang. Afwan lo saya afwan.
2: Berkah.
0: Ya syukran kathir.
2: Muhammad
0: sallallahu alaihi
2: wasallam bersabda.
0: Obat nggih. Air ludah seorang mukmin itu obat syifa.
2: Kalau kalau air minum dari monkey enggak obat.
0: Kalau air minum dari kirtun la syifa. Bukan obat, tapi nek kalau air ludah dari orang mukmin, orang beriman itu syifa. Tapi kalau dari mangki la obat. Tilka racun. Racun zulun mutilun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rasane koyo urip ning Arab ngene ya. Wong kuyu ae. Lho kula lair ning perapatan Mekah lho, Bu. Pun nggih, wonten nggih, ditata niate nggih sedaya. Niki sing tebih-tebih mawon semangat dari Sidoarjo, semangat dari mana-mana semangat. Tolong yang lain juga ditata. Saya minta tolong nanti setelah tawasul, rokok-rokok dicecek dulu, dicecek merokoknya nanti aja, nggih. Rokok-rokok dicecek untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita baca ini adalah Maulid. Maulid, ngaten nggih? Pun niki fadilahe luar biasa. Sing tuturan niki fadilahe luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah sebagian dari Maulid sing tuturan sudah kita baca. Semoga benar-benar menjadikan rasa mahabbah, rasa cinta kita terhadap Rasulullah semakin kuat dan menyebabkan kita semua kelak ditakdir bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kula kalian panjenengan sedaya kedah bersyukur. Bersyukur atas ditakdir oleh Allah memiliki kesehatan lahir batin dan diberi taufik untuk beribadah kepada Allah. Nikmat yang sangat luar biasa di dunia ini niku ditakdir iso ibadah. Dan nalikane uang ditakdir iso ibadah itu bukan karena kehebatannya. Tapi karena beliau ditakdir mendapatkan taufik untuk pertolongane Gusti Allah. Dadi nek wis ditakdir iso ibadah niki aja terus rumangsa atau merasa dirinya lebih suci daripada yang lain, merasa dirinya bersih daripada yang lain, jangan sampai seperti itu. Karena ide mampu ibadah niku taufik, niku pertolongane Gusti Allah. Dan nikmat yang sangat luar biasa lagi, alhamdulillah. Kados panjenengan sedaya dalu punika, kados kula dalu punika ditektir sakit ngelampai keistiqoman setiap malam Jumat membaca Maulid. Ini nikmat di luar biasa, yang mana ketika panjenengan mengupayakan hadir setiap malam Jumat, selain membaca Maulid panjenengan sakit kempal kalian piantun ingkang soleh. Iwa tengene panjenengan iki lho, tiyang soleh, wong ikhlas, mangkate ketisuk, ketawan dan sebagainya. Bahkan para musafir-musafir dari jauh mantun rombongan mampir mriki ngaos dan sebagainya, apalagi malam hari ini kita bisa berkumpul dengan beliau, Syekh Ahmad Rohi Al-Jailani, keturunan ke-28 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Lawang nek wis ditakdir karo Gusti Allah, tertarik ngibadah, gelem nglakoni ibadah, mari kuwi duwe keistiqoman religius. Entah itu hadir malam Selasa, entah itu hadir malam Jumat. Niki terus saya ini pripun malih. Dia harus berusaha menjadi orang yang benar-benar baik. Nah, wong sing apik niku sing pripun? Sak liyane dawuhipun Kanjeng Nabi, wong sing apik niku sing anfa'uhum linnas, sing manfaat. Niku pripun to tiyang sing sae niku pripun? Kula niku rutinan sampun, ngibadah sampun. Rutinan malam Selasa sampun, malam Jumat sampun. Tapi kula niku kok rumah kula niku uripe kok ora enek peningkatan dan sebagainya. Lah niki dalu punika kula pengin jenengan mengki iso ngoco ning omah, iso muhasabah. Kira-kira aku mlebu kategori wong sing nomor piro? Lah niki. Di dalam kitab wonten kitab Al-Fawaidud Dzahabiyah. Teng mriku wonten keterangan jelasaken macem-maceme menungso. An-nasu salasatun. Menungso niku ada tiga macam. Jadi model-modele menungso ya nek telu. Gue gak itu ya dicocok nih dewi-dewi. Kira-kira kula ngeten iki mlebu sing nomor piro, jenengan sing nomor piro. Mengki dicocok nih dewi-dewi. Nyun wekdali kedap, ngoten nggih. Menungso niku ana telung macem. Niki mboten sanjang kula. Wonten kitab Al-Fawaidud Dzahabiyah. An-nasu salah satu. Menungso niku ana telung macam. Sing pertama, rajulun minhum mislul hida la buddha minhu. Ana kalane menungso niku sing modele kaya panganan. Yang selalu dibutuhkan oleh orang lain. Jadi enek menungso niku sing modele mislul hida, seperti makanan yang dimana-mana dia selalu dibutuhkan orang lain. Wonge entengan, penaan, jane duit rapate akeh, tapi wonge gampang nulung wong liya, jane wonge yo ora menarik-menarik nemen. Cara fisik ya biasa-biasa. Tapi kehadirannya selalu membawa kemanfaatan. Lo nyuwun tulung sing putri enggak usah rame, Bu. Mesti jarang mriki jenengan enggak paham. Ngaji sik dilu eh. Sing putri khususnya. Jadi menungso niku ana sing modele kaya panganan. Dimanapun dia berada, dia itu dibutuhkan orang. Ngekei kemanfaatan, wonge entengan, tenaga entengan, pikiran entengan, sembarang kalir, wonge entengan, penak, mislul hida. Lah ketika dia itu menjadi macam nomor satu manusia ini tadi, yang seperti halnya makanan, yang dibutuhkan dimanapun dia berada, wis penak omong umpamane cara enek tanggone bu, rewang yo entengan, masak iki yo entengan, diseleh pawon yo kenek. Diseleh ning kono yo penak. Penak wonge pokoke penak. Tatanane penak. Kan enten to tiyang niku ngoten niku. Jenengan pomon duwe tangga ngono peh. Iki wonge lara, iki biasane enek kae. Kok malah renek, rasane kaya siji. Iki biasane sing ngurusi nata sego wong kae. Lah iki lho wong sing modele kaya panganan ngene iki. Peh, iki lho wonge ra tau sabar rene. Jeding masjid iki malah reget, malah apa lah iki lho. Menungso sing kaya panganan ngeten iki. Keberadaannya itu selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Lah jenengan nek iso dadi wong sing nomor siji niki wau. Kaya panganan. Di dimanapun panjenengan berada, keberadaan panjenengan memberikan manfaat kepada orang lain. Panganan ini kan yus ning dindi wong doyan jenenge panganan, kek yo ning dindi wong butuh, ini kebutuhan pokok. Lah ketika panjenengan bisa menjadi macam yang pertama manusia ini, dawuhipun Imam Ghazali niki istimewa, afdalunas man intafa'a binas fi dinihim wa dunyahum. Menungso manusia yang terbaik adalah manusia yang orang lain bisa mendapatkan kemanfaatan darinya, baik dalam hal agama ataupun hal dunia. Jadi menungso sing apik niku dawuh Imam Ghazali, manusia yang orang lain mendapatkan kemanfaatan darinya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Jenengan ini iso ngoten niku, iso ini ngejak solawatan, monggo ngejak solawatan. Isone wong kuwi mang manfaate dalam hal yang lain, mungkin menolong, mungkin entengan opo dan sebagainya, nulung. Belajar dadi kaya panganan, dadi ora hitungan, mempermudah orang lain. Dawuhipun Imam Syafi'i, laisal khair ayyakuna katsiral mal, walakinal khair ayyakuna katsiran naf'i. Kebaikan itu bukanlah dengan banyaknya harta, akan tetapi kebaikan adalah dengan banyaknya memberikan kemanfaatan. Tapi nek dadi menungso sing kaya panganan iki, nyun sewu kula kei info, mesti kesel. Leres napa mboten? Uang kuwi nek tambah manfaate mesti ke mesti kesel. Nek pengen ora kesel, aja dadi wong manfaat. Tapi kamu gagal menjadi khairunnas. Dewe Kanjeng Nabi khairunnas anfa'uhum linnas. Berarti jenengan gagal. Tapi yang ngono kuwi, kula niki karo ngomong awak kula dhewe. Nyun sewu, ora kok kepeden umpamane. Cara diangen-angen kaya kula niki kon rada kaya panganan. Ning Malang dikancani ngaji sak stadion Gajayana. Ning Surabaya mambengi ning Dr. Sutomo. Full tank. Bek mencep muncu-muncu. Engko ning di bek meh. Muduk panggung diuyel-uyel wong. Ana sing mak-mak nom-noman apa sembarang kalir, rondo umbruan. Mbane kaya panganan. Wah, wong cethok tok seneng ngene. Tapi yo kuwi mang resiko dari kemanfaatan pasti capek. Uang nek tambah manfaate mesti tambah kesel. Nek pengen ora kesel ora usah manfaat, tapi nek kowe ora manfaat gagal dadi menungso sing apik. Ketika mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, nek galingan dawuh Imam Ghazali, berarti jenengan gagal dadi afdhalun nas. Nek dipikirkan yo kosel. Ngaji bendino, wayah mangan dirubung wong. Nyapo-nyapo rubung wong, lekas meneng potogus. Ngubengi jamaah nek dipikir yo kosel, sing dicakar, digrawuk. Tapi nek galingan ngeten niki, oh ini kiyo potensi dadi afdolunas, potensi dadi khairunas. Nanti ini gede nih, engkau teko kamar ngeraito nih. Lah mesti kesel loh, uang ini manfaat kesel loh. Kaya hadroh bendino, kaya paketan mbak HIS, brok, muduk mangan mlebu HIS, paket nih rono nih

0: kesel sing krono Allah kuwi mang insyaallah dadek ning jenengan uripe
1: beco.
0: Wong manfaat suarane api adan ning musola masjid bayaran opo ora? Enggak. Tapi dilalah duwe anak minas solihin dinasehati pena bener apal Quran enggak nyobo keterane ora patek manfaat uripe ning jero kamar ae ngeslot tuku. Judi judal tawenang ngopi ngeslot yo ora patek kesel awake yo iso lemu nganggur tapi ora manfaat pasti juga tidak akan mendapatkan keberuntungan keterane pisan pindho oleh suwi-suwi mumet karepe de ning kono diutang ning kono diutang ning kono diutang calon bojone prasido gelem dirapi bener cinta itu tidak butuh harta tapi pada realitanya wong wedok yo puter balik biasane nek wong lanang ra ngesaki apa-apa leres lah manten tuwek-tuwek wis ngalami kula niku tresno kali jenengan apa adanya waduh beras entek yo geger saudara kuat pirang minggu takono kudu ngireng ya ora manfaat niku ora kudu ngomongkei duit ora kudu apa pun to jenengan ngilang nih kesusahan nih wong ngekei nasihat sing api ono wong curhat kok rumah nih eh manfaat nih mbak teniku ono wong kesusahan apa kok tulungi kok rumah nih ini loh pripun to pripun ceritane piye oh iya tanggone nek sing budhe kene apa butuhe apa piring aku duwe arep ewuh to sendok duwe ki ngene wah sampean arep mantu to tenang ku pawon tak urusi manafasaan mukminin kurbatan min kurbit dunia sapa wonge sing ilang ne satu kesusahan dunia seseorang mukmin maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Ana kancamu mukmin susah bingung jenengan ngewangi wong kuwi saka kesusahan donya besok di hari kiamat kesusahanmu dihilang nih karo Gusti Allah. Mugi-mugi kabeh diparingi gampang kalian Allah Subhanahu wa taala. Manfaati sederhana ngoten niku. Aja kula arep manfaat napa Gus. Lho, salah. Kalah karo Mr. Johnny. Anderson kanca kula niku lho sing nggo gledhekan niku lho pau isuk jagongan kali kula nebah dodo kula mulai keng Surabaya Joni njajal gledhekane kan kula damel ni gledhekan sampe diparingi Pak Handoko terus sapa ne minuk enek sing ko Mas Ava audio enek ko Mas Briwok dan sebagainya akhirnya suapi Joni teko utuk-utuk wis subuhan Jon dereng subuhan sih mari wi jagungan arah aku kula omongi sonmu iki oleh krono apa Jon berkai rutinan Gus biyen gledekane sapa kae gledekane nyambut Gus apa nih sing ngilih kabel Gus apa nih sing ngilih power apa-apa ngoten nyileh saiki kabel dhewe dhewe sone dhewe dhewe gledhekane dhewe dhewe rata-rata nek dhewe aku njaluk tulung krana iki oleh berkah ngladeni umat Kanjeng Nabi sing ngaji gunakno nggih perkara sing disenengi Kanjeng Nabi karo perkara sing disenengi Gusti engko nek dikompori cah nom-nom tinggi dijinan tinggi tayupan ora kok kuwi elek enggak ning

0: aja ken ora gelakno Kanjeng Nabi karo ora gelakno Gusti Allah. Siap Gus. Nggih mengke nek nuruti cah nom-nom nggih sing lawas mawon sik iso nyauri ngono akhire. Mungkin nek nuruti cah nom-nom damel sing lawas mawon. Pokoke nek iki ora dadi engko Pak Handoko aku kabeh iki gen ora gelo. Nggih Gus, ing ladeni ngaji. Akhirnya tak takoni Pak John. Sama nyambut gaya apa? Di serabutan Gus kadang teng sabin ponjo jagung kadang nopo. Terus ngono kuwi kok nggih bensin ngurene ngene. Duite sapa nggih dhuwit kula piyambak Gus. Muni mangkat ngaji piye? Nggih kadang kula sangu kalih dosa ewu, mengke tak tukokne bensin, disekne bensin kuwi nggirit kredekan. Sesuk 20.000 entek kerja neh. Dadi uripe mek ngono kuwi. Lah niku lho. Dengan memberikan kemanfaatan ngoten niku lho sak niki ya entuk nikmat. Barang-barang ini kuwau tambah api kape. Saat ini sing gati akeh, sing perhatian kata. Dan ini baru kaya manfaat. Padahal nek dipikir ini kuwau dengan butuh biaya kata nombeten jodni ini kuwau. Mboten toh? Rong puluh ewu lebok nih bensin. Entek, sesok kerjone, kemis nge budalne. Is mek ngono kuwi. Neng nek uang peh kulo pengen bermanfaat niku ngenteni suki, ngenteni duite akeh. Yo, kuwi kan mumet kok gede we. Kuwi pancen wong angel. Wong beke kok wonge teko kabeh mulane jebeke kok nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil kiamah. Wong niku nek gelem ngilaki kesusahan ning donya seorang mukmin maka Allah akan menghilangkan kesusahan besok di hari kiamat. Wa man yasara ala muksirin ya sallallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wonge sing gampang ne wong sing lagi kesulitan. Barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Jenengan nek gampang ne wong liya uripmu digampang ne Gusti Allah ning dunya akhirat. Dadi penak gampang nih wong ning dunya oleh dobel digampang nih Gusti Allah dunya akhirat. Mulane napa-napa nek karo wong aja kok persulit gaenen gampang wong niku paling ra demen enek apa-apa dipersulit. Oh gawe gampang pokoke ndang kelakon gampang ngoten lho. Aja dikewu angel-angel prosedur apa-apa ra usah dikegap angel. Negara niku nggih sing sae nggih mboten niku. Kebijakan atau peraturan apapun nih iso digawe gampang. Aja dipersulit nemen-nemen. Waman yasara, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wonge sing nutup aib wong muslim, ene aibe wong, niki ya termasuk kemanfaatan. Wong duwe aib, duwe kekurangan, kok tutup, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Jangan ditutup genti. Lah niku contoh-contohne wong nek pengin dadi kaya panganan. Ning dindi dibutuhne uang. Terus macam manusia yang nomor dua seperti apa Gus? Wa minhum kadawa yuhtaju ilaihi fi halil marad. Sing nomor loro ana kalane uwangi sing kaya obat dibutuhne nalikane wong kuwi lara. Sing pertama kan uwang sing kaya panganan to. Sing nomor loro enek uwang sing kaya obat dibutuhne nalikane lara. Sinten sing ngeten iki? Inggih punika ulama, kiai, dokter. Mantun niku piantun-piantun sing maringi nasihat-nasihat sing sae. Di saat kamu terpuruk, hatimu sedih, urip wis kaya ora semangat, muncul nasihat sae. Di saat jenengan kudu nyerah, muncul dau-dau pun ulama. Di saat kamu sakit dan sebagainya, muncul obat dari dokter. Ono kalane wong sing ngono kuwi. Lah nek iso dadi wong sing kaya nomor siji kaya panganan, nek ra ngono kaya obat limang. Dibutuhkan ketika orang itu mendapatkan kesulitan. Jenengan iso nambani. Napa kula kudu dadi dukun, Gus? Maksude ora ngono kuwi. Nek jenengan ditektir duwe ilmu, enteng ana karo wong sing pengin ngerti. Nek jenengan duwe kelebihan, lakukanlah kebaikan yang sifatnya membantu orang lain itu tadi. Yo kaya dokter, guru, sembarang kalir. Lho nyapa kok kiai ulama niku wae kaya obat iki napa? Dawuhipun Imam Ghazali, al-alim kat-tabib. Wong alim niku kaya dokter. Wal maridu man ubtulia bisyahwat wal jahli. Sedangkan pasiennya adalah umat yang terkalahkan syahwat dan terkena kebodohan. Dan jenengan iso yo ngono kuwi, ana wong sing terkalahkan syahwat. Jenengan iso ngobati. Ana wong sing terkena kebodohan, jenengan nek duwe ilmu, jenengan tulungi dan sebagainya. Krana dawuhipun Imam Ibnu Qayyim, al-jahlu maradun. Goblok, kebodohan itu adalah penyakit. Penyakit tenan. Wal ilmu wa dawa'u. Lah ilmu niku wau obate. Jadi goblok niku kaya penyakit, ilmu niku obate. Wal ulama'u humul atiba. Dan ulama adalah dokternya. Dokter niku ya ulama. Mila jenengan nek ora dadi wong sing manfaat, dadi ya wong sing kaya obat. Iso nuturi wong, iso napa ngrokok ngrokok Pak. Toh. Wajahmu modele piye ngono? Nyawangmu mlirik-mlirik ngono. Aku ya iso mlirik ngono kuwi. Cukup gawe-gawe dadi wong kaya obat utawa kaya wong sing panganan kuwi mang. Ngono, iya toh? Iku penting. Itu penting. Izin kalian ngrokok, Seh.
1: Ayo.
0: Nggih, ayo ayo ayo. Nah, ngene iki lho. Alhamdulillah. Monggo, Pak. Monggo Pak Kunto. Pak Kunto ngrokok. Lah, ngono iso no ya, merenges iso. Cukup gawe-gawe ngono. Aku ngerti wong digawe-gawe. Gak demen aku. Ngono lho. Alhamdulillah.
1: Ini kopi.
0: Kopi, kawah.
1: Tanpa gula atau sama gula? Manis atau apa?
0: Manis. Oh, bikinkan tanpa gula, Margono. Cepat, 2 menit harus jadi. Ora jadi, dendol 5 juta. Alhamdulillah. Seh, ada manisnya ini. Masya Allah.
1: Saya ada gula.
0: Iya, tidak ada gula. Masih saya dibuatkan Margono,
1: saya. Saya ada diabetes.
0: Oh, nggih, semoga sehat terus. Masih dibuatkan Margono. Kopi tanpa gula. Kopi jus.
1: Kopi American coffee.
0: Wah, Amerika koni. Kopi. Black coffee no. Black coffee. Teng mriki lengkap kok. Seh, kopine lengkap.
1: Kopi apa?
0: Americano.
1: Americano.
0: Thailand, Vietnam,
1: Indonesiano ada, Indonesiano.
0: Indonesiano ada, kopi Josjis. Lah, uang ni kan loro pilihan ini, koyo panganan utawa koyo o. Terus saiki sing nomor telu, macam orang yang nomor tiga siapa? Wa minhum kadai makruhin ala kulli hal wa minhum kadai ana uwangi sing kaya penyakit makruhin ala kulli hal dibenci di segala keadaan manfaat kaya panganan ora ngobati kaya obat oh nek wong kuwi teko ngono opo masalah iki tawa enak uang ngono ngopi penak-penak ngono ada jagungan ngomong nih visi misi ngomong nih kemajuan apa-apa, bisnis apa kemajuan negara apa-apa. Ini masalah teko. Kengko mesti rasan-rasan. Kengko mesti mitnah uang. Lah ternyata jenengan nek pengin dadi wong dadi nomor 1 karo nomor 2 kuwi mang kaya panganan utawa kaya obat. Aja dadi kaya nomor 3 penyakit. Ana wong rukun dhek teko, adu'a. Ana wong guyub dhek bingung nek mecah be. Lah niku. PR Indonesia sakniki menghindari uang sing kaya penyakit. Ning dindi provokasi jadi kompor penggayane jadi kompor mororono ngompori mororono ngompori enek wong rumah tangga rukun ono aku ndik ngira bojomu gandeng wong wedok liya lah ono uang mari bayi ngono sing lanang diomongi rupane kok ora kaya kowe kok kaya omah ngarep lah kaya penyakit iya Pak Kunto lah mari noleh kene senyum iki ngene aja dadi wong kaya penyakit gak sae niku mulakno Imam Ghazali nuturi awake dhewe kabeh iya ka mujalasata ahli fitnah jauhilah duduk bersama orang-orang ahli fitnah nek uang sing modele kaya penyakit ngono kuwi dono pak sing modele adua du fitnah ngelok nih sekarang kan banyak sekarang dan sekarang ternyata tidak hanya di alam nyata saat ini kini sosmed itu wakeh ahli fitnah leres no mboten kados to nyuwun sewu kula niku dinten iki mboten nyaman kali Facebook banyak Facebook namanya Gus Idam Idam opo-opo sing diupload moro-moro fotoku karo novel fotoku karo ning yang diliwati foto ini sak doakan opo amin amin amin amin kula sampe jenuh mboten demen kula enek Facebook Facebook kok jenengi kula itu berdemen wedi kula disalah gunakne tinggi ngapusi uang terus mari kuwi nek enek video atau foto sing ora pantes itu ditayangkan lah niki dadi fitnah wong kadang niku kula foto karo uang iki diedit AI gue malih wah matur suwun bah weh ini gitu nih, jadi sultan tasbaknya karo abah ditong nih ini jadi karek ngetek nih ini ya keren abah Yunus ya nom-nomannya mafia ora-ora sangar he. Jadi aku memang ngelatuku doang ini abah Yunus diketek nih tek-tek ngono rasanya sultan iya kamu jelasata ahli fitnah ojo gampang linggo karo ahli fitnah fa'innahum kadai syari'il intisar karena orang yang seperti itu memiliki penyakit fitnah itu tadi uang singonui gampang menyebar nulari jenengan nek gampang cakruk karo uang sing ahli fitnah penyakit itu mudah menyebar yudhika qobla antas'ar menulari kamu sebelum kamu sadar jenengan ini ketularan tapi ora sadar lalu nek uang jagongan karo uang kok uang iki ora enek manfaate. Mulane nek Ibnu atau Ilah Sekandari wonten kitab Hikam dawaken la tashab man la yunhiduka halu man la yunhiduka halu wa la yadulluka ala Allahi maqulu. Aja kekancan karo wong sing tingkae lan ucapane ora nyedekne ning Gusti Allah. Niku ora enek manfaate. Banyak perceraian terjadi. Banyak pertengkaran rumah tangga terjadi. Banyak hubungan silaturahim terpecah belah karena orang salah tempat ketika bergaul. Cakruke karo ahli fit karo sengku. Sengkuni wonge teko. Mulakno Kanjeng Nabi, Masya Allah, margono 2 menit jadi. Kira-kira umup apa ora? Masya Allah. Namanya margono, Bib, nganu seh.
1: Matur suhun.
0: Namanya margono.
1: Namanya apa?
0: Margono. No, sirahmu nyetek ini gendidungan ini, no. Kepalanya, doakan, seh. Ini, kepalanya. Wah, nah ini. Wah. Ya. Yeah. Wah, iku malih benih dadak no. Bisa disayang. Nggih. Margono. Nggih.
1: Matur suhun ya Margono.
0: Matur suhun ya Margono. Piye? Sami-sami seh piye? Afwan ngono lho no. Margono. Bocah cilik tapi umure tuwek. Margono diambung karo seh. Ya Allah, nggih. Ngene iki kan ngaji santai, nggih. Ngaji santai. Makanya kayak panjenengan pun toh nek iso dadi kaya panganan, nek nomor loro kaya obat, terus mari kuwi aja dadi kaya penyakit. Nggih? Nek omong nek iso sing ngekeki manfaat. Kula niku mboten kok piye-piye Gus Idam ben ngaji ning kono sing diomongne wis penting mek rukun, penting mek apa. Kula niku mboten gah komentar barang sing ora kula ngerteni kenyataane. Terus melu-melu FOMO ngono lho. Ana berita apa? Wong berita niki kadang kena dipercaya, kadang ora.
1: Buat Margono ada cium di kepala.
0: Buat Margono?
1: Buat kamu ada hadiah cincin.
0: Oh, buat saya. Wah, Syekh, wah syukran masyaallah. Kayak cincin. Iki lho. La'allakum tuflihun. Wa'alul khair la'allakum tuflihun. Geyo perkara apik, ngaji ora patek tenanan lho, syukur omong lho. La'allakum tuflihun bejo. Margo nang gekne kopi rekoso, oleh yo mek cium. Pak Idam mulai iki. Oleh cincin lumayan no. Sesuk kena digadek nih. Ora. Boten guyon nggih, yen saya guyon saya. Radine saya iki guse iki piye iki? Afwan, afwan. Mau mau nangis jerene. Masyaallah, luar biasa. Gayeng nggih ngeten iki. Rukun Indonesia Libanon. Rukun besti. Eh? Ini putune wong desa, beliau cucune ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi beliau dengan kerendah hatiannya, ketawaduannya Masya Allah luar biasa. Kerso nyambangi awake dhewe sing wong awam-awam ngeten iki. Mugi-mugi beliau sehat panjang umur.
1: Mau tisu.
0: Mau tisu. Margono tisu. Wah, sing diceluk awakmu neno. Lha iki berkah ngene iki. Diutus pianten solehi berkah. Tisu no. Wah Margono batin ini budre guse ini karena aku mesti nyiksa ini kira apa-apa bede iya no. Yes. Gen batin, gen batin. Tadi ngangkat rokok tanganku malah hantep. Wah enek cincin nih. Mohon maaf. Aku jejer Abah Yunus malah kemlelet banget tau. Jadi ngoten iku wonten makalah Arab dawaken sarunas mayyut garu saruhu wala yurja khairuhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hanya diingat keburukannya dan tidak ada yang bisa diharapkan kebaikannya. Jadi seburuk-buruk manusia itu sudah kabur.
1: Kabur?
0: Kabur takut.
1: Ada bonus, cium saya.
0: Oh, Margono nanti. No, dipanggil, malah nginceng. Gono malah nginceng. Eh, no, cium, seh. Lo iki rezeki lo, no. Pak David biyene ditimbali seh langsung umroh bolak balik. Cium, cium, cium. No, perintah lo, no. Cium. No, orang anak Mbak Ana cemburui. Barokah. Sampun Margono?
1: Oh,
0: ya, wis enggak kangge, Mas. Margono, Margono. Budrak. Margono budrak. Malu, pemalu. Pemalu tapi gragas dia. Aduh. Alhamdulillah, sowan teh karem-karem karo ditelaah nggih ngeten iki. Ya guyon ya ngaji, ngeten iki ST. Tapi setidaknya jenengan iku maeh lali karo masalahe. Nggih. Pomo dilalah kok dilalah pas barengan ngrungokne ilmu niku karo tumurune hidayah, insyaallah uripe ya tambah toto. Pokoke kalem-kalem weh, Josjis. And no smoking.
1: Marlboro American brand.
0: American brand.
1: Abu Yahud rahmatullah alaihi.
0: Masyaallah.
1: Balali. يا روحي نبى رقوق أو دخان أو كفار.
0: Oh, orang kalau merokok mendapatkan ampunan.
1: Betul. قال أبو يوسف ماذا تفعل؟ قلت له يا أبو يا أنا لا أدخل أنا أحبه.
0: Oh, jadi beliau pernah digawi Buya Uci. Duh, kok rokoknya Marlboro? Kok rokok kafir? Ya karena ini rokok kafir makanya saya bakar. Rokoknya bodoh rodekmu loh, no. Rokoknya Syekh ini, rokoknya Syekh Ahmad Ruhi Jailani, bodoh rokokmu, no. Mulanya yuk karo awakmu yuk. Ya, ngono ki nyayang, ngono ki nyayang Syekh wau, ini atau ngalap barukah, tabaruk no, ora sahwat. Margono iso dadi wali wing kono. Wali murid. Wali-wali daya. Margono radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Gimana sih? Masya Allah. Apa sih? Wah, tisu. Syukuran bib. Syukuran saya. Ngapunten, ngapunten. Masya Allah. Ya Allah. Bingung aku harap.
1: Ada khidmat nas akhlaku Rasulullah
0: SAW. Masya Allah. Yes. Masya Allah. Syukuran, syukuran, syukuran. Alhamdulillah. Syukuran kathir.
1: Afwan.
0: Afwan. Alhamdulillah.
1: Thank you.
0: Hadza min fadli rabbi. Masya Allah.
1: Wa ma min ni'matin illa min Allah.
0: Masya Allah. Semua nikmat yang ada di dunia ini min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kopi malam hari ini. Monggo diunjuk kopine njenengan. Kelas.
1: Sampai sakit. Kalau ada badan sakit, ini nikmat dari Allah. Mungkin sakit ini hapus dosa.
0: Menghapus dosa. Kalau ada sakit, sakit itu juga nikmatnya Allah. Mungkin sakit itu bisa melebur dosa. Semoten niku. Pun niku wau paham nggih, dadi wong nek iso kaya panganan, nek ra ngono kaya obat, aja dadi sing kaya penyakit. Mulakno pesene Imam Ghazali, aja gumbul karo ahli fit. Lah niki ahli fitnah tidak hanya di dunia nyata tapi di sosial media juga banyak. Mulakno nyun sewu ibu-ibu, ojo langsung gampang ngoleh-ngolehi perkara sing urung jelas kenyata. Dawipun Allah, wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum benar-benar kebenarannya. Belum jelas kebenarannya, paham? Nek roh apa-apa aja gampang langsung diolehi. Tabayun. Teng Quran wis ngajarne ae kan tabayun, digenahno sik. Iki kok critane ngene apa ngene, ngoten lho. Mudeng. Imam Fudail bin Iyad maringi nasihat kita sedoyo. Fudail bin Iyad menika piantun ingkang dulu juga pernah menjadi garangan, kemudian pada usia sepuhnya beliau ini masyhur akan kewaliannya. Wali kekasih Gusti Allah, biyen ya sawanger preman, tapi mari kuwi tobat dadi kekasih Gusti Allah. Maringi nasihat pripun tuksinu fima bagia yufarulaka mamadho wa mabagia. Berbuat baiklah di sisa usiamu, niscaya akan diampuni kesalahanmu di masa lalu dan di sisa usiamu. Nek jenengan telaten ke perkara api, kesalahan-kesalahan panjenengan bakal di ngapura Gusti Allah. Yang pernah panjenengan lakukan akan diampuni oleh Allah, dan di sisa usiamu akan diampuni oleh Allah. Entuk maghfirah saka Gusti Allah. Mulakno aja leren dadi wong ayem, Pak. Kumpul tiyang soleh hawane ayem. Atine tenang padang, gitu. Ngaji solawatan. Diarani hiburan-hiburan sing murah banget. Gitu. Ngeten iki nek jenengan butuh hiburan-hiburan, wah hiburan rata-rata ragate akeh. Wis ngaji ngeten teko. Nggo kacang goreng, kacang godhog. Kletak-kletik karo ngenteni guse teko. Weleh. Goyang donya wis kaya teki dhewe. Masyaallah. Mugi-mugi napa mawon sinten mawon ingkang gadah hajat dalu punika diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Niki jamaah sing saking tebih, saking pundi mawon. Jakarta naik apa? Bis. Riau. Banyuwangi, coba Jakarta iku Cak Badol. Sekarang Cak Badol yang mengantarkan mic-nya lewat belakang. Syekh Ruhi. Margono muga-muga mari kita tambah sehat. Amin. Jantungane sehat panjang.
1: Saya lebih jauh dari Lebanon.
0: Wah, dari Lebanon.
1: Naik pesawat 14 jam.
0: Saya jauh dari Lebanon naik pesawat 14 jam. Ampun saya. Ampun. Lucu ya, saya rugi. Lho, tapi wis ngene iki agama iki rahmat ngeten iki. Nyenengne ngeten iki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipasne Bu Mike.
2: Iya, atas nama Ibu Sri Nur Hayati.
0: Dari
2: Jakarta.
0: Sama siapa?
2: Sendiri.
0: Kapan berangkat?
2: Berangkat udah seminggu yang lalu mampir ke Jogja.
0: Saudara
2: yang rapiin makam suami.
0: Oh, suami dimakamkan di Jogja.
2: Iya, udah 16 tahun.
0: Ibu usianya berapa, Bu Sri?
2: 60.
0: Naik bis?
2: Iya, cuma ibu ada kasus. Gus, itu rumah ibu lantai 3 habis, anak ibu judi online. Ibu sekarang ngontrak, Gus.
0: Iya, cocok karo pengajiannya.
2: Iya, tadi si Gus bilang saya sedih. Tadi Gus bilang saya sedih.
0: Tadi saya bahas jenengan sedih.
2: Iya, itu saya ingat.
0: Mohon maaf loh Bu.
2: Iya, nggak apa-apa. Saya
0: jadi kena judi online.
2: Iya.
0: Mulano, bocah nom-nom. Kulo kemutan nasihati Ibnul Qayyim. Wa nafsuka in asulada bil haq wa illa istaghlaka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka otomatis kamu disibukkan oleh perkara yang batil. Lah enek rutinan Senin karo Kamis niki jenengan mangkat, jenengan gen repot kegiatan sing positif. Engko nek jenengan nganggur wedi-wedine coba coba. Bon diunjuk riyen sampe dredeg-dreg.
3: Nangis.
0: Ya Allah, judi online. Niki enek sing korban judi online. Ada.
2: Saya kan suhan di Jogja ini, Gus. Semenjak rumah saya lantai 3 dijual kan mau setahun jalan ini, saya udah gak dianggap kayak saudara gitu. Jadinya saya pakai kepengen ketemu Gus, sering baca di YouTube.
0: Nah ini di sini nginep di mana?
2: Semalam tidur di Gus ini di depan.
0: Depan?
2: Iya.
0: Satu malam
2: ya.
0: Di sini. Terus pulang kapan?
2: Enggak tahu ya, Gus.
0: Pulang aja, Bu. Ya. Nanti pulang aja. Di rumah sama siapa, Jenan?
2: Saya sendiri ngontrak.
0: Di Jakarta?
2: Iya.
0: Kerja apa?
2: Ya, emang jual-jual gorengan, ider, kayak gitu.
0: Jangan terlalu nekat.
2: Iya, saya juga. Kalau sedih, saya datang ke Masjid Istiqlal. Saya mikir di sono. Saya mikir, ya Allah, saya udah tua. Bagaimana nasib saya ini? Gitu. Kemarin datang ke Jogja, lihat ke makam Bapak. Bapak itu suami saya, itu kicingnya ambles, terus saya rapiin kayak seolah-olah udah kayak nggak diperduli di keluarga Jogja. Terus saya lari ke sini.
0: Oke. Berarti biasanya mengikuti dari sosial media?
2: Iya, saya kusidam udah hampir 1 tahun.
0: Oh.
2: Saya ngefans sama si kusidam, santun, baik, siapa aja datang boleh. Saya pengen sini, alhamdulillah udah sampai sini.
0: Oke, mungkin tambah saya, Bu Sri.
2: Iya, amin.
0: Tambah saya sedoyo.
2: Amin,
0: nih.
2: Amin.
0: Kula ngapun teneng kata, mboten saged ngurmati kanthi sae. Niki damel sangu kondur bekal pulang nanti. Ini ada sangu buat jenengan dari Abah Yunus. Sederek kula umroh kali Pak Haji Handoko Jaya Abadi.
2: Terima kasih Pak Haji Handoko. Mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur, dapat rezeki banyak dan barokah. Sama Pak siapa tadi? Terima kasih Pak Yunus. Mudah-mudahan dikasih rezeki banyak, berkah dan panjang umur.
0: Gih, itu dapat oleh-oleh sarung. Nanti buat jenengan.
2: Pon 16 tahun.
0: Iya, benar iya.
2: Putra kali.
0: Dan anaknya jenengan di mana?
2: Anak saya di Jakarta tahu di mana saya enggak. Itu Gus, itu badannya ditato-tato udah hampir 1/2 tahun mungkin.
0: Badannya kenapa?
2: Ada tato-tato.
0: Sudah menikah?
2: Udah. Saya kan hampir pesta dia itu Gus. Terus habis pesta rumah itu dia utangnya kan banyak kan kejual, istrinya udah nggak mau pisah. So, makanya kan saya kayak apa, kayak pengen di jalan nggak baik. Cuma ada datang kayak orang pakai jubah di telingan saya, sabar kayak gitu.
0: Mungkin ditoto sedoyo nih Bu. Sehari baca sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam.
2: Ya, saya selalu yikir yang di
0: Kusidam
2: itu la ilaha
0: illallah. Nanti itu, ya. Setiap hari Jumat sholawat Jibril 10.000.
2: Iya.
0: 1.000 kalau Jumat 10.000. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah nanti ditata oleh Allah.
2: Amin.
0: Nggih pun mboten Bu Sri ngapun ning kathah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati uangnya di dalam sarung, Bu.
3: Dalam ibu.
0: Nih, niku ada dari BSI, dari Abah Suwari, sarung dan sebagainya. Coba yang di sini ada yang mantan judol. Ya rawani ngacung. Hah? Pundi lho, Pak? Semes nih Bu. Undi. Terus nek nganu. Bapak dari mana? Surabaya.
4: Bintangnya Jember, Gus.
0: Jember. Bapak rambut putih, kopiah putih dari mana itu? Dari Galek. Ini aku penate ya, Pak. Sebenarnya dipanggil itu tadi malam ada itu. Sing dine. Ini muslim ngape? Biasanya kan nenek non muslim. Sing dine ya. Riau. Riau mana? Kalibaru. Ini Banyuwangi. Banyuwangi ini pundi? iki kudung ireng iki ya. Banyuwangi iki. Ya, ketoke masuk iki. Mikir lunglungan, lunglungan. Itu Tegal Delimo. Nggih, jenengan Bu. Ya Allah, alhamdulillah urip. Pun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, nama saya Ibu Suryati, sakit Banyuwangi, Tegal Trimo, Kedung Gebang. Yang ujung sendiri, Pak.
0: Ibu?
5: Ibu Suryati.
0: Bu Sur.
5: Nggih.
0: Ale sinten mriki?
5: Ale yugane niki.
0: Tiang ale.
5: Tiang tiga Mbak Yune.
0: Nitih nopo?
5: Nitih mobil. Kali yugane niku jaler niku ajeng piyambak. Ini mas kula niku.
0: Nggih. Pertama kali?
5: Mboten, dua kali. Oh. Inji wau pun tengene Ibu Nyai. Terus pertama sawal yang lebaran, lebaran yang sudah lalu.
0: Ten nopo Pak pengin mriki malih?
5: Nggih. Kula niki nyamuk namung nggih nyuwun barokah doa saking Gus. Nginika yuga kula mpun 16 tahun dereng gadah keturunan. Kula nyuwun barokah doa saking Gus.
0: Kayak sarungku ya. Sesuk-isuk langsung meteng kuwi nggo.
5: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Nek cekel ini ganti suwuk saya. Robbi habli minas solihin.
1: Apa?
0: Biar hamil didoakan. Doa minkum. Namanya siapa?
5: Elmiatu Soliha. Mas Arif.
0: Ahmad Arif Ubaidillah. Persiapan lo. Kayak meteng lo.
5: Amin ya amin ya rabbal alamin.
0: Pun enggak usah khawatir.
5: Kulo ngantos hampir putus asa ampun usaha teng pundi-pundi dereng dijabahi kali Gusti Allah.
0: Ini dari saya, ini dari saya.
5: Yeah.
0: Diminum berdua. Bojone kon nggih sarung iki sik. Lho diomongi ra percaya.
5: Percaya Gus, percaya mugi-mugi dijabahi.
0: Amin. Yuk putra nomor pinten?
5: Nomor setunggal ya, nomor setunggal niki.
0: Tapi sabar. Sabar, ikhtiar. Insya Allah ditotong ya Gusti Allah.
5: Ya amin ya rabbal alamin.
0: Pengen meteng neh. Akeh men sing pengen meteng. Niki diparing nek oh nyen cepeng mawon Mas.
5: Nggih.
0: Bidal jam pinten keng Banyuwangi?
5: Bidal jam ndek wingi. Sonten jak mantun maghrib
0: ya.
5: Terus kula injing wau teng ngriki jam 6:30.
0: Masyaallah.
5: Injing wau.
0: Luar biasa. Sering-sering baca Robbi habli minas solihin. Habis salat 7 kali, Mas. Mbak nggih. Kula dongane.
5: Amin. Nggih, muga-muga dijabahi.
0: Nggih, jenengan Bapak sehat.
5: Bapak sehat.
0: Putrane pinten jenengan?
5: Putrane sudah niki.
0: Sitok tok.
5: Nggih.
0: Oh, terus pengen putu.
5: Pengen putu.
0: Ajeng dikapakne mengke.
5: Gambar hiburan.
0: Putu nggih hiburan.
5: Nggih.
0: Kelase yo hiburane putu.
5: Nggih, kembar-kembar ngoten lho.
0: Wah, nggih. Wah, bae iki yo rada agresif iki.
5: Sebab umur kula ampun tuwek.
0: Pinten lho?
5: 62.
0: Dah, tak kira 16. Nggih pun kula dongakne ngoten.
5: Nggih. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Nggih.
5: Mugi barokah sedaya nggih Gus, nggih. Saking kula alhamdulillah amin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki balekno jajal yang tunanetra yang biasanya karo kentos iki. Abah mang pengen kuwi Abah Yunus. Kan biasanya kita panggil ini tadi malam kan di Unitomik. Cikgu endul, kita cepat lah, wes.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
6: Nama saya Rohim, Gus.
0: Rohim, tadi malam kayak ada, dong?
6: Iya, Gus.
0: Di sampingnya Pak Ihsan.
6: Gih.
0: Pak Ahmad, ya?
6: Gih. Itu teman saya, Gus.
0: Rohim naik apa ke sini?

0: turun di stasiun Gunut.
1: Kamu hari-hari aktivitasnya apa, Kim?
0: Untuk sementara freelance, Gus.
1: Pijet?
0: Freelance kok nggih, kadang nggih selawatan, kadang nggih. Intinya napa pekerjaan yang bisa dikerjakan, Gus.
1: Apa saja?
0: Terkadang selawatan, terkadang nggih menulis, terkadang juga membantu mengerjakan tugas dan sebagainya, Gus.
1: Oh, mengerjakan tugas?
0: Nggih.
1: Berarti masih agak kelihatan?
0: Sama sekali enggak ada kelihatan, Gus.
1: Ya kok nulisnya gimana?
0: Nggih. Di laptop itu kan ada aplikasi pembaca layar nih, Gus. Jadi apa yang diketik di komputer atau laptop terus di HP itu juga dibacakan juga, Gus.
1: Kamu berapa bersaudara? Saya, kayaknya kok sering kesini.
0: Iya, Gus. Kalau anak tunggal, Gus.
1: Dalam?
0: Anak tunggal.
1: Bapak Ibu, apa aktivitasnya?
0: Petani, Gus.
1: Di Surabaya?
0: Di Jogja, Gus. Kemarin ceritanya gini, Gus. Waktu di Surabaya itu saya dari Gresik, dari acara Haul Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgaf tabarukan di sana. Terus dikarenakan di Utomo itu ada acara sekaligus lah ngalah barokah. Kulo niati tabarukan awan, Gus. Paling di obat gabut.
1: Istimewa. Niki aku gini untuk barokah ikhol dapat rezeki jenengan dari Pak Jihan Toko sama Abah Yunus.
0: Alhamdulillah, matur suwun, Gus.
1: Nggih, 1 juta.
0: Wow, ajeng Toko lan sedanten Kang
1: Abah Yunus.
0: Toko. Dipun lancaraken rezeki nipun, Gus.
1: Nggih. Niki sarung dari Mas Pram. Dudono, duite ning ndi Dudono? Nggih. Uangnya di dalam sarung.
0: Oh, nggih.
1: Tim.
0: Nggih, Gus.
1: Hati-hati loh.
0: Siap.
1: Kamu pakai apa ini untuk menuju ke stasiun?
0: Pak jalan kaki, Gus.
1: Apal dalane?
0: Apal, Gus.
1: Oh, sampai apal ini istiqomah loh di sini.
0: Nggih.
1: Rohim. Kiraat iso, Kim?
0: Belum terlalu mahir sih, Gus. Ini ke selawatan, Gus.
1: Selawat apa toh, Kim? Sing rodok fakmu selawat apa?
0: Derek, Gus.
1: Apa ya? Derek. Nyumangga akan jenengan.
0: Siap.
1: Nggih.

0: Rahim.
1: Jangan undang bu, Rahim jangan undang nanti, you know. Pas jangan acara-acara neng diso-diso neng jenengan apa piye?
0: Siap Gus, kalau di sini terbangan Gus, sering.
1: Napu?
0: Gih.
1: Napu apa wi?
0: Kalau sembarang larangan sakit, udahan sakit. Kadang ketika amat lisan gih. Gih pun di sini cek kosong, kurang ono senapu. Kalau Insya Allah.
1: Oh.
0: Gus.
1: Oh napu bas, oh berarti kau yang Margono, kau yang Kuino. Gih pun.
0: Gus.
1: Oke Kim, tersun Kim.
0: Gus.
1: Sepurane sing akeh ya Kim ya.
0: Nggih, Gus. Terus suwun mungkin cekap semanten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jauh dari mana lagi ya? Rombongan mana itu? Magetan. Pemalang. Pemalang. Koyo Pemalang iki lho. Waduh iki Pemalang. Riau, Sumatera Riau. Minta doa ya. Ya amin. Mugi-mugi sehat. Wong akeh kita gitu, Pemalang iki. Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dedegus.
1: Dari mana?
2: Dari Pemalang, Ulu Jami.
1: Nurul
2: dari Pemalang, Ulu Jambi Pemalang, Gus. Jawa Tengah.
1: Oh, Jawa Tengah.
2: Okay.
1: Ini grup apa?
2: Al Baroka.
1: Berapa orang?
2: 50.
1: Jenengan namanya siapa?
2: Nur Fadila.
1: Mbak Nur.
2: Nggih, okay, Gus.
1: Dalam... Ini pertama kali ke sini.
2: Iya.
1: Al Baroka ini. Nggih.
2: Okay.
1: Nyampe sini jam berapa tadi?
2: Jam 11.
1: Siang.
2: Nggih.
1: Kenapa kok kesini?
2: Mau minta doanya Gus. Saya menikah sudah hampir mau 3 tahun tapi belum diberi momongan.
1: Sabar.
2: Nggih, minta doanya Gus.
1: Bojone kerja apa?
2: Konveksinan Gus.
1: Sampean ibu rumah tangga?
2: Nggih.
1: Melaku-melaku sampean isu melaku-melaku.
2: Nggih.
1: Sering-sering olahraga.
2: Nggih, Gus.
1: Gampang turu tok ketoke. Mbak Nur.
2: Nggih, bener.
1: Sering obah-obah ngono lho.
2: Nggih, Gus.
1: Kerep-kerep akeh turune jenengan.
2: Nggih.
1: Nek bojomu ora salah, apik ibujene.
2: Nggih, Gus.
1: Kurang fit.
2: Nggih, Gus.
1: Sampean.
2: Nggih.
1: Olahraga, melaku-melaku, jogging lho, jalan kecil. Tapi telung tahun ya cik, 6B.
2: Iya, mau 3 tahun, nanti bulan Agustus.
1: Udah ya cik, telung tahun.
2: Minta doanya Gus, biar cepat diberi momongan,
1: nggih. Nggih, amin. Muka-muka udah ngeteng.
2: Amin.
1: Mungkin tak ditipi sarung, ganti wani buju nih.
2: Nggih, siap. Matur nuwun Gus.
1: Niki ora Al Barokah ini kenapa kok ngajak ke sini? Rombongannya sampean nih lho Mbak Nur.
3: Pak.
1: Jawaban sampean nih Mbak Nur.
2: Rombongannya butuh niri Gus. Rombongannya butuh niri, pengen ngalap berkah Gus Iqdam.
1: Oh, di Pemalang itu juga ada yang kenal saya.
2: Iya,
1: banyak. Jalan mari Zaro. Apa mau Zaro?
2: Iya, mau Ziaro.
1: Oh, terus pengen kesini.
2: Nggih.
1: Nunggu mulai jam 11 siang apa gak jenuh?
2: Jenuh Gus, tapi demi ikut pengajian bareng Gus Iqdam rela tabar menanti. Alhamdulillah bisa dipanggil sama Gus Iqdam, seneng banget rasanya meskipun sambil redeg.
1: Sing disenengi apa lho Bu?
2: Seneng aja, bahagia.
1: Kaya ngono ya layak uang itu aku pengen nyakar ini.
2: Gus, saya juga bawa oleh-oleh buat jenengan.
1: Apa?
2: Telur asin dari Pemalang.
1: Saya tahu Pemalang ki, tonggolin berpesin bu, nanti dah.
2: Tegal Gus, Pekalongan.
1: Teman saya mondok banyak dulu Pemalang. Di
2: Pemalang.
1: Ngapa kan?
2: Iya. Orang apa? Orang kepenak.
1: Inyong kencot. Paham mau. Iya. ini Bu Nur, iki sarungnya nggih bojone sampean. Nggih. Okay. Jakete nggih bojone sampean.
2: Nggih.
1: Okay. BSI. BSI juga ngasih sarung. Terus okay, ini ada rezeki dari BSI.
2: Nggih, okay, matur nuwun
1: sangat. Kas kase njenengan.
2: Nggih, okay, nggih, Gus.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: Nggih, okay, matur nuwun sangat, Gus.
1: Muga-muga nanti dimari. Ngopi-ngopi di mana apa okay, beli bakso okay. Bareng-bareng.
2: Nggih, okay, siap.
1: Nek njenengan sarung ae, cukup okay. Sarung.
2: Nggih, okay, Gus, matur nuwun.
1: Nggih. Ini enggak kecewa. Masih enggak. Ngaji ngenteni jam 11 awan terus acarane mek ngene iki.
2: Enggak kecewa, Gus.
1: Apa ya wong-wong ngene motivasine?
2: Seneng, Gus, bahagia. Bisa lihat Gus Ikdam secara langsung. Biasanya kan di live.
1: Bedanya apa kalau di live? Kalau langsung?
2: Ya, aslinya lebih ganteng.
1: Lah iki ngaji apa sahwat? Wah, aslinya lu yang ganteng.
2: Oke.
1: Okay. Hmm. Ya, uangnya di dalam sarung.
2: Oke, Gus, matur nuwun.
1: Iki golek ana ning jero sarunge bojone njenengan.
2: Nggih. Muga-muga barokah, Gus.
1: Amin. Ya ana banyu endul, gen meteng endul. Kae ngarepmu, ngarepe mbok, ngarepe badal. Ah. Kuwi nek sapa kuwi? Jenenge sapa sampean?
2: Nur Fadila, Gus.
1: Bojone?
2: Suwandaru Prastio.
1: Izin saya. Sopo? Arek. Banyune diwene Mbak Nur.
2: Nggih. Gus, niki ada oleh-oleh dari Jami'iyah Al-Barokah. Monggo diterima nggih, Gus.
1: Oh, siap. Siapa? Izin, Mas. Diterima. Situ. Makasih nggih.
2: Nggih, sami-sami.
1: Rada kerep ae. Eh, ora-ora. Ora-ora.
2: Mangke dimaem nggih, Gus.
1: Nggih, kula maem langsung mantun niki.
2: Nggih.
1: Apa isine niki?
2: Isine telur asin, rengginang, kale.
1: Rengginange
2: tempe.
1: Wo keripik tempe Mas Dapa nek enek digoleki, tak mangane ning kene.
2: Nggih. Telur asine Gus mantep.
1: Dedak ngoncek engko ae.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Dedak ngoncek ning kene repot enek wong akeh isin. Ning jero omah engko ae. Iki sourcing kon ra kenek.
2: Dalem?
1: Wong mboten-mboten pun. Nggih, matur suwun salami ning garwane njenengan.
2: Matur nuwun.
1: Itu airnya diminum berdua nanti.
2: Nggih.
1: Sadurunge tampil.
2: Oh, nggih Gus, matur nuwun, siap.
1: Jenengan khusus jenengan
2: yeah.
1: Ben mari sholat
2: yeah.
1: Moco robbi habli minas sholihin ping pitu mari kuwi muni meteng ping pitu
2: peteng-petengnya ping pitu Gus
1: ora peteng loh meteng
2: nggih laras
1: meteng ping pitu
2: nggih
1: aja bojomu sing muni kowe sing meteng bojomu
2: nggih.
1: Loh, ra percaya.
2: Habis sholat ya, Gus?
1: Habis sholat fardu.
2: Nggih.
1: Mari wiritan sae.
2: Nggih.
1: Nek kepepet pas nopo ngono wis poke kesempetno niku. Robbi habli minas sholihin. Mari kuwi meteng. Ping 7.
2: Nggih, Gus, matur nuwun.
1: Ngoten. Insyaallah engko rasuwi.
2: Amin, ya Allah. Makasih Gus doanya ya.
1: Nggih, pun ngoten mawon.
2: Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene tuh ora usah ngelangel. Meteng. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Pun jam piro iki? Sore sing ora kena, wis. Oke. Nakoni sapa neh iki? PKL yang jember, cah cili-cili ini ini kono aja sobat
3: ini kamu di
1: uang dia ini mati yun ngantru Ali Dawir, ngantru mana? Kanigoro ini jene sedakane Ibu Enita, Pak Misran, Arif, Pak Arif Bangpul, serengat. Nek ngarepe Mas Isan kuwi, kudung kuning kuwi Mas Isan. Wong endi? Ngarepe Mas Isan lho lah. Wah, keripik tempene enak, Mbak Nur. Uy, keripikmu enak. Salam matur suwun albarokah nggih. Beda wonten lho rasane.
4: Nyumbang, Gus.
1: Mboten.
4: Tiang Jombang niki.
1: Jombang, heeh, oh, kana. Nggih. Halalan thayyiban. Amin. Salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu?
5: Dari Jombang Gudo.
1: Tiang pinten?
5: Satu elep.
1: Pun sering mriki.
5: Dua kali.
1: Namine sinten?
5: Namine Bu Sri Rahayu.
1: Bu Sri Rahayu.
5: Nggih.
1: Dan jenengan ket mau kok nduwe rong po enak ngono tak sawang kok kene. Ning arepe Pak Isan.
5: Nggih.
1: Nggih pripun? Urunan pinten Pak Elep?
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Allah.
1: Pak Ocep.
2: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
1: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
2: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
1: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
2: Iya, Bu.

0: Bapak itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
5: Boleh.
4: Monggo.
5: Saya nama Pak Karso.
4: Alamat?
5: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
4: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
5: Bisa.
4: Iya, monggo.
5: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
4: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
5: Lebih jelas.
4: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Yes.
5: Matur suwun.
4: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 8.4 Radio

0: Ya. Ayah.
1: Kenapa, Neng?
2: Loh.
1: Kok loyo gitu?
0: Enggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
1: Bekalnya dimakan enggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau enggak dimakan.
0: Dimakan kok ya. Selalu habis enggak bersisa.
1: Nah, gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
0: Hah? Obat apaan ya?
1: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
0: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
1: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
0: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
1: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: 98.4 Radio Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM Kebumen, dimana-mana berada. Senang banget kembali lagi malam hari ini. Faris menemani Anda. DMK di hari ini, hari Rabu ya, tepatnya tanggal 10 bulan Juni 2026. Semoga di hari ini Anda masih semangat sampai dengan malam hari ini. Walaupun cuaca seharian cerah cetar ya, kalau malam biasa udah nggak kaget lagi ya. Udah mulai dingin awannya ya. Karena udah mau masuk musim kemarau, jadi kayaknya tubuhnya agak kedinginan. Ya mungkin juga kaget tubuhnya, banyak juga lagi pada sakit. Mudah-mudahan Faris akan segera sembuh juga ya. Dan malam hari kita masih bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana Vitama dan Temorotes Gar kombinasi herbalnya juga ya. Malam hari ini buat Dani mau gabung, ada keselagu atau mau salam-salam bisa banget, silakan aja. Di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Lagu pertama muncul tadi dari koleksinya Cici Parmida ya, dengan

Kalau nggak mau ditunggu lama-lama, Faris munculin juga lagu berikutnya untuk Anda semua ya malam hari ini ya. Spesial buat yang baru jadi ngerin, spesial buat yang baru juga gabung, selamat malam. Yang belum kirim atensi, Faris tunggu ya sampai jam 10 malam. Di WhatsApp boleh, SMS bisa. Ya orang biasa, bukan orang-orang luar biasa ya. Kalau orang luar biasa agak sedikit ampuh ya. Yaudah jangan kemana-mana, apa yang terus pokoknya di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ini masih bareng Faris di sini dan tentunya masih setiap menemani Anda ya. Baru jam 7:30 kurang, ini masih banyak dan masih panjang tentunya ya untuk menemani Anda. Yang belum gabung pokoknya masih ditunggu, silakan aja. Yang belum kirim atensi, temu salam-salam mau ke lagu juga bisa. Di 0851-8606-9984. Tadi barusan muncul dari koleksinya Ikke Nurjana ya, dengan Ojo Sui-Sui. Ya kalau kelamaan takutnya jadi bosen nunggunya ya kan. Jadi gak usah terlalu lama, apalagi bertele-tele ya kan. Itu hanya buang-buang waktu saja. Jadi kalau misalnya pengen gabung, jangan tunggu lama-lama lagi. Ojo Sui-Sui, langsung digercepin saja, langsung ditancap gaspol aja. Karena kalau kelamaan takutnya nanti lagunya keputernya terlalu malam, jadi udah tidur gak bisa denger deh. Dan tentunya kita malam hari ini masih bersama Habuto, produk herbal ramuan asli Arab yang paling topnya ya. Faris sebelumnya mau ngucapin juga alhamdulillah dan terima kasih banget buat seluruh pendengar Radio Star FM Kebumen yang selalu setia menggunakan produk-produk Denatur Indonesia ya. Salah satunya produk herbal andalan kita, Habuto, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top. Alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu ya dengan menggunakan obat herbal kita namanya Habuto. Habuto ini bukan hanya obat herbal biasa, tetapi produk herbal yang sudah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia ya. Dan juga halal dari MUI Pabrik pun sudah berstandar internasional sejak tahun 2015. Nah, manfaatnya apa aja sih Habuto? Kok banyak sekali yang beli Habuto, Habuto. Kenapa barangkali Anda masih bertanya-tanya gitu ya? Dan gimana cara dapetinnya, gimana cara konsumsinya, dan apa saja yang bisa diatasi dengan Habuto itu ya? Buat Anda yang belum tahu, Faris kasih tahu ya, Habuto itu salah satunya bisa untuk meningkatkan daya tubuh. Kalau Anda gampang sakit, terus sakitnya nggak sembuh-sembuh, ini karena daya tahan tubuh Anda itu kurang bagus gitu ya. Daya tahan tubuh punya itu lemah, jadi mulai sekarang harus ditingkatkan dengan rutin konsumsi herbal Habuto. Ini salah satunya bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah dari berbagai macam penyakit, serta membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Dari penyakit yang ringan, seperti gampang banget pusing, gampang banget lelah, gampang masuk angin, batuk, flu, pilek, dan sebagainya. Atau Anda punya alergi ya, sering banget yang namanya kedinginan, terus hidungnya meler-meler gitu ya, gatal-gatal, dan sebagainya. Karena ada reaksi daripada alergi tubuh Anda. Biasanya kan sering banget alergi gitu ya, daya tubuhnya kurang bagus. Kalau daya tubuhnya bagus, gak gampang alergi gitu ya. Nah, buat Anda yang sering banget alergi, entah alergi dingin, alergi makanan, alergi berbagai macam disebabkan oleh kondisi cuaca dan sebagainya, nah ini bisa juga silakan ikhtiar pakai namanya Habuto. Habuto sendiri bisa juga untuk membantu mengatasi kolesterol ya, yang sering banget kena yang namanya kesemutan. Karena punya anemia, darahnya rendah, darahnya tinggi, ini juga bisa dinormalkan kembali tekanan darah Anda dengan rutin konsumsi herbal Habuto kita. Nah, satu pertanyaan lagi nih, kenapa sih harus pilih Habuto? Kenapa nggak obat lain aja? Karena Habuto ini yang paling penting harus Anda ingat, produk herbal kita ada tanpa efek samping, tanpa ketergantungan ya, jadi udah aman dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Banyak banget yang sekarang alhamdulillah bisa sehat kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya, yang sebelumnya mungkin jatuh sakit, udah lama banget gitu ya, di rumah aja karena gak bisa kemana-mana, alhamdulillah sekarang bisa beraktivitas dengan normal, bisa kerja, ya kan, bisa kemanapun yang dituju tanpa yang namanya takut sakit lagi gitu ya. Nah, untuk penjagaan juga bisa nih, yang sehat gak bisa, bisa gak sih mas, yang sehat itu minum Habuto bisa banget, yang sehat juga sangat disarankan sekali untuk minum Habuto, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Buat ada yang sering banget punya keluhan, nah buruan gak usah beli obat-obat yang belum jelas kualitasnya, pilih aja herbal Habuto, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top.
1: 98.
0: Yang kemarin kehabisan stok di apotek-apotek sudah banyak sekali, sudah kita sih lagi banyak ya buat warga daerah. Daerah Alian ya, jangan lupa juga beli di apotek Serunium Farma Alian di deretan pasar Serunium situ ada Habutopnya, udah kita sih lagi banyak juga. Di apotek Seruni Farma ya, terus juga ada di apotek Kondang Bergas Alian, ada juga di apotek Taher Farma Alian di daerah Kedung Bajul Bojong Sari, di situ juga sudah kita isi lagi banyak kebutuhannya. Di wilayah Krakal, ini kalau misalnya Anda buat warga Krakal sekitarnya dekat-dekat situ, bisa langsung merapat aja di apotik Taher Farma Krakal di dekat pasar Krakal ya. Terus untuk di wilayah daerah Wonokromo bisa beli di apotik Wonokromo. Terus untuk di daerah Padurso bisa beli di apotik Padurso. Bagi warga Wadas Lintang Wonosobo sekitarnya situ bisa beli di apotik Wadas Lintang. Untuk yang berada di daerah Perembuan, Bonorowo bisa beli di apotek Bonorowo. Sudah kita selek menu juga butopnya. Warga Bonorowo bisa langsung merapat aja di apotek Bonorowo. Di Ambalnya, halo warga Ambal, sekitarnya bisa langsung beli aja di apotek Ambal ya, di Barat Pasar Ambal. Kalau habis info aja kita nanti kita sel lagi ya, soalnya sering banget ludes terjual di situ, gampang banget habis ya. Terus juga di apotek Insan ya Bocor, buat yang berada di wilayah Bocor, Insan Sehat ya, apotek Insan Sehat. Udah kita isi lagi juga sama di apotek Yakin Sehat Bocor juga sudah kita isi lagi ya butopnya yang kemarin ludes terjual juga di situ. Untuk di Klirong bisa beli di apotek Cahaya Klegen Warasa Klirong sama di apotek Alhuda 3 depan Pasar Dorwati. Oke, ya udah. Untuk di wilayah Petanahan bisa beli juga di apotek Petanahan Farma di dekat Pasar Petanahan dan juga di apotek Taher Farma Petanahan di daerah Jogomertan. Untuk di Puring, silakan bisa langsung merapat aja di apotek Pas Sehat Puring dan juga apotek NS Farma Puring di depan Puskesmas Puring. Atau bisa dapatkan juga di apotek Salsabila Puring yang kemarin ludes terjual juga di situ. Apotek Salsabila Puring bagi warga Suwuk, Puring, dekat-dekat situ bisa beli di apotek Salsabila ya, di dekat Pasar Weton Wetan Puring. Selamat malam Farisa, apa-apa dulu buat yang udah gabung ya. Lanjut sekalian dibacain aja untuk WhatsApp-nya yang udah bergabung di sini, semangat banget buat Mama Aradiga Sahara ya. Yang udah di Selingkerang Sambung hadir nih, Gasikan katanya mau minta lagunya Orang Biasa. Tadi udah muncul lagunya ya. Salamnya buat lagi monitor aja, Metrehat dan sehat selalu. Terima kasih buat penyiarnya, sehat selalu, amin. Thank you buat Mama Aradiga Sahara di belakang lagi dan Mbah Bubut yang hadir juga malam hari ini, katanya pengen lagunya Ojo Swiswi. Tadi udah muncul lagunya ya. Salam buat Wasi, Bunder, Mihani, Bu Yati, ada Mama Nomi, Mama Bulan, Papa Tur, Bu Patur, Terusita, Bang Andri, Mama Fatma, Mak Mal, Ma Astrid, Ma Bila, dan semuanya saja. Bu Asinya, selamat malam juga Bu Absen ya. Mas Faris, selamat malam juga mau dengerin lagunya Pengobat Rindu, Melvi. Salam buat semuanya aja, fans Tara FM, Satoro Jaga, cobanya selamat malam aja. Buat Fred, selamat tugas. Thank you Bu Asi. Nanti lagunya ditunggu ya Bu ya, untuk lagu Pengobat Rindunya. Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam juga, kita gabung lagunya Ani ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Ibu Yati Bunder, terus juga buat Mas Cindy, Papa Ijo, Payanto, Budawati. Mbak Ahmad Butu, ada Mbak Bu juga, Mbak Warid, ada Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Asraf juga, thank you Mbak Sri. Di belakangnya Mbak Sri, ada Mama Nadia di Poncoran juga, selamat malam nih. Request lagunya Pertengkaran, di play dong, senggolnya buat semuanya aja, selamat istirahat, buat fresh, selamat tugas. Thank you Mama Nadia. Andre malam juga Star FM, kita gabung di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya Vita Mala dari Indo. Dikirim-kirim salamnya buat Bunda Vito, Butika, Bu Kumis, Bu Asim, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Pian, Mama Asraf, Ma Nomi, ada Mbak Warid, Mbak Ahmad, Kang Mamat, Kang Musin juga. Dan buat semuanya aja sobat Star FM ya. Halo, di belakang lagi ada Mama Fia di Kali Gesing, selamat malam. Katanya kali ini pengen dengerin lagunya Satu Malam dari Ica Trisnawati. Spesial salam sayang buat suami aku, makasih segalanya buat semuanya juga penggemar acara ini, sehat selalu. Penyiarnya selamat tugas. Sukses selalu, terima kasih buat Mama Pia di Kali Gesing, Purworejo yang digabung malam hari ini. Doa terbaik juga buat Mama Pia di situ ya. Fatin, halo, selamat malam juga. Katanya mau minta lagunya Bantal Guling, tolong di play ya mas ya, nanti ditunggu lagunya Fatin. Ibu Emi, halo, selamat malam juga Ibu Emi yang gak suka mie. Katanya aku absen aja, hawanya dingin, aku udah siap-siap mau tidur. Gasik banget Bu, baru jam 7:30, udah mau siap-siap tidur nih. Bapaknya Nora juga masih monitor, selamat malam nih. Ada Mama Pian juga, selamat malam di MK, Mas Faris ikutan gabung nih. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Patur, Bu Kumis, Mama Cindy, Mama Naomi, ada Mama Asra, Mas Andre, Mbak Wari, ada Mas Hafi Jambi, ada Mas Ibnu, Om Gendro, Mbak Ahmad, Bu Karmina, Ibu Yati, Butika Darmanto, ada juga Mi Handi, Baya, dan semua lagi monitor aja. Lagunya Tajamnya Karang ya, nanti ditunggu lagunya. Beralih ke SMS yang udah masuk, selamat malam buat Mbak Liana nih, waalaikumsalam juga. Kita gabung di Radio Star FM Kebumen nih, pengen denger lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Tadi udah muncul lagunya ya. Selamat malam juga di belakang lagi, ada Nini Kidih ini yang malam hari ini katanya pengen dengerin lagunya Asmara Kelapa Muda. Terima kasih, sama-sama. Nanti ditunggu lagunya Nini Kidih. lagunya berikutnya udah Faris siapin. Dan udah Faris munculin juga nih, mau munculin. Pengobat Rindu dari koleksinya Elvi Sukaisi ya, Ratu Dangdutnya Indonesia.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM.

0: Setelah aku bersama Muslim deh satu malam ya. Satu malam doang nih. Gak mau nambah 3 malam, 5 malam atau 10 malam nih ya. Satu malam saja juga udah ini mas, udah terobati kangennya gitu ya. Kalau belum ketemu rasanya kayak ada yang beda aja gitu ya. Satu malam doang udah ini terobati rindunya gitu ya. Ya sudahlah. Ya menggabung di teleponnya Faris angkat dulu nih ya. Yang menggabung di telepon silakan merapat aja di 0851-8606-9984. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Hola hola.
0: Waduh, ini gasik banget tumben juragan.
1: Bintang wis.
0: Oh, wis nangkring ya.
1: Ya, ya labu gasik kan mudun gasik.
0: Oh iya iya benar-benar.
1: Rika lah labu wonge mudun gasik.
0: Kok jadi kebalikannya ya, aduh. Ya buru-buru ya ketone ya ngerelap
1: ya bumi. Iya.
0: Ya wis lame nuli ake lah ya ceritane lah ya
1: padahal.
0: Pengen lagu apa Lik?
1: Lagune supir taksi dan gadis desa.
0: Supir taksi, waduh arep ngendi anggota taksi segala
1: arep hotel iki.
0: Kondangan ya.
1: Kondangan bae.
0: Wis rampung amur kondangane.
1: Cici maning.
0: Oh cici maning, oh ya siap.
1: Besok rebokan surah wis.
0: Oh iya dalam mending surah ya.
1: Kampungan.
0: Kering ngeliti jimat ya bulan surah ya.
1: Rika sih senang muter-muter. Melu lah aku lah. Jadi buntut ya gelom.
0: Surah kan masa melu buntut ya rakamu lah. Rakamu ya, bukan rakamu lah. Salamnya gak usah apa Lik.
1: Salamnya gak bunder. Pak Karim, Mbak Yaya, Pak Sutar, Bapak Kenaura,
0: okay.
1: Mbak Warid, Bu Umis, Mas Ibnu, Andre, Bapak Maning ya. Oh, KPB lah bos.
0: Siap.
1: Iya, gue Rika yang bertugas. Sekelale, nyusu, ben semangat.
0: Oke.
1: Ya, wis matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Muksin yang ada di Bandung. Di belakang lagi, silakan mau gabung di teleponnya. Boleh dicoba di 0851-8606-9984. Lewat WhatsApp boleh, teleponnya juga bisa. Barangkali ada bergabung di teleponnya, Radio Star FM juga bisa banget. Yang belum punya nomornya boleh dicatat dulu. Barangkali mau gabung di malam hari ini, belum punya nomornya gitu ya. Nah boleh nih merapat. DMK selamat malam, halo.
2: Assalamualaikum, Lek.
0: Kayak mau ngendi, Lek. Aduh, wengi-wengi merdayoh, arep ngapa ya?
2: Ayah lucu kalau ngomong, Lek.
0: Kayak alhamdulillah sehat Lik ya, juragannya gedung bener kepriwe ki kabare. Yang guyu lah masuk kon merengut bae kon cepet tua lah, aja merengut bae.
2: Wagu bahasane.
0: Wagu. Yang bahasane wong kebumen ya kayak kiye mbok ngapak.
2: Apa ya Nek?
0: Angel ya Lik, ya wis lah biasa bae. Mau minta lagu apa ini, Mbak Yuk Nani?
2: Jadinya sendok garpu.
0: Sendok garpu ngapar perang?
2: Baskom. Panci wajah.
0: Waduh, ini kayak arep ngapa kaya turun kabeh perabotane.
2: Ya gue bayi lalik.
0: Oke, oke. Arep masak besar kayaknya kaya.
2: Ya gue yang bok Lik apa mana Pak Om.
0: Boleh boleh boleh apa aja lah. Yang penting undangnya ke Penang. Iya bet. Bet kepriwe bet ya gue ya. Salamnya buat siapa Mbak Yu Nani?
2: Ya gak usah ngasih melebu lah.
0: Oke.
2: Melebu aja metu.
0: Wis melebu aja metu. Waduh nang jero bae pegah.
2: Buka me bae lah.
0: Oke, siap.
3: suamiku tercinta.
0: Uhuy.
3: Selamat mengerungok kenapa mendengarkan ya.
0: Iya pada baiklah gue lah.
3: Dewekan apa karo dede?
0: Dewek ya kie lagi dewekan.
3: Suami ya.
0: Iya iya kan delah.
3: Bali ini hati-hati ya.
0: Oke. Okay. Lik.
3: Nuwun ya Bu.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Yunani yang ada di grup perencanaan yang bergabung juga malam ini. Di belakang lagi silahkan mau bergabung di teleponnya. Masih Faris tungguin sembari istirahat malam atau mungkin juga siap-siap buat lembur malam jam 8. Gini banyak banget yang mulai tancap gasol buat lembur. Karena jam segini jam-jam yang masih apa namanya ya, masih sore gitu ya. Tadi kalau masih sore gitu kan. Jadi kalau misalnya lembur kayaknya masih fresh gitu. Habis makan malam, nah baru tancap gaspol lemburannya gitu ya. Nah jangan lupa nih gunakan selalu produk herbal kita Habutop Herbal Ramuan Alam yang paling ngetop. Untuk Anda yang suka banget lembur malam. Siang malam cari kerja, siang malam bukan cari kerja, kerja maksudnya ya. Siang malam kerja dan tubuhnya kerasa banget capeknya ya kalau udah mau tidur ya sudahlah. Boleh ya minum Habutop dulu biar tubuhnya tetap terjaga kesehatannya dan gak gampang sakit juga. Daya tubuhnya selalu bagus jadi gak gampang sakit gitu ya. Habutop manfaatnya bisa banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda biar gak gampang sakit. Mau lembur, mau kerja siang malam, insya Allah tubuhnya bersahabat gitu ya. Nah herbal Habutop ini aman dikonsumsi bagi yang muda sampai lanjut usia. Buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit, boleh silakan beli aja produk herbal kita namanya Habutop. Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: Jangan menyerah ya, kalau belum masuk jangan menyerah. Kok kayak bakul ini ya? Bakul di pasar Mas ngomong. DMK selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Mas Arief, bisa Mas.
0: Iya, halo Mbak, apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Mbak, alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain ini?
1: Biasa, lagi duduk-duduk.
0: Mbak Utinya lagi ngapa Mbak Utinya?
1: Selalu mendengarkan Mas Arief.
0: Oh, Mbak Uti juga lagi dengerin, salam buat Mbak Uti ya.
1: Lagunya Mas Arief.
0: Iya, mau minta lagu apa nih Mbak Ahmad?
1: Kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Mansur S ya. Iya, Mansur S.
0: Kopi manis dari Mansur S. Kopi manis apa kopi susu?
1: Oh, kopi susu atau kopi manis itu ya.
0: Ya boleh, boleh, boleh. Salamnya buat siapa ini Mbak?
1: Ya Pak Karyono.
0: Oke.
1: Pak Tangar, Pak Ibu, Pak Taido, Pak Tuan, Pak Janto, ayo Pak Janto Marona, Pak Janto.
0: Oke.
1: Beri Mas Kari, Mbak Kari, Pekan Baru ya, Mbak Bubut, Bapaknya Naur, Ukumis, Sri Purworejo.
0: Oke.
1: Nah, yuk, Mbak, kita bisa minta Yati, Putiti, Bunda Pito. Ayo, Bunda Pito naik. Bunda Pito mau sok kalah sama Mbak Ahmad.
0: Iya, Pito mana ini R. Pito? Lagi tidur kayaknya.
1: Tidur kayaknya, Mbak.
0: Kecapean habis gepyok, panen.
1: Mbak Yaya, Bu Sakinah, dan semuanya penggemar Setara FM, semoga diberi kesehatan semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mas Arief.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Mbak Ahmad yang ada di Butuh Purworejo ya, udah nyempetin gabung di DMK. Yang belum gabung masih Faris tungguin, yang belum bisa naik boleh dicoba. Boleh dicoba di 0851-806-9984. Tapi nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Tiga penelpon dulu, jangan banyak-banyak. Takut muntah kalau kebanyakan ya. Mama Azril, halo, waalaikumsalam Mama Azril yang ada di Ambal Petangkuran ya. Katanya pengen dengar lagunya Setangkai Bunga Padi, ya boleh nanti ditunggu. Dikirim salamnya buat yang udah pernah masuk aja, atau yang belum masuk salam kenal aja ya, buat Mas Faris selamat tugas sampai kelar. Lagunya ditunggu, oke siap. Onti di Baras Lintang, waalaikumsalam juga Mas Faris, selamat malam juga. Ikut meramaikan DMK boleh, lagunya Daun Pisang ya. Salam untuk semua penggemar Star FM Kebumen aja. Buat Faris terima kasih sama-sama, kembali kasih juga buat Onti yang ada di Baras Lintang sana ya. Bunda Nisalis, waalaikumsalam juga Mas Faris, absen hadir nih. Monitor, salamnya buat semuanya aja, sahabat fans Star FM Kebumen. Juga selamat malam buat semuanya saja. Mau minta lagunya Bukan Tak Mampu. Oke, tapi kalau versinya Faris maksudnya pagi ya, kalau malam gak bisa.

Trio Aryadi yang ada di Cikarang. Selamat malam juga. Waalaikumsalam Mas Faris. Ini Ibu Kamti info lagi, katanya Mas Faris yang lagi tampil, jadi saya sempetin buat request lagu. Mas mau ngasih info aja katanya. Ibu saya punya dua lagu favorit, pokoknya Ibarat Habuto sama Sultana dipilihkan satu sambil merem pasti beliau suka. Pertama Bunga Dahlia, yang kedua Tamasya Ketawa Manggu. Mau minta tolong Mas Faris pilih yang satu ya Mas, terima kasih. Untuk Nini Kamti dan Mbah Kumis, jangan lupa jangan tewel dan tongkolnya di mam. Untuk Mas Faris semangat sukses lah. Ya terima kasih buat Mas Trio Aryadi yang ada di Cikarang ya. Dan juga Nini Kamti bareng Mbah Kumisnya juga. Terima kasih buat Nini Kamti yang selalu menggunakan produk Helbah Habutopnya dan Sultanannya ya. Tuh. Semoga selalu sehat dan pastinya rezekinya berlimpah. Oke, kalau begitu kita kembali ke lagu berikutnya dulu aja ya. Faris sudah siapin di sini ada sopir taksinya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Buat yang mau bergabung gitu ya, boleh silakan aja di 0851-8606-9984-nya. 0851-8606-9984-nya. Untuk yang mau bergabung di SMS boleh, di WhatsApp pun juga bisa sekali. Dan tentunya malam hari ini kita masih bersama Vitamat juga ya, solusi kesehatan mata buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit mata. Nggak perlu panik, nggak perlu khawatir lagi. Sekarang sudah ada yang namanya produk herbal Vitama ya, solusi untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit Anda. Yang lagi punya masalah kesehatan mata, boleh silakan pakai namanya Vitamanya. Vitama ini bisa didapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Bermanfaat buat mengatasi mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: iki. Abu tope ora tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.
2: Habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa

bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Setelah gue barusan muncul ada piring, sendok, garpu pada turun semua katanya nih. Mau masak besar kayaknya, jadi pada turun semua. Selamat malam deh pokoknya buatnya Mas Tia gabung di DMK. Malam hari ini masih bareng Pari Sanjaya ya, sampai jam 10 malam. Dikira lagi mainan handphone gitu ya di kasur, tiba-tiba molor gitu ya, tidur aja kan, gak kelihatan soalnya madep ke tembok gitu ya. Siapa nih yang HP-nya nonton sendiri, nonton yang punya HP-nya ya. Kadang-kadang kalau udah terlalu lelah mainan HP gitu ya, HP-nya yang nonton orangnya ya, bukan orangnya nonton HP. Saat malam ini pokoknya buat Mas Tia gabung malam hari ini, udah mulai ngantuk, boleh. Ya udah mulai ngantuk, silakan aja tidur. Jam 8:30, ada yang mau tidur, gasik banget. Atau mau bangun gasik besok pagi jam 2 ya? Jam 2 udah mau bangun. Mau ngapain? mau perut gasik, mau perut seruput gasik. Kok jadi muprut? Ya masuk di DMK, boleh dicoba di oglek-oglek ya. Silakan aja, kalau masih bisa masuk, silakan dicoba aja. Kalau bisa belum bisa masuk, berarti belum rezeki ya. DMK, selamat MLM.
1: DMK, selamat pagi. Aku beneran, Raul. Aku nonton Dracin, malah Dracin nonton aku. Raul, aku udah salepan lumayan, Raul.
0: Oh, ternyata beneran juga ada ya yang orang kayak gitu.
1: Iya, aku kan tidurnya miring gitu loh. Ini aku taruh, jadi aku ini taruh sambil nonton. Kan lama-lama dia nonton aku, itu si Weno. Wenbo adalah idola aku, Rahul.
0: Wenbo, hai, kamu. Suai-suai-suai-suai.
1: Kalau yang tidurnya jam 2 bangun itu Bukumis, Rahul.
0: Bukumis udah ngantinya lagi jam 2.
1: Kalau bangun jam berapa, Rahul?
0: Jam berapa aja yang penting.
1: Suka bangun terus ya, Rahul ya. Enggak pules ya, Rahul ya. Suka-suka Rahul, suka bangun jam berapa aja gitu ya, Rahul.
0: Iya,
1: ya?
0: Yang namanya bangun kan tiap orang beda-beda. Kadang yang sering bangun, ada yang...
1: Oh gitu ya. Iya, mata nggak bisa pulas ya, Rahul ya. Bentar-bentar, bangun lagi gitu, Rahul ya. Minum habut taplah, Rahul, biar ini bisa pulas, Rahul. Kesian, ntar capek.
0: Kayaknya ya emang harus
1: tidur. Ini tanggal berapa, Rahul?
0: Tanggal muda.
1: Udah, aku minta tanggal itu, mau tanggal muda aja. Itu Mas Mugi ngapain dia naiknya buru-buru, Rahul?
0: Pengen itu.
1: Sore-sore udah naik aja.
0: Katanya naik gasik, rambu gasik, Bun.
1: Pantesan, dia baru juga di sini. Udah turun aja, gimana sih? Kalau udah naik, dinikmati dulu ngomongnya yang agak lama. Kan naiknya susah, nah, Rahul ya.
0: Benar.
1: Berebut, iya, nikmati. Udah nikmat, baru deh turun, keluar. Boleh ya, Rahul ya.
0: Nikmati prosesnya.
1: Pak Mbak Ahmad, nih aku naik, Mbak Ahmad. Tenang, Mbak Ahmad. Aku juga pasti... Ini aku ketiduran, Mbak Ahmad. Iya, kesian ya kan. Sebatang kara hidupnya ini. Kayak ibu yang... Iya, Rahul, aku sebatang kara. Anak banyak bisa sebatang kara, Rahul. Apalagi Rahul yang naik cuma satu. Coba ya Allah.
0: Emang pada kemana anaknya?
1: Bubar dewe-dewe, Rahul. Aku mau ikut-ikutan itu deh. Yuk, Nani tuh. Anakku pirole. Iya, anakku akeh ya. Oh, tapi satu pun enggak ono le. Tapi di sini le lo, di situ kok lik yo.
0: Di situ le, di sini lik.
1: Yo le, bule. Le gitu ya.
0: Kalau di sini bulik.
1: Kata ada yang bilang deso mau bocor gitu loh, Rahul. Iya, aku udah lah, Rahul, aku mau tidur aja.
0: Di sana nonton
1: Dracin. Buat Rahul tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, Rahul, judulnya?
0: Judulnya Tanggal Muda.
1: Iya. Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal.
0: Ibu lagi. Selamat malam DMK. Dengan siapa di mana nih?
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Babaknya Naura, apa kabar ini malam hari ini? Waduh, semangatnya. Lagi ngopi. Wah, bel-bel ambil ngopi ya. Mantep.
2: Itu kan mungkin gimana sih, perasaan baru sebentar gak turun.
0: Naik bentar, turun bentar. Buru-buru.
2: Nah, dia dinikmatin. Maksudnya dinikmatin teman-teman.
0: Biar didengerin dulu gitu ya, agak lama dikit gitu.
2: Senggol-senggol gitu.
0: Kayaknya harus minum, mana? Harus minum habu top ya, Bapak Kenora.
2: Lagu yang mau diputar apa?
0: Ada rindu, ada kopi susu, bantal guling, mau yang mana? Tajamnya karang juga ada.
2: Mau bantal dan guling.
0: Bantal guling aja, oke, okay, siap. Salamnya buat siapa nih?
2: Buat Pak Selamat, malam Pak Selamat. Naik Pak Selamat, ada Pak Gitar, ada Kang Gendro. Kang Gendro masuk Kang Gendro. Ada Mbak Ahmad yang udah masuk tadi ya?
0: Siap.
2: Bawa bubur, Mbak Yaakob yang ada di Paita.
0: Oke.
2: Bender, ada Tukulis. Ada Mama Bian, Mama Kemal. Kayaknya tadi pagi Mawur udah naik tadi ya?
0: Tadi pagi ya? Naik, oh iya dia langganan kalau pagi sekarang ya. Rajin naik ya kalau pagi.
2: Ada Putini, ada Banur Kelirong, ada Siten Wardani, dan buat teras kita naik, teras kita kayaknya tuh romantis banget kalau teras kita naik. Naik teras kita.
0: Iya, sama ayam babe-nya ya.
2: Ya, semuanya raturnya, dan jangan lupa buat yang diberi kesehatan Pak Rizkani, Pak Yoko, selamat malam. Dan pokoknya buat semuanya aja lah yang lagi dengerin materi siaran. Tunggu lagunya Mas Fari.
0: Oh, okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di MK, selamat malam, dengan siapa di mana? Ini di belakangnya papaknya Naura, ada siapa kah?
3: Halo, di MK.
0: Halo juga. Waduh, panjang kali Pak Sutar, kayak kacang panjang.
3: Apa yang panjang? Sekali Mas Faris naiknya
0: susah. Pak Sutar kesenggol-senggol terus. Aduh.
3: Naik sama burung lebih kesenggol.
0: Kurang panjang, kurang keras kali kerjanya gitu, mencet-mencetnya maksudnya. Jadi kesenggol terus.
3: Apa?

0: Nyale angel ya, karo ngaduk kudu nek. Ana maning karo ngaduk ya men cepet melebu.
1: Iki Bapak Kenora melebu ya.
0: Bapak Kenora wis neme.
1: Kasihkan anu ora kenduen, Mbok.
0: Kayane libur, Mbok. Iya, Rika lagune apa ke Pak Sutar?
1: Oh, lagune Padang Bulan aja lah.
0: Padang Bulan. Oh iya, ini lagi Padang Bulan juga ya sekarang. Salamnya buat siapa, Pak Sutar?
1: Tadi ada bunder. Yang tidak malu saya bawa saja ya, Mbak Mamat ya.
0: Iya, Mbak Amat. Tadi udah naik.
1: Ya, ada Mbak Amat, Mbak Wari juga, Mbak Oon, Mbak Putut, Sutamin, Bu Yati, Bu Sri, Bu Hanif, ada siapa ya? Bu Parti juga.
0: Oke.
1: Ada Bu Pacur, Bu Eko, Bu Kumis, Pak Kenaura, Pak Cina, ada Pak Selamat, Mas Anggi, Mas Ibu, Mas Ati, Mbak Nur.
0: Oke. Halo Pak Sutar. Ngilang-ngilang. Sambil ngadek makanya Pak Sutar biar ngilang-ngilang suaranya.
1: Ya. Mister Kelly, Mister Kepok ya semuanya aja lah.
0: Oke, Pak Sutar.
1: Sama terkecuali ya, doa yang sama poke. Batarnya bertugas, semoga sehat walafiatul barokah.
0: Amin. Waalaikumsalam Pak Sutar. Iya sayang sekali suaranya agak ngilang-ngilang maksudnya. Suaranya ngilang-ngilang gitu. Yang mau bergabung lagi silakan dicoba di 0851-8606-9984 dengan siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Lagi, Mas.
0: Siapa? Suaranya kurang jelas, sorry.
2: Suaranya kurang jelas.
0: Iya, dengan siapa ini dari mana?
2: Karo Mas Tejo, Wongaring Tanjung Rejo.
0: Mas Tejo Tanjung Rejo. Oh, tetangganya ini Tete Rosita berarti ya. Apa iki bisik-bisik? Mas Tejo Tanjung Rejo, ya. Yes.
3: Tangganya Mama Naomi.
0: Oh, tangganya Mama Naomi. Kok suaranya kayak Tete Rosita ya? Jangan-jangan ini Pak Topik lagi.
2: Iya ini lagi bareng ini Mas.
0: Oh lagi bareng, pantesan kok di belakang suara samar-samar Tete Rosita.
2: Ini nomor. Mau minta lagu Mas?
0: Ini nomornya baru.
2: Iya baru beli.
0: Oh baru beli, ganti-ganti nomor mulu perasaan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan ganti bojo ya.
2: Iya.
3: Masih bujang Mas. Masih bujang.
0: Oh masih bujang, sorry.
2: Lagunya Sebuah Janji Mas.
0: Lagunya Sebuah Janji.
2: Ya.
0: Ya oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat ini Tete Rosita ini yang lagi duduk cegang.
0: Masa cewek-cewek cegang? Awas kelihatan loh.
2: Dia kan lagi kekenyangan jadi cegang, enak.
0: Oh, emang enggak takut sobek celananya? Celananya maksudnya.
2: Itu apa tuh?
3: Orang banget yakin.
2: Gak apa-apa kan.
3: Kalau enggak soek mah tupan gimana?
2: Iya buat Mama Naomi itu mungkin lagi monitor.
0: Oh.
2: Buat semuanya aja ya.
0: Ya oke sih. Ya.
2: Malam dengerin. Buat Mas penyiar. Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih juga buat siapa tadi? Mas Tejo yang ada di Tanjung Rejo. Tak kira Pak Topik, tapi suaranya bukan kayak gitu kalau Pak Topik. Ini beneran masih bujang. Oh iya, berarti sambil ngiklan nih. Kali-kali aja nih ngantol gitu ya. Tadi udah berapa penelpon sih? Udah 4 penelpon ya. Ada Bu Nervita, Bapaknya Nora, Pak Sutar sama tadi ya Mas Tejo dari Tanjung Rejonya ya. Yang mau gabung lagi nanti di segmen berikutnya Faris buka lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, patingin terus 98.4 Radio Star FM Kebumennya ya.

yang sudah bermasuk di sini, selamat malam buat Kang Arifil dan monitor bos. Kang Musin kondangan mulu katanya. Oh iya, curekan kondangan berarti ya, kondangan terus ya. Saya ini udah bekerja, selamat malam juga. Lagunya debu-debu jalanan di play bos. Salamnya buat semuanya aja, mau terus suun sama-sama. Umi Hanif di Kerandegan, selamat malam juga lagi monitor. Ada Arsen, selamat malam juga Mas Faris. Lagunya Kutunggu atau Tanpa Kamu dari Mas Arifin ya. Salam buat semuanya, jamat malam, lembur yang lagi lembur ya. Buat Faris, ngopi, abang ngeteh, gue anget-anget temen siaran, oke siap. Selamat malam juga, request lagunya Roma Irama, Gala-Gala buat Mas Slamet, Juragan Sale Pisang, asal Karang Kembang. Oh, ini maksudnya dari Mas Slamet gitu. Mas Slamet, Juragan Sale Pisang ya, selamat malam ya. Karang Kembang Alian. Ini namanya Karang Kembang, berarti karangannya penuh dengan kembang-kembang gitu ya. Selalu harum dong ya berarti ya. Selamat malam juga buat Mama Gaby yang ada di Purworejo ya. Mas Faris sambil tiduran dengerin di MK, aku minta lagunya Kandas. Salam buat semuanya aja, buat Farisnya selamat tugas, oke siap. Mbak Titi yang ada di Bulbos lagi monitor juga, selamat malam. Ada juga siapa lagi nih? Kang Sripit, selamat malam juga Pak De Slamet yang lagi monitor juga. Pak De Slamet, Mbak Yaya, selamat malam. Ibu Karmina, Mama Agung yang lagi monitor, selamat malam juga. Nanti kalau belum bisa masuk, dicoba lagi di segmen berikutnya aja ya. Ada juga selamat malam buat siapa ini? Gak ada namanya, ya kita lewatin ya. Ya sudah, kalau begitu kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Faris sudah siapin di sini Gantal Guling Bisa Bicara ya. Bantal Guling Bisa Bicara maksudnya. Emangnya enggak serem loh. Bantal sama gulingnya bisa bicara. Berarti bantal dan guling bukan sembarang guling ya. Gulingnya guling yang bisa bergerak berarti itu ya. Jangan lupa ya, selalu gunakan produk Helva Hubtopnya buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakitnya ya. Buat yang lagi tiduran, sambil dengerin DMK malam hari ini juga selamat malam. Buat teman tidur gitu ya, barangkali mungkin setelah seharian bekerja tubuhnya ngerasa lelah banget. Atau ada yang lagi sakit, gak bisa berdiri, gak bisa jalan karena tiduran mulu tiap harinya, ya sudahlah gak apa-apa. Silakan bisa itir aja pakai Hubtop, jangan bersedih ya, karena kesembuhan pasti ada jika Anda ini mau beritiar ya. Jadi jangan pantang menyerah buat beritiar dengan menggunakan herbal Hubtop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop. Ini produknya sudah terdaftar di BPOM, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Produknya sudah banyak dibeli oleh masyarakat, jadi aman digunakan juga baik yang muda sampai lanjut usia ya. Hubtop ada kemasan kecil, sedang, besar juga. Cara minumnya sehari tiga kali, sekali minum 2 kapsul dengan menggunakan air hangat ya. Silakan bisa beli aja di apotek-apotek di juri agen-agen terdekatnya.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Paris di sini. Selamat malam buat yang masih dia gabung di sini ya. Yang belum gabung masih didungin silakan aja. Mau kirim-kirim pesan boleh, mau telepon boleh, WhatsApp boleh, SMS juga boleh silakan aja. Ya, ke selaku tuh salam-salam bisa banget. Di line SMS WhatsApp teleponnya 0851-8606-9984 ya. 0851-8606-9984 ya. Udah jam 9 malam nih, kayaknya udah banyak yang mulai tidur atau masih semangat buat nyimak di MK. Oh, ternyata masih lumayan banyak yang masih nyimak di MK. Kayaknya juga ada yang mau gabung nih via telepon. Coba kita angkat dulu. Selamat malam di MK. Halo.
1: Halo, bro. Iya, mana nih ya?
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Kak.
0: Oh, ini Kang Seripit.
1: Ya, lagunya Imam Arifin.
0: Yang apa judulnya?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Siapa yang mau ninggalin Kang Seripit? Kasian banget.
1: Ada deh.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya, salam.
0: Buat siapa?
1: Iya, sama Nia.
0: Oh iya, terus buat siapa lagi?
1: Ya, buat yang jauh.
0: Yang jauh di mana? Ah, jauh-jauh mulu.
1: Sono, sebelah barat.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ngopi dong.
0: Yang ngopi, yang nyusu, yang ngeteh, harap apa, Rika?
1: Yang bojo.
0: Harap bojo.
1: Bojone loro, betul.
0: Bojone piro, Rika, telu apa papat?
1: Limo.
0: Limo, apa entong?
1: Ya gitu aja ya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Kang Seripit. Tiba lagi Kang Seripit, tadi yang mau naik lagi di telepon boleh? Disuruh kerja. Faris angkat dulu. Apa ini? Sebentar ya. Halo DMK, selamat malam. Kok gak nyambung? DMK, selamat malam, dengan siapa? Di mana?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, Lik.
0: Kayaknya lagi rame banget, lagi pada ngapain sih diri tadi?
2: Iya nih, malah barusan berdering kok nggak masuk-masuk, aduh.
0: Oh, cuma berdering-dering ya? Cuma
2: iya,
0: berdering nggak bisa masuk-masuk.
2: Oh. Akhirnya aku bisa masuk juga.
0: Oh, seneng ya kalau udah bisa masuk.
2: Ya begitulah kira-kira. Pasti udah tahu.
0: Tahu banget.
2: Ah, oh, banget ya. Aku minta lagu, Mas.
0: Lagunya siapa?
2: Aku kepengen bercanda bersama Umi Elvi Sukaisi.
0: Oh, bercanda Umi Elvi Sukaisi.
2: Salamnya.
0: Tik.
2: Takut malam minggu dia tak datang padaku.
0: Terus datangnya kemana?
2: Tunggu. Salamnya ikut yang udah pada naik. Apa oh, tadi iya. Bapak Naura ya?
0: Oke. Okay.
2: Jan.
0: Jan, Parijan.
2: Jan, Marjan.
0: Kaki Marjan.
2: Terus yang udah pada naik tadi Pak Sutar, okay. Terus ada Bundar, mamaknya Naomi belum naik ya?
0: Mamaknya Naomi tidur gasik.
2: Kayaknya iya, kangetan dia, masalahnya apa? Adem.
0: Oh iya, emang sih banyak yang tidur gasik. Faris tadi lewat ya, deket-deket rumah sini.
2: Katanya udah.
0: Faris lewat juga tadi beberapa rumah kok pada ini tidur gasik. Oh ternyata di
2: sini. Oh iya. Gitu ya. Pantesan.

0: Ia.
1: Itu kan sih. Tapi boros kuota loh, Mas.
0: Oh, ya dracin boros kuota ya.
1: Tapi asik.
0: Jadi bikin kecanduan.
1: Pokoknya,
0: ya nonton.
1: Pokoknya salamnya ya buat semuanya aja yang di grup FKF juga. Oh, salam okay. Sehat, mat malam. Oh, colek Andre. Terus makan Naomi, Mama Fatma, Pak Deslamet, Mas Ibnu. Terus Mama Bulan, nggak naik malam ya? Cuman tadi pagi doang.
0: Tadi pagi doang naik ya?
1: Naik, Mam.
0: Semalam juga
1: Mama
0: naik.
1: Mama mana? Aku kangen suaranya Mama Bawel. Main, terus Tuk Kumis, Mbak Putri, Mbak Kakung. Terus yang di Purwoga sana. Pokoknya semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus yang di Ambal.
0: Mm-mm.
1: Siapa ya aku lupa?
0: Siapa yang di Ambal Duren?
1: Pak Pariono. Pak Pariono ya?
0: Hah? Salah.
1: Oh iya. Sing Bakul Sate, Mas.
0: Oh, Bakul Sate. Pak Yono.
1: Oh iya. Pak Pariono, Duren Ambal. Pasti lagi monitor. Terus, ala pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak
0: Ahmad. Apal banget sih Pak Topik Mbak Ahmad.
1: Katanya Mbak Ahmad. Pokoknya buat semuanya aja buat Mas Faris. Okay. Ya. Selamat tugas sampai tuntas. Siap. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mulai rizki bul barokah.
0: Amin.
1: Pokoknya bercanda. Okay. Dari Umi, Elvis. Kukaisek. Makasih.
0: Sama-sama. Di belakang lagi di MK. Selamat malam dengan siapa di mana? Loha, halo.
2: Halo.
0: Waduh.
2: 100 kali baru bisa main.
0: 100 kali baru bisa menclok ya ke sini. Kasian banget. Itu jempolnya gak keriting emangnya dari tadi pencet-pencet.
2: Iya dong, mimpi.
0: Ya udah makan dulu yang banyak biar rosak mencetnya.
2: Masa? Udah? Mm-mm,
0: oh udah, nambah enggak?
2: Enggak.
0: Oh enggak. Terkira nambah, nambah aja biar ini, biar kuat.
2: Ini penuh kesabaran ya.
0: Ya harus penuh mau kesabaran. Cincin, ya.
2: Mau terus apa mau putus?
0: Iya, terus mau terus apa putus nih? Terus aja lah.
2: Mau terus apa mau putus? Tapi mau terus.
0: Iya, jangan putus gak enak soalnya ada yang sakit nanti kalau putus kan.
2: Masa iya sih?
0: Mm-mm, salah satu pasti ada yang sakit. Atau salah dua?
2: Betul ya. Kalau aku minta lagu puternya jam berapa tante kalau?
0: Gak tahu jam berapa.
2: Aku mau naikin ngecat deh.
0: Apa?
2: Puter apa?
0: Ada rindu padang bulan tajamnya karang jangan tinggalkan aku bercanda.
2: Ya, rindu aja.
0: Ada rindu abis ini muncul oke siap.
2: Ya soalnya udah ngantuk ya.
0: Oh ya udahlah udah lir lir.
2: Buat yang barusan sama Rosita apa ya?
0: Iya betul.
2: Mama Rosita terus.
0: Mm-mm.
2: Siapa yang lagi itu barusan?
0: Yang lagi itu? Lagi apa lagi itu?
2: Kang Sripi. Bapaknya Naura, Bunda Erpito, terus Pak Sultan.
0: Oke.
2: Okay. Mas Muhsin, Mas Andri.
0: Iya, oke.
2: Okay. Terus siapa lagi?
0: Siapa
2: Mama
0: lagi?
2: Naomi, Mama Asraf. Ah, udah tidur pada. Buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mas Farisnya sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Yaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya yang lagi itu ya. Diam guys, selamat malam.
3: Halo,
0: selamat malam juga Ibu. Apa kabar nih Ibu malam hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Ibu Karmina, masih seger Bu, belum ngantuk ini?
3: Belum, kalau siang kan tidur.
0: Kalau siang tidur, kalau malam begadang.
3: Iya, begadang sama itu, radio.
0: Dengerin ke Bumen FM ya. Pengen lagu apa nih malam hari ini, Bu Karmina?
3: Ya.
0: Pengen lagu apa?
3: Itu naikin aja lah, yang mau diputar.
0: Naikin aja, ada rindu iya, atau padang bulan?
3: tajamnya karang.
0: Oh, tajamnya karang. Oke, boleh, boleh, boleh. Salamnya buat siapa, Bu?
3: Salamnya buat Bunda Evito. Mm-hmm. Barusan itu Mbak Cindy ya.
0: Barusan Mbak Yaya.
3: Oh, Mbak Yaya.
0: Iya.
3: Mbak Cindy, Mbak Yaya. Mm-hmm. Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Heni, Bapaknya Naora, Pak Andri, Pak Tislamat, Om Kendro, Mbak Ahmad, Mama Astra, Mbak Titin Wardani, dan semuanya aja lah Mas Faris.
0: Dan semuanya saja, oke siap.
3: Selamat malam buat Mas Farisnya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Carmina yang ada di Purworejo juga di gabung malam hari ini. Ada rindu Faris munculin dulu. Bareng Evita malam buat yang lagi pada rindu. Gak tahu rindu sama siapa. Yang penting dia ada di hati gitu ya. Jadi kalau lagi pengen ketemu. Cuma bisa ngeliat fotonya gitu ya. Atau emang udah gak ini video call? Kalau di rumah zaman sekarang udah canggih video call aja ya kan. Kalau udah gak ada kontekan biasanya udah ngeliatin fotonya doang gitu ya. Ya udahlah gak apa-apa. Yang penting bisa sedikit mengobati rasa rindu anda. Ini pun bergabung dewasanya Faris baca-baca dulu. Selamat malam buat Mursini. Waalaikumsalam Mas Faris. Aku mau minta lagunya tajamnya karang aja deh. Oke, boleh ditunggu nanti abis ini tajamnya karang muncul ya. Ada Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam juga. Gimana kabarnya Mas Faris? Sehat alhamdulillah. Lagunya Jodoh. Katanya salam buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titi Mardani, Mama Asra, Mama Pian, dan Mas Cindy juga. Mbak Umi Hanif, Butika, Bu Samintan, ada Mas Sutar, Bapak Nora, Mas Dani, Mas Tarono, Papa Rono, ada Om Gendro juga, Kang Nambuto. Oke, thank you buat Mbak Nur Klirong ya. Bu Kumi, selamat malam juga Bu. Sangar model opo gue karo ngadek mas. Model opo ya. Model ini kali. Model hormat ya. Hormat bendera berdiri. Jangan dong. Model apa? Kata model madul kali ya. Mama Agung kerja dari Ketawang. Selamat malam juga. Susah amat masuknya mas. Lagunya Tanpa Kamu Aja. Katanya salamnya buat semua fan radio Star FM Kebumen. Semoga selalu sehat buat Faris. Selamat tugas sampai tuntas. Tanpa Kamu boleh nanti ya. Tadi ada yang minta Tanpa Kamu juga ya. Nanti Faris siapin dulu ya. Ada Arsen juga tadi minta lagu Tanpa Kamu juga. Oke, nanti dimunculin ya buat Mama Agung. Selamat malam juga buat siapa ini? Halo. Buat Durin di Ambal lagi monitor. Ada Kang Mamat juga. Selamat malam ini Kang Mamat yang ada di Klirong ya. Sudah monitor juga malam hari ini. Kita kembali ke lagu dulu. Ada Rindu dulu Faris munculin bareng Evita Mala. Jangan lupa juga gunakan Sultana. Apalagi cocok banget kalau musim dingin dipijit-pijit dulu pakai Sultana. Nah, Sultana ini bisa membantu proses penyembuhan dari luar buat Anda mungkin terkena stroke. Jadi nanti habutopnya diminum, terus Sultananya membantu proses penyembuhan dari luar ya. Dipijit-pijit pakai Sultana, dioles-oles, diurut-urut pakai Sultana di bagian sakit seperti kaki, tangan, dan kaku ya. Terus juga kemudian nanti habutopnya diminum sehari 3 kali. Nah, ini si Sultana ini membantu proses penyembuhan dari luarnya juga. Selain stroke, juga buat Anda yang punya rematik, asam urat. Nah, ini juga bisa banget dioles-oles aja. Kalau rematik sama asam urat jangan dipijet ya, dioles-oles saja, dibalur-balur pakai Sultana, jangan dipijet, takutnya tambah sakit ya. Nah, butuhnya diminum buat yang punya asam urat rematik, nanti Sultananya membantu proses penyembuhan dari luarnya, dioles-oles atau dibalur-balur pakai minyak ajaib Sultananya ya. Sultana ini produk terdaftar ya, produknya halal juga dan pabrik campur sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Nah, Sultana ini tersedia dengan berbagai kemasan, ada yang kecil, sedang, besar, tinggal beli aja sendiri. Sultana ini banyak tersedia di apotek-apotek, dia juga di agen-agen terdekat. Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain.

0: Labutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Radio Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

lagi ngapa gitu ya malam-malam gitu kan sendirian di emperan rumah gitu kan. Kayaknya lagi sedikit menghilangkan rasa lelah. Menghirup udara malam yang wah kayaknya udah menembus ke tulang ya sekarang ya. Awalnya mau dingin banget, jadi kalau misalnya tidurnya agak malam kayaknya udah mulai dingin banget gitu ya. Tapi ada sebagian mungkin jam segini kayak lagi bikin api unggun kecil-kecilan gitu ya. Buat apa? Biar apa? Biar ada sedikit hangat gitu kan. Kalau misalnya zaman-zaman dulu gitu ya, sering banget bakaran-bakaran sesuatu gitu ya. Bukan bakar rumah. Bakaran sesuatu gitu kan. Jadi saat ini padang bulan gitu ya. Bakar-bakar singkong, bakar-bakar jagung, atau bakar apa nih? Yang penting jangan bakaran hati ya. Hatinya kebakaran. Bakar apa saja yang mungkin bisa ini ya, sambil buat nyemil malam-malam gitu ya. Ya udah, salam pelam juga buat para pasukan ronda yang udah mulai stay nih, yang udah pada mulai siap gitu ya buat jaga lingkungan gitu kan. Kayaknya udah pada semangat datang gitu kan. Hawanya dingin banget, jangan lupa medang dulu kopinya. Kopi atau susu jahe gitu ya. Atau teh moronya juga boleh ya. Kalau ronda nih cocok banget minum teh moro. Buat apa? Biar menjaga ini kesehatan tubuh juga. Jadi kalau musim dingin, ini disarankan banget buat minum teh moro, teh segar kombinasi herbal. Teh moro ini terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Ini manfaatnya bisa banget untuk meningkatkan namanya daya tahan tubuh juga gitu ya. Menjaga kesehatan tubuh biar tetap fit juga gitu ya. Karena teh moro ini teh segar kombinasi herbal. Rasanya rempah dan pastinya seger banget gitu ya.

Selamat malam buat yang udah bergabung lagi di WhatsApp-nya ada Basri di Watu Barut ya. Waalaikumsalam juga Mas Faris. Aku lama gak absen dari Bang Meme Megabiru. Ya, Bang Meme sama Mbak Sri di Watu Barut Megabiru ya. Momen lagunya Cinta Kembar. Buat Farisnya semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama.

Nurdin yang di Paderuso juga. Selamat malam Kang Nurdin. Waalaikumsalam juga Mas Faris. Ini pendengar setia dari Pasan Pon Paderuso. Katimu salamnya buat semuanya aja. Mau minta lagunya ikutan aja. Oke, siap. Terima kasih buat Kang Nurdinnya juga malam ini udah gabung di DMK-nya Radio Star FM.

Selamat malam juga buat yang ada di SMA sudah masuk di Haryantri Bagedangan. Malam ini katanya pengen dengerin lagunya Angka 1. Mau dikirim salamnya buat teman-teman yang lagi muterin gelas mat malam aja. Muterin gelas maksudnya gimana? Gelasnya diputer-puter, nanti pusing dong gelasnya. Waalaikumsalam juga Mas Faris, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Waalaikumsalam ya Mas Faris, selamat malam aja. Memutar lagunya Cinta Kembar. Ya, Cinta Kembar. Oke, dari siapa ini? Dari Purworejo Utara.

Putra sulung. Oh, dari putra sulung ya. Cinta kembar. Oke, boleh nanti abis ini muncul cinta kembarnya juga ya. Banyak yang minta cinta kembar malam ini. Cinta-cinta kembar. Karena waktunya udah semakin larut malam, sekalian Faris pamitan aja ya. Besok bisa timak terus DMK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya hanya 98.4 Radio Star FM Kebumen. Faris pamit bareng lagunya Roma Irama, ada cinta kembarnya. Jangan lupa juga simak terus nanti setelah dangdut ada wayang. Pagelaran wayang bareng Ki Hadi Sugito juga ya. Ki Hadi Sugito, sorry ya. Terus besok pagi juga ada pengajian bareng Ustadz Hanan Antaki. Oke. Besok pagi jam 6 ada apa namanya? All These Memories bareng Nia Cantik. Faris pamitan dulu, makasih banyak pokoknya buat yang bergabung malam hari ini. Jangan lupa selalu gunakan produk herbal kita Abu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Ada Sultana si minyak herbal serbaguna, Vitama, ada minyak herbal Suluna dan juga teh segar kombinasi herbal dari Timur. Cinta kembar Faris munculin ya, sembari Faris pamitan dulu. Selamat malam, selamat istirahat, semoga selalu sehat dan tetap semangat buat yang lagi berlembur juga malam hari ini, yang masih sibuk beraktivitas. See you next time, goodbye, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Bu Asih, saya abis beli Habuta Biapotik.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio.

0: Masak apa sih?
1: Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: kan, Kak.
1: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah, kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294. 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Radio Setara

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niam. Sekarang saya sudah berada di salah satu pengkonsumsi obat Habutop. Baik Ibu, dengan siapa dan alamat di mana Bu?
2: Nama saya Ibu Sami, alamat Desa Batursari, RT1 RW2 Batangan Pati.
1: Ibu Sami, saya berkali-kali datang ke sini untuk mengantarkan obat Habutop. Kalau boleh tahu Bu, saya minta waktunya sebentar buat wawancara nggih?
2: Iya Mbak.
1: Kalau boleh tahu Ibu ada keluhan penyakit apa?
2: Saya punya penyakit diabetes Mbak, badan sering lemes. Alhamdulillah, sekarang badan saya sudah jadi enakan, jadi lebih seger, makan jadi lebih teratur. Dan tentunya gula darah saya stabil dengan diiringi makanan juga, yang harus saya jaga agar gula darah saya tidak naik.
1: Alhamdulillah, berarti sudah ada efeknya ya Bu?
2: Iya Mbak.
1: Baik Ibu, boleh bagi-bagi tips ya buat pendengar mungkin yang punya penyakit yang keluhannya sama kayak Ibu, diabetes misalnya, ada yang pesan-pesan yang ingin disampaikan Bu? Monggo.
2: Bagi pendengar radio semuanya, konsumsilah Habutop, karena bagi penyakit diabetes seperti saya, alhamdulillah baru habis 2 pak saja sudah terasa efeknya, tentunya dibarengi ikhtiar dan doa. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Radio Star.

0: Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: Dan 8.4 Radio Star

ngundang kaunang-unang yen kraton iku panjang kunjung pasir wukir lo jinawi kemari pah.

pinaton mengkarakan arbongan kan wono tim pasabinan.

kang tanpa kendhat. Hari panyundur para kawukan sami cumondo ing kuban kraton Pancala kang gluwen sajaming rangkah. Kawis toro kalam untuk jejela pepetan tujuh ke tepung tritis. Senadyan to papan kang wiyar dinulu ketingal rupa. Saking kateng poro kause gutre jejel uyel-uyelan. Iwo dini datan winten poro kaulo kang sami kecingkrangan gesangipun.

Indra Utama. Ora muka kautaman sang Maharaja Natwasmana. Ingkang nengko dadi panutaning kautaman paring wejanganipun ing roko

Asor Babut Pramudani Pinalipet Rindo Cinawi Ngagem Tirto Jebat Pasturi Lar-laran Gondo Widho Kadiping Sangrono Meratani Mas Doyo Poro Bin Sepuh Sesepuh Hingga Usami Legah Wonten Panangkilan Bedoyo Sri Bimanggung Ceti Pepintan Joko Panaloro ini sang ngampil opo sane pasuanan banyak dang sawu gawar tuwa iku lan dadah.

kalengganipun wonten kraton Mistuna minangka nujumi Nalendra ingkang peparab begawan Durna Sang Mahatma Resi Kumbayana.

Koy pikantuk pusaka golek kencana. Pating glendeng pating losik nggih sami jarwo jinarwana. Kabeh para abdi kang sami nambut karya rinten pantor dalu.

yang segini lo sami marah. Urgin pasti bandir kabah dan interi. Kabir disporkan yang gumuruh. Orang montro-montro kalus ngejut-ngejut cuma dong dawuh. Sandrani kau di guru kelbon. Parang muka paling pamu sangking moncon gari. Ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon sop jajah ikon s

0: sengkur jagat manik rojo diwaku wong bawono langking. Ora bakal pak samaring pandulu kadangku taruno ingin miak pasiban ngrep pangandikan ingsun marang poro kawuru Yayi Kumbayana sawise lenggah kanthi prayoga lan wusu mring penggalih pun kakang suku pambagyo Panakrama marang Yayi kang nembe prapta Yayi Durna. Kandak leguduk manyar-manyar selikur dina kemana kumpul ngwan lukus paluh gimbal koko Prabu kadang kula sepuh pepunden kula kula tampi tangan kekalik koko Prabu paling pambagyo dumateng ngelangi dasar kula nampi pangestu dalem katus boten kirang tunggal menopo keparang pengatakan sembah abek dikunjuk santa podo koko Prabu yoyo Yayi Kumbayana tak tompo atur sungkem siap dimarang pun kakang tak petelaki orang dodo kendelo podo podo kula nak nangi kula nangi luwi disik prayoga no jeneng siro sowan kun katus boten kerang prayogi yukani sun kirana Prabu sawisi lenggah kanthi prayoga pun bopo suka pambagyo Panakrama marang anak Prabu mandrukan nembe lenggah estungur jagat mani rojo diwati kulo tampi tangan kekali paman Prabu paring pambagyo dumatengin putra nampi pangestu dalem paman lan saking pangayuming pun poro disepuh winantu karajan samikor ingin putra ngaturaken pambekti kuju sanda podo wis tak tompa terus sungkem sreman pun bopo prayogakno luwih dhisik nggih driki sakdawu paman terus tojo menoh mun wonten pareng pandika ing dawuh Kanjeng Rama dangu dhateng yang putra atur sungkem marang pepundenmu kang nembe lenggah kula nuwun ngisahaken dawuh paman ingkang putra ngaturaken sembah pambekti paman Durna ingkang nembe lenggah oh ya terus toj menoh tak tampa pangestuku tampanana kula pundi wonten mestaka koko Prabu semantun kula ngaturaken pambekti wis tak tompo dimas atur sungkem ampun kakang pangestu kakang genti tampan kula suwun mahono bolsono kengap di kepatian ngaturaken pambekti kunjuk ngersopo tugu sesembahan kula sang topo Bandura tuwin Gusti kula sinuwun mandura
1: iya tak terima kowe terus sungkem karo aku gawe wis takon
0: tak tompo ganti bunga pati luwih wonten paring pandhi ing adamu ngarta coba kabeh para no praja kanembi tak timbal dawana ren sawetara ingsun kepengin timbal wacana marang kadang ingsun taruna apa dene gustimu ya kan ingsun nata mandur luwih kaluhuran lajeng kepareng kulawati anabdu ing abdi dir midhangetan atlan tansah cumadung dawuh pun tresna dhumateng Gusti Nata Agung iya bali marang kadangku taruna adi begawan Durna lan yugaku ing Mandura kaya-kaya dadi kageting pamikir jeneng sira sowan ana

apa-apa. Panjenengan pun pamanuju ngelamar kakang mbok warsi kanthi mangka menika tasih putra kepinginan pun piyambak. Rama nglenggana menapa kinten-kinten upami menika kalaksanan boten dados ucapan pun para ratu menapa boten dados reraosanipun para wiku. Terus semono. Wonten panjenengan ping adhaku. Manungsa urip ana mersapada kuwi telung perkara iku gumantung marang ingkang akar jagat. Sing jenenge lahir. Manten. Mati. Iku gumantung marang ingkang nyipta jagat sak isi. Apa maneh isining urip ingkang kudu bebrayan. Iku kudu gumantung lan pasrah marang kang nyipta jagat sak isine. Senajan to kletono segara gunung yen kapinto kuwi dadi jodhone bakal sumanding. Senajan to mung karimboyong yen jawata durmarkake ngrangsang tuna gayuh luput. Jeneng sira percaya. Senajan to ingsun nglenggana kaya mengkono nanging pamanmu pendhita Durna ora iso bangun taman mayor kocok tangeh lamun bakal dilateni. Oh iya mekaten. Ingkang putra pitados dumateng pangawas pun Bathara mengkono. Wis to nggih. Metu jaba wadyabala kabeh budhalna. Durung tertiping para kawula ingin padha duwe kewajiban jaga negara. Ngistakan dawuh. Kejawi saking menika ing putra ing tambahing pangestu. Aja kowe bocah cilik pati lulu wonten paring pangandika. Metu njaba mangsa bodho. Budhaing para dibul kang padha ndarbeni kewajiban dewi-dewi. Aja nganti ana kang nguci wani. Samun paripurna dawuh dalem keparingipun pamit medal jami. Siaga tata-tata. Aja kowe bocah pingsore. Purna pangandikaning nata sabda pandhita ratu. Sabda pangca pandhita temen ratu sekarang pangandikaning pandhita lan sabdaning nalindra. Kalamunta kantaliti titan ana bidani. Pindha tirta kresna kang wiwit gancang wae kepal bebek mangsini. Ing kunarsa kondur kedaton. Jelek sapa ing palanggan. Ginarebet para abdi bedaya. Kalamunta sing saking mandro ketingal renteng-renteng runtuk-runtuk.

togeng puro sakarga suta during pulputan tirisan ingeng kina teka-teka si balitung sirat perunggusari nyamating puro binarang inteng bumi sak mestoko liman gedini mestoko sirah liman gajah sak sirahing dwi panggo gambar kewung kang minum jaladri totot beng kanalan kiri pinarkan gambar maniko warno kang iseng-iseng gambar tanpa bido koyo gelari jagat wiwo gedah kilang rasani pinarkan gambar jalulan wanudyo hingga ento-ento batol kojo yang berairatik yen pipi woro mil pemanten pinanggaken yen mengolir bedang sowang-sowangan kanan kiri pinarengan reca gupala reca watu gupala gandarwa sila binambaruta denawa

secuwil ning ana tuladane. Nggon ngendi, Mbak? Tetalane wong akrami. Dudu rupa dudu bondo. Dudu bondo dudu rupa ya ta. Mung ati pawitane. Nemeng ati tok ya Allah. Nara komplit lah iya. Bagi jane tak omong-omongan blasak-blasak kok seri ora. Utawa meneh ya nak saiki iki lah. Kowe iki wis ora kena nyandang kok ngono kuwi mula. Kowe iki jane nang toyan pirang-pirang taun ora tau ditokke. Mergo sepisan sandangmu ora kena nggo contoh. Kuwi jenenge sandangan porno. Pornografi porno asik wis ora kena ditokke. Ora kena dinggo. Ya arep nandi wae kuwi dadi larangan. Aku malah nyancu wedok kok nyandang kok ngono kuwi. Yuk. Mau nganggu rok. Nganggu rok ini memang rok tak ya orang. Ya orang ini lah komplit. Ini ke marukut kok. Aja kau ngono kuwi nyandang ya sing apik sing burukut. Masa gak ten rantil kaya ngono. Gune woro Pak Takar

0: Durna Gedini kang wis tak leksani, Bu. Nganggo cara apa wae wong diterke ana toyan, jos sampe anak dadi anakku. Putrane Pak Pariman.
1: Kak, masak apa sih? Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.

0: Kan kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah,

0: aneh ya kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah aman. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Bapak.
3: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
3: Eka? Lah, perasaan teman Bapak gak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
3: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
3: Diganti apa? Puru-puru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tunanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si Kakak.
3: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko biar jangan teleponin mulu, berisik.
3: Ya, namanya juga usaha.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Pak Samsul?
7: Iya, Pak Bejo.
6: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
7: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
6: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa? Aku ya? Atau sakit?
7: Ah, ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya gatel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
6: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir. Saya akan obati kamu.
7: Apa itu, Pak Bejo? Kok obat?
6: Iya, ini namanya minyak herbal sultana, Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
7: Wah, mantap. Saya minta dia, Pak, buat olesin ke kaki saya.
6: Mangga, Pak. Kalau mau beli juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
7: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
4: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
8: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padoreso. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini saya terkena bisul di sekitar paha saya. Rasanya nyeri, gatal, dan perih. Sudah saya obati menggunakan salep, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya membeli minyak sultana, minyak herbal serbaguna. Saya oleskan berulang kali. Alhamdulillah setelah 2 hari, bisul saya kempes, kering, dan sudah tidak sakit lagi. Di hari keempat sudah benar-benar sembuh tanpa bekas. Sultana, minyak herbal serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
9: Sembilan. 98.4 Radio Setara FM Kepulauan.

padha rawuh bapak kelurahan saka palurah nanti tekan para pamong-pamong bisa padukuh padha rawuh ngestreni nggone ndau pakasolnya putra kangkung lan putri kang nembe wae dileksanani disuwi berkah supaya pinarkan mirijeng aja nganti ana sambekala apa-apa ngono dadi bocah sing migunani awetu iki gelar kudu

0: mon nom Caïtan. J'en peux voir un coup de trône. Et c'est un... Et c'est un peu pour tout. Un jour... Foto ini penjeningannya Pak Kadi. Aku seneng banget. Bocah semono pinter lincah. Gending apa wae bisa. Sing kae Bu Parmi seko sekayangan kuwi yo ngasta dadi guru. Sing kae Bu Madalina Sortina kuwi yo pinter kuwi. Oh, rumah aku wong kok persagi. Persagi iki ketok emang dene belane marendono kwale. Ketok emang ndo jane marendene ngono. Kuning kan asline maren. Iya.
1: Sing kae.
0: Ayo kowe kuwi kok. Kae iki ana Mbak Suwit, Pak Suwit iki Susilo Mardoyo. Yur karus penjeringan Bu Sri Lungit.

0: sempit sempit nembang kabeh. Niyo kudu ngetah sing cilik dhewe kuwi.
1: Sing putune kuwi, Mbok.
0: Oh iya. Engko takoni nembang. Coba takoni nembang. Senengamu ya, Nak.
2: Apa?
0: Angkor cara Semarangan. Mengko lagune digawe lagu dangdut celindru. Yen dangdut gamelan. Aja diplerok.
2: Sawai.
0: Tadi sembuh dalam katuan cekak ini.

0: muka jaran ngono. Gopona gede-gede ngono.
1: Sing ape ya, Mbak?

yo me turu besok sekolah sekarang ke kelas 5 SD ya nak piro-piro bisa tadi warang ana ana genep noko papat ngono tenan aku seneng banget urip Kulon Progo. Ini ya kuwi ya ojeng kudu tutuk wake tekan SMP tekep nguwong. Wong kuwi diingat ngeke wong aja dingon mbahne ngono. Sing tukang ngeke wis tuwa banget. Gedene kuwi sapa? Mas Takat. Nyutak njaluk gending ya ana mangko kanggo. Pono sithik para prinsip mumpung isih nang pelok. Mengko gek kowe nyuwun slendro gek njuk rampung. Aja suwe-suwe panggenggon liban suwe-suwe. Wegah. Terima aku tak medhun yo gentenono. Nanggo liban terus. Ya kono nyuwun.

0: Raden Sumerta Kakang Dura. Menapa dinyuga Pranggirna Tomandura? Sedaya para putra-putra sampun siaga plangki jumpana. Keparing Nung Sumerta, Koko Prabu lan Paman Durna. Kadang-kadang kula sampun siaga plangki jumpana tandu kermun.
1: Ger.
0: Kados pundi, Man?
1: Sedaya para kadang paduka anak-anak kula Kurawa badhe Nung Sumerta.
0: Panjenengan padha ngendika ingkang dipayogi. Mangke kadang kula Kurawa kula ibadah ngilihaken. Durstono, Dun. Plangki jumpana tandu kruntu tumpuk dhisik.

niku mboten sah mawi. Ingaten. Yoga kula pun Sri Kandi. Calon sisian kula. Mboten nyuwun donya. Gelaring bumi. Mboten nyuwun bandha tumpuane Mas Picis Raja Brana. Nanging nyuwun kekutangan gampil pinong kangel liripun saken ngendikoin gampil pinong kangel menikotus piambai pun gadah kelangenan wujud pun taman ingin dulu sebatakan taman Mairokoco lah wonten ngeriku piambai pun purun dipun pondong lan pun boyong sinten kemawon nangin saket bangun taman Mairokoco taman kelangenanipun pun Sri Kandi. Oh, ngaten.

0: panggilan kau mentor mekatan menikah jalaran salah betul taman menikah pamarto yang kau tampi angker wingit lho kau mantur kulo kinten buk menaim menikah mangi butri wonten menopo menopo kulo sakit nundung jemse tan pri perangan itu mondok wonten ngeriku nah sakit boyo lho kulo kinten sakit. Angger Prabu, kulawan. Sama nika ngaten, panjenengan lan anak-anak kula Kurawa. Siaga tata-tata tuturi lampah kula. Kula badhe nyaketi Taman Mayrakaca.
1: Kula semanggaken. Dursasana wonyawu, Kakang Prabu kabeh para kadang-kadangmu. Didhawuhi siaga tata-tata. Sak mongso-mongso ana dhawuh saka Paman Dur apa? Sing dikersake kabeh para kadangku. Kudu siaga bantu sendiko Kakang Prabu. Monggo Kakang Dura pendingan kali kula.
0: Oh gandeg tekuduk manyar manyar. Taman Mayrakaca bakal tak

kaya ngono suarane. Werna-werna ting glutak ting glutik. Setane do mangan. Bisa kelakon. Ngatas sing pun sing mimil setan wedok-wedok. Goleke mawa kali menyang ajeng talu lho niki mboten wayah ajeng kula kisrana ngenake lawang.

kula damu mengobyak. Pun lekas. Empon. Oh, tadi lekaniku tas titus. Kula niki ngemelke mantan bubengake lamat. Mang meneng mawon. Dicerai mboten kena diganggu kriya ni sampeyan menapa nggih wong nek bodho ya kok.

sing legakanti parego keporo ngayun podo Basuki guluk jungkung Mardiyo kawulun nampi pangetipun pukulun kados mboten kirang setunggal menopo nuli pareng kula ngeprakan sembah pabekti kunju sandha podo ya wis ulun tampa Jaramaya wonten paring dawuh kabeh para kanca-kancamu bajul baret kumpulna

ngelamun yang tan mengkukal tubuh metro kan diwalaku lu minta kata yang dibicara bisa tolo-tolo opo towi gati nih istun pun mengatakan

0: kulo. Terimah ingin wayah kasir nakno. Ikhlas lahir batos juraganipun ingin wayah.
1: Ojo kaya ngono.
0: Sri Kandi kuwi gampang pinongko angel tak kandhani. Tumraping tata gelar nampik lan dua penuwunmu. Saben-saben kowe kirim niki toko penglamar ora diwangsuli. Ora kok mergo saka tres ora tresno. Nanging sumurpa ya, Gir. Temonono wong tuane Sri Kandi. Sri Kandi gelem dadi bojo matone iso bangun Taman Mayorkoco. Yen bisa gawe api Taman Mayorkoco. Esok becik sore tok boyong, sore ketok apik esok tok boyong. Sasongkor mengsang wayang.

0: Suramaya, bro. Aja wedi kangelan jungkung Mardiya Tutna. Samangsa-mangsa ana kang ganggu gawe. Bilanana kuwi putuku.
1: Oh, gesta kedawu. Kepareng nyuwun pamit. Ngodol lampah pun jungkung Mardiya.

delepat panjenengan Raden. Aku saguh ndandani Taman Narukto sakabeh taun. Rasa ngenteni taunan. Iki mengko aku saguh mulih kaya jaman semua.

Manolo Garing. Wah yo mungku tenane. Ndoro si kandigan kelegat cecir. Karo Ndoro Janaka wajan iring. Kita kaya nama manane ya. Hai. Kaya aku kulkai sitik kaya. Kaya nama manane ya. Nggak aku nyupir kalau jajar wakit itu lagi serem nyupir apa pica bisa nyupir pica kok.

0: duit dimut gelem ya kok ngene iki adem ya wis nono kareng kula bapakmu ndi ani kan apa kene lungo kene bakal di laksanani penuhunku Pangeran Canopat toto-toto bangun taman oye ngaten apa den
1: iya nono kareng
0: kota ngaso ngaso-ngaso kene yu nge mas
1: pun sewo
0: omong-omong yuk kono
1: kore yuk
0: katar tonak usmon Raden Canopo yaitu mana harso minangkani panuripun Dewi Warsikani jertaman wis kumplang jim sitan priprang tek-tek bayu ngacandak karo semono kagiring samyo ngidul sumusul rohwangipun mantek mujizat Raden Janeparso mangsulaken udo wedaring taman mayor koco ing indah rikolo jaman semono mungsa kedip nitro paribasan taman merkoco bisa malih dadi taman kang indah dadi taman ingin langkung edi ndadosaken gumunipun sedaya.

becik mengko kowe matura. Gumun banget aku. Misal proke kanggunan kekuatan apa? Lah mesti disedhili ta iki.

0: utawi keparipun Sawata ya panjenengan dasare kedudungan kekuatan batin.
1: Iya,
0: murane ora wercok kangen ya cok kamu. Ngangen ora. Yo.
1: Nek sing dijanggut ki dijagute Ndara. Sing liya kok dapur.
0: Kesetrum, Mas. Pangeran
1: opo
0: gandeng kula menika wonten nang kepengin dados senopati moko ndhaipun kamajanaka iki jemparing titis
2: titis wae
0: kowe iki menengo wae wer
1: buamble wae ora
0: moko dikandani jemparing.
1: Ya kena. Ya kena.
0: Tengen diku iki sak selomong-selomong ini rumah aku mangkel kene.
1: Ya ayo tak ajari ngono apa piye ya kena.
0: Kula kondang nek ra duwe nganu ndara ku. Satru ra ndek kawi. Nang dikani sak selomong-selomong ayo sepet. Tak cari.
1: Ya kene.
0: Ini kan lo jemparing, ini kan yang jemparing juga.
1: Sipat yang ini akan dari nyipat wong jeng di jemparing utawa apa wae.

0: apa meneh?
1: Malih. Sing nganti pinter, Gong.
2: Nyun.
1: Kene, mangkene, Mas.
0: Mbok karo didoki, Ma.
1: Kowe ngriki mawon den ayu pun monggo. Mengko aku kurang bener. Dibenerke butuhke jemparing ayo kowe sing jukoke. Nimbali mawon mangke. Yo setruke. Monggo pengiran
0: Satiron ayo tak tutul.
3: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
4: Halo, ada apa ya?
3: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
4: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
3: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
4: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
3: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
4: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
3: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibu Bunda batik jadi butik.
1: Untung nggak jadi botok.
0: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membeli.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Permisi.
3: Waalaikumsalam. Loh, ini Pak Ocep ya?
2: Iya betul, ini pasti Kang Sulung ya, yang biasa siaran malam.
3: Betul banget. Ada yang bisa saya bantu Pak?
2: Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan sekitar sini, terus iseng-iseng pingin mampir ke radio, sekalian beli minyak herbal Sultana Kang.
3: Oh, siap deh Pak. Mau yang berapa mili nih Pak?
2: Yang 100 mili dong, biar gak cepat habis. Sekalian beli 3 ya, buat stok sebenarnya buat di rumah.
3: Oke Pak. Oh iya, Bapak sering pakai minyak herbal Sultana ya?
2: Iya dong, ini benar-benar minyak herbal serbaguna Kang. Khasiatnya banyak. Herbal tanpa bikin iritasi di kulit, buat gatal-gatal bisa, buat luka bakar bisa.
3: Alhamdulillah deh kalau gitu. Ini Pak minyaknya.
2: Iya, ini uangnya. Makasih ya Kang.
3: Iya sama-sama Pak Ocep, sering-sering mampir ya.
4: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona, alamat saya Persobo 3 RT 3 RW 2 Perembun. Pengalaman saya pakai minyak herbal Sultana, sebelumnya anak saya masuk angin. Alhamdulillah, setelah dibaluri minyak herbal Sultana, anak saya sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti anak saya atau keluhan lainnya, silahkan bisa beli minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik
7: Radio Star.

bener kan butuh ke cemparin ayo kau sing juga ke nimbali mawon mangke yo setruk ke monggo pangeran Satirona.

ingkang bilenggah duromu kulo tampi mawi tangan kulo kekal kulo cancang kuceng weni lunu nampi pangayuman pun poro sesepuh sopangis dalem kancing romu winantu karajanir sambi koro sungkem pambeti kunju sanda podo mawantu-wantu kulo tampi kan dibingat menopoi minumput dadus tarunaning pegali anak Prabu rawuh wonten ing kraton Pancala Durama sowan kula ingkang sepisan atur pangabekti ngangka kalih sampun kula wali ingin putra nglamar dhateng ing putra Sekar Gedaton namung kemawon tesih mujudaken kintoko dereng nampi peparingipun wangsulan lajeng ingin putra daya-daya mangertos kados pundi kawontenanipun nampi sing bathara kula supados suwan pepanggihan kaliyan Rama Prabu ingkang diwantan kula menika nalindra puter gelung pun jungkung mardiya menika ngincok salajengaken yen kula kasmaran kaliyan putra Sekar Gedaton kepingin lajengaken anggen kula kepingin bebrayan kalian nyanyi wulo Sekar Dirama kula suwun rilaning penggalih geng putra badhe kula jak mukti wonten kraton muter gelung anak Prabu kula pun bobo mboten wenang ngukui mboten wenang ngaturaken menika saking panuwunipun yoga kula piyambak awit miturut saking aturipun ngimprani mboten nyawang menika sampun sepuh mboten nyawang menika derajatipun tiang pidak pejalakan nang sok sinteno ing saged mulyaken taman Mayra Kaca menika ingin dipun adusi

Semono Prabu Jungkung Mardiyo ketaman Daya Aji pamepesan tanpa kekuatan Nuyanayu Baskoro Titi Mongso senajan to sambat-sambat datan den penggali satemah ilang kakek depaken ilangi Prabu Jungkung Mardiyo

Rowoy. Nah ini si Jiki Prabu Baladewa ngasto pusaka nenggolak kok dengaren temen karo pusakane kok ora uwal iki apa sababe yen ngono aku tak mlebu taman sapa to sing nang njero taman kudu tak pateni aku tak nggo pusaka nenggolak aja alok kelangan

0: Trikandi.
1: Kulo.
0: Mbok Gek Sari.
1: Pun rimawon.
0: Jali nunggone tunggoni.
1: Karena dikom. Pun ngeloni bapak. Pun kajengi kulo tak kalih Petro.
0: Orang ngentuti lho dari orang. Kaya datuk pas-pus-pas-pus. Ini aku nangkini kok orangnya. Kocah poratin janoko narkosmono kraos marupo marmani us uningo kalamutono durat moko ingkur matek aji bipo senajan aji bikono untuk iku bisa kanggu guys rono ngantuk ing para manungsa nanging yen ketaman aji dipo ora bakal mandi. Raden Janaka matek aji dipo katone nitane merem nanging mung mrisani ayune Srikandhi dadi anggenipun samudana ngremaken nitra.

benar sangat bagus es munyuk amanus. Kota Poraden Supali Bersuatin Janoko jejer marang Dewi Srikandi nang sejati genyur nindro mung kanggo samudana.

ngeteni rancana kok panjen patut dadi bojo istri kandhi. Petro, nun tangi. Oh, tangi kong ora. Kowe tangi terus aku tak turu. Bulek iki watu ah.

0: Bali Cuparo antri jenis sepele turut ke ning niki ngaten ngiten panjenengan ning mangke taune bakal oleh Allah sebab apa supali mati sing mateni Durjanaka ngangge pusaka mongko niki nek mboten kleru nenggala niki genane Janaka nyolong nenggala tinggu mateni Supali. Nah, sampean kena tuduhan. Kena tuduhan mongko bukti nggawa nenggala. Iya Petro, api niki ngaten iki. Supali kula guwangi sing adoh. Mentul dirumat wong-wong. Digawani bondo dunya. Mergo panjenengan niku wau luput ajeng merja panjenengan. Sampeyan mari mati mboten. Wani mati iki kebet tegese wani mati mboten. Nek panjenengan wani mati Petruk tanggung jawab uripe. Carane nenggala tancepe dodo sampeyan. Kuwi piye to Truk butuhe slamet. Mangke kula tak bali teng Amarta yen Durjanaka sedo kena nenggala. Syukur dereng duwe Amarta pinanggih. Sinuwun Durwati dungkuli kembang urip nenggala sing kagmen Kang Raka Rat Prabu Baladewa Kang Raka dituduh nyitani Durjanaka nggih mboten
1: iya
0: lah tuduhan iku abot sinuwun mandur lepas saka tuduhan ora sida didakwa ing Durna dileretke diwurungi le nglamar Dorse Kandi niku mbaleke rembuk sing kanthi alus ora ketara ya wis mang panapi sane yo mantri muka pangarsa ingin pinarep para patih Rega Bantala

Yen mekaten ing ngarep siaga badhe ndek dalu dalem Koko Prabu. Mbok menawa jawata marangake jeneng Sro bakal bisa mboyong Sri Kandi bakal nampa nugroho saka kepareng jawata ing agung. Kepareng nyuwun pamit kula sumanggaken Koko Prabu. Kaparing ngabdi pati. Sepados ngodol saking

ono kono. Kulo misalkan matur ingin mancing Durat Ngoko menika ngrayi Raden Supali. Panjenenganipun Gusti Notaku dipun suwuni senjata pitul wadya bola saking Parang Gubarjo sepatutnya dados setunggal kain prajurit jadi mati sabiyantu dumateng kekalipun Supali angin pun melebet Durat Ngoko mecahi tiange wonten taman Mayor Koco.

nyanyi supaya mboten Gusti Narto Agung sampun ngendikaken yayi supani ya kena sapa wae ya kena waton bisa mateni wong sing ana taman mat Mairokaca yayi supani saku bakal palakrama dereng matur yo yen ngono aku wae yen panjenengan mekaten kersanipun monggo kula biantu yo semingkir padya bo dibudalke mengko aku tak toto-toto ana pasipeto kok wonten

timbali kowe iki aku. Aku mau dur karo adine. Niki ni wangger kali kula kok metu bareng. Mboten tau aku. Niki kula kali bilung nih. Nek disawang

Abdul Pakandani. Sri Kandi kuwi ayu. Wah, ayu kok wong putra ratu. Niku Sri Kandi.

inggih Prabu Puntadewa. Hah? Hatta dogok.

dereki. Monggo Taman Mayorkoco niku angker. Satu moro satu mati, jalmo moro keplayu. Sok sinten ingin beriku kok gegabah karo Taman Mayorkoco iso kelakon Bali mecicil-mecicil sebab ketempelan.

0: syukur
1: ya ngono kuwi bulane wong iki bolane ya pancen seniman wis dimandiri kok juga ora dinyangang

suaranya rakyatku. Kini kepetruk karo wong kok jur doting telusuk.

0: apa di duit pak? Jelemungan orang di duit konyol. Ngepasi pak?
1: Aku tak takon sopo jenengmu.

jeluk orotan purpo rakitan nusa megaring songsong ratri parang gubarju aku Prabu Dewaratmuko kowe songo

sumengko gunemu karaku kaya kena diarani wong sing golek perkara. Sakarmu nggonmu nyuwun ning gelem bali pon. Awit tumindak ora bener kaya mengko mengkoe bakal nek conto sing ora apik. Tenimbang kowe nyontone wong sing ora bener, kedung kowe tak duwe karmu seminggir. Mundur aja to bacutke. Nanging yen ora tak pringgake becik kelakon ratu.

aku, uripmu aku sing uripi. Kuwi ngerti sing tok ilon iki semaput utawa kerepotan. Kudune kowe bantu karo aku. Aku malah kowe do minggat ndelik. Ya karek ngono ki ngarep cewek iki gelem. Diloni apa ora ngono wae. Ora gelem diloni ya. Wong tekate awake dhewe siji kok tata-tata raja anyar pirang-pirang kaya. Wong ngono ki mbok ndek pengawak kaya aku titik. Akeh sing tak totke nek lene setitik. Aku terima ngetot ke rojo anyar. Ngelmu kongono kau tunggu toli. Ya orang kaya ngono, mereka isi gulai pangan kok. Kangar, pokok kebiai baik kok.

0: Yo. Ayo nang dewe ayo. Kene goleki werga iki dipokoke dadi pimpinaning para wadya bolek. Malah melu wong liya.
1: Aku ngalah e kae. Melu raja lor e. Aku petho ning kenceng ta.
0: Kau ngono kok ning nyawa. Togok nun. Aku iki mau ketemu Gadu kok sapa kula pun ngerti. Lajanipun kula ndelik niki wau.

wong pringgondani kok kuwi. Kenang apa aku arep mateni wong sing ana taman? Ngetutake adikku Supali. Kok dhewe cetha gunemi ora trimo kok. Ora lila ngrikon niku nek

0: janji wong niku dipenggak aja nganti kelakon. Niku janipun apik bebudete. Yen penyen manut ya wis aku tak manut kowe. Aman mboten nerwono. Kula niki jane dianggep togok niku wong elek, jane wong apik. Wong apik. Sinten mawon ajeng tumindak angkara. Tumindak angkara, tumindak Budi Candala. Ajeng reka-reka naisir saking ketemenan. Kula eleke. Apa meneh? Kowe rasa mukir-mukir. Kowe arpa ndemeng kaya ngono winganane kowe bonceng sapa? Angga kuya matine ya ngono kae.
1: Lungguh tak lap lagi, kan betul.

0: niki jan-jane ming. Ajeng ngileke panjenengan. Kula tingali kok kale kroyo-royo temen. Malah bisa klakon ma panjenengan dinggo dolanan. Menawi kula akan kersa mbok iki. Ngalah. Wong nyate niku ora gorengan karo Gatotkaca. Ora kuku.
1: Iya kang.
0: Orang gugu golek raja liya wae.

0: Aji Dewi Kromo salira wis wujud tosan otot kawat balung si sungsun golo sikul petal driji gunting dengkul paut.
1: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi tak? Kemarin aku makan dimsum tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
2: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
3: A few moments later.
2: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
2: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor. Liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
2: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
1: Maksudnya gimana, Bu?
2: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
1: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
3: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Enggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
2: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
1: Enggak apa-apa, Bu.
3: Ibu, vitaminnya dibawa enggak sama V mata cairnya?
2: Ini dibawa kok ya.
3: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
2: Iya.
3: Aduh, malu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Ya, udah hubungi Pak Romli belum buat jadwal pijat ayah malam ini?
7: Belum, Bu. Malam ini ayah gak boleh pijat deh sama Pak Romli. Kalau ada si Tarsi.
2: Astagfirullahaladzim. Lah kok gitu sih ya? Ini kan jadwal pijat rutin ayah.
7: Malam ini Papa pengen dipijat sama Ibu aja lah, biar tangannya sama si Tarsi sama romantis lagi. Ya, biar pijat blis-blis gitu.
2: Aloh,
7: nih, bah. Ini ayah udah beli nih minyak herbal sultannya ya, yang varian family kesukaan Ibu, supaya Ibu gak kebauan.
2: Ih, ayah emang dasar ya. Ingat aja kalau ini malam Jumat.
4: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: Waduh, Bu Lia, belakangan ini tiap pagi saya perhatiin senyum-senyum bahagia banget sih.
1: Bu Rini bisa aja. Ya nih Bu, belakangan ini suami saya lagi bikin saya berbunga-bunga.
0: Pantes, dinas malam terus nih.
1: Pasti dong Bu. Padahal dulu ya, boros-boros serutin ini, alasannya capek lah, gak mood lah, lemes lah, gak enak badan, pegel-pegel lah pokoknya. Banyak keluhan. Tapi sekarang semenjak saya minta buat rutin minum Habutop, stamina suami saya luar biasa. Gak ada matinya. Siang kerja, malam-malamnya olahraga.
0: Wow. Waduh, betul banget tuh Bu. Suami saya jadi selalu rutin konsumsi Habutop loh. Biar nafkah lahir terpenuhi, nafkah batin apalagi, ya gak sih?
1: Ya ampun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Nay, ini jam berapa ya?
5: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
5: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
5: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar-bentar. Aman gak ini vitamin sama V matanya?
5: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi vitamin ini sejak lama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Udah malam begini, masih aja ada yang lagi dandan depan kaca.
3: Ibu nyindir aku ya.
2: Menurut kamu? Terus itu ngapain tuh malam-malam masih di depan cermin?
3: Ini aku lagi olesin jerawat aku, Bu. Biasa kalau mau haid pasti selalu bermunculan jerawat imutnya.
2: Loh, pakai apa itu? Kok kilo-kilo gitu? Pakai total jerawat?
3: Bukan, Bu. Ini pakai minyak herbal sultana punya Ibu.
2: Minyak sultana? Emang bisa buat jerawat?
3: Ibu lupa ya? Kalau minyak herbal sultana itu minyak herbal serbaguna. Di iklan radio pun ada. Pokoknya buat semua keluhan di kulit termasuk jerawat.
2: Oh, ya syukur deh. Jadi gak usah beli obat total jerawat lagi ya, Dek. Soalnya pakai minyak herbal sultana juga bisa.
1: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
5: Assalamualaikum, nama saya Farida, alamat Triwarna, Kota Winangun. Saya punya pengalaman, waktu anak saya lagi main di depan rumah, terkena ulat bulu, terus badannya gatal-gatal dan merah-merah semua pada gatal-gatal dan bentuk-bentuk. Saya panik banget, terus saya ingat saya punya sultana minyak herbal serbaguna. Terus saya langsung olesin ke semua badannya. Langsung badannya tuh hilang, gatal-gatalnya hilang, merah-merahnya pun hilang. Bagi yang punya pengalaman seperti saya, pakailah sultana minyak herbal serbaguna. Dan kegunaannya bukan hanya itu saja. Bisa menyembuhkan luka bakar. Pokoknya serbaguna deh. Berilah di apotek terdekat. Juga sudah tersedia loh. Saya sudah membuktikannya loh.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: Amar TV.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
5: Radio

0: TV.
1: Pak-pak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
0: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
1: Oke, Pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa, jel?
0: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
1: Ya, si Jimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, jel?
0: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
1: Lah, jel sih kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
0: Tandane lagi meriang lah.
1: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Nay, ini jam berapa ya?
5: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
1: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
5: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
1: Ya udah sini deh, Nay, aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
5: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
1: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
5: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu, ibu.
8: Iya, Pak. Ya Allah, ngapain, Pak, garuk-garukin punggung ke tembok kayak kucing?
7: Punggung Bapak gatel, Ibu. Gatel banget. Aduh.
8: Sini, balurin pakai minyak herbal sultana.
7: Oh, pelan-pelan dong, Bu. Enak, Bu. Segar, hangat lagi, Bu.
8: Si Bapak suka lebay, emang. Makanya jangan digaruk-garuk. Kan luka lecet jadinya kalau digaruk terus.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmoka dan saya mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman. Pengalaman saya pernah terkena gatal-gatal hampir di seluruh badan saya. Kulit saya muncul kemerah-merahan, kering dan kasar banget. Rasanya gak nyaman banget. Pingin digaruk-garuk terus. Karena saya selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana, lalu segera saya oleskan pada seluruh bagian yang gatal. Alhamdulillah, 2 kali oles, rasa gatal mulai menghilang loh, dan kulit saya kembali halus kembali. Minyak herbal serbaguna sultana, serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang mantap betul. Banyak sekali manfaatnya loh. Bagi yang belum pernah mencoba, harus mencoba. Pokoknya wajib membuktikan sendiri khasiatnya. Bisa dibeli di apotik-apotik, agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
11: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
11: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
12: Radio Star.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Baik teman-teman, malam ini kita akan bahas tema tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita gak ngerti maunya Allah, gak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama temen, kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Gak lucu ya. Gak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya, udah ngerti banget lah, udah peka banget. Dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu, oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA, kalau dia bilang aku, berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya, berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh, kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Gak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena gak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena gak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana, sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama, dengan logika rabbaniyah, bukan dengan logika ilmiah, tapi rabbaniyah, berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman, ketika turun ayat, salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira, artinya Islam sudah sempurna. Islam sudah utuh, syariat sudah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun, ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu nangis, bukankah ini ayat busyro, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain ngeh, realize, dan mereka pun menangis. Ini berpikir, merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. saya pernah jalan sama istri. Soalnya gak mau saya jalan sendiri. Pasti sama jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood, ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya gak biasa dan gak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang gak masuk. Diajak sama teman saya, "Ustaz, ada ikan panggang enak banget nih, seafood. Benar-benar makannya di samping laut." Saya kan gak enak nolak undangan ya. "Oh iya, boleh-boleh." Istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya, "Ada yang digoreng gak?" Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada gak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, gak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tahu saya gak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. "Ini enak banget nih," segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan gak mungkin saya bilang saya gak suka jengkol, gak suka terasi. Sedang ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu, ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir, merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa gak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, akhirnya kita tahu gimana apa maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon, dan survive dalam satu masalah menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini, ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama. Kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu? Terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8.
2: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Silakan.

Itu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak itu Islam dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Sadaqallahul Azim. Ngerti, teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Quran, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Contohnya surat Al-Anfal. Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal, coba sebelum baca surat Al-Anfal, baca dulu peristiwa Perang Badar secara lengkap. Nanti di buku sejarah tuh ada Perang Badar, cari yang paling tebal, biar nanti pas kita baca detail, banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan. Baca peristiwa Perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget, kayak nonton film berkali-kali sampai hafal. Setelah itu coba baca surat Al-Anfal, pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika air itu turun. Itulah bedanya sahabat sama kita. Mereka lebih mengerti Al-Quran karena mereka ngalamin. Nah, kita kan cuma membaca teks sejarah, tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Anfal, itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami. Nah, termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi dulu di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suhaib bin Amr Ar-Rumi hijrah ke Madinah, semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya, diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah, setelah 2 tahun kaum muslimin berada di Madinah, dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam, membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah, karena emang itu jalur lintas antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang muhajirin. Makanya bisa dibilang Perang Badar ini perang khusus buat orang muhajirin. Orang Ansor gak boleh ikut, karena awalnya juga pengen ngambil harta orang muhajirin. Itu skenario awal, mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan gak banyak pengawal, beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat, besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal. Sehingga para sahabat semangat. Udah 2 tahun kita kelaparan. Udah 2 tahun kita gak punya apa-apa. Bergantung kepada orang Ansor. Gak enak sama orang Ansor. Masa makan terus di rumah orang? Nah, sekarang kebetulan harta kita lewat nih. Ya udah kita rampas lagi.
Itu skenario A, awal. Udah siap-siap nih. Udah siap-siap mau berangkat jalan. Tengah jalan, Abu Sufyan dapat berita. Kan pakai mata-mata gitu, dapat berita bahwa kaum muslimin mau mencegat. Akhirnya Abu Sufyan langsung nelpon Abu Jahal. Hei Jahal gitu. Nelpon Abu Jahal. Dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon. Gak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ. Jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih 1000 orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat sehingga sekarang ada dua target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya 1000 orang. 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sekarang kita punya dua pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan, atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya. Sok, pilih yang mana kalian? Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal, mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya gak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan. Untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika Allah, hitung-hitungannya Allah nih, logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksternya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah oh, bagus juga kan, dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional. Kairo hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya enggak, bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan ya. Pengennya mah 17 tahun nikah, wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun, ada yang 42 tahun, ada yang masih sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan, kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha. Tapi takdirnya Allah, jadi misalnya masuk ke pegawai negeri. Atau sebaliknya, pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha. Dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner. Apa, di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi, tata kota. Tapi usaha kuliner. Tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita gak punya anak dulu, tapi gak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Masih gak tahu lagi gimana caranya ya. Kan ada tuh, udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu, ya aja. Tapi ternyata gak ada ikhtiar, pasrah weh gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak tapi belum punya aja. Udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, gimana nih? Ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, gak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya ngeluh gitu. Kenapa ya jadi berubah gini? Tahu gini dari awal. Gitu kan ya, mulai desas-desus di antara kaum muslimin. Karihun, tidak suka dengan pilihan ini. Gak suka dengan tawaran ini.
Inilah yang terjadi. Dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa ke saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa, kenapa, kenapa? Dulu ada satu tips. Katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair. Nah, ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah Perang Badar. Terus kita coba lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti bentrok. Dalam contoh sehari-hari aja, misalnya mau main, ternyata lapangannya becek misalnya. Kalau buat anak-anak BMX atau skate mau ngetrik, ternyata lagi cedera. Atau mau jalan sama seseorang, hujan misalnya. Ngapain lagi? Mau beli handphone baru, ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi. Mau jalan-jalan keluar kota, pasangannya sakit. Dan banyak, kadang-kadang penyebabnya sepele banget, tapi bikin kita kecewa. Nah, gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu? Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh. Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaibiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar, dan seterusnya, seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah. Terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin. Masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama. Sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi. Satu-satunya nabi dari cewek. Satu dari empat perempuan yang sempurna. Dan di antara empat itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor satu tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil,
datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa, pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung bukan bersyukur coba. Duh keren banget ya. Astagfirullah auzubillah gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah enggak? Dari awal auzubillah. Kenapa ada pasangan di sebelah gitu? Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik liahaba laki gulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak, walam yamsasni basyarun, gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah, walam aku baghiya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak. Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin, itu udah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah Subhanahu wa taala. Sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabazat bihi makanan qasiya. Karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qasiya, aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada tiga itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiya, tempat yang sangat jauh, terpencil, gak ada siapa-siapa. Fantabazat bihi makanan qasiya, fa'aja ahl makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih, kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan gak, hamil gak punya suami, itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia gak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral langsung di Bani Israel tadi. Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin, mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, so suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maryam menolak. Begitu juga sahabat Muhajirin. Wa inna fariqam minkum lakarihun. Minhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, enggak suka. Emangnya kita mau nerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas
Semuanya kagum sama Maryam respect. Tiba-tiba berubah. Kalau nggak naik, jatuh kan nggak berasa nih. Kita nggak naik jatuh, paling keselio dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh, kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya, sampai Nabi menyebut dia satu di antara empat yang sempurna di muka bumi. Nggak ada perempuan yang sempurna kecuali empat itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci, wah noraknya juga luar biasa. Itu Bani Israel. Berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan. Kan dulu mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan. Namanya Uzair. Namanya Uzair. Disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Bani Israel tuh luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun. Kalau Harun gak terlalu sih, Musa. Mereka ngejelek-jelekin Nabi, malaikat apa? Mikail, malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling gak suka sama Jibril ya. Jadi gak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh gak ada. Rata-rata nama anaknya Michael. Karena mereka senang banget sama Mikail, gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah. Wahyu kan? Ah, Jibril mah hese. Bawa perintah wahyu gitu. Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail, keren. Bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senangnya sama Mikail. Dibikinlah film Jin versus Gabriel. Malah gak yang baik tuh waktu itu Jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu memang dari dulu kayak gitu. Nah, Maryam naik tinggi. Dipuja-puja semua orang. Maryam, kalau ketemu Maryam, fall back dong, gitu-gitu. Pada wah, pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus, Maryam kan jatuhnya dalam banget. Sehingga Maryam tuh gak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja. Tapi memang dia orang yang selama ini gak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah wah sedih kan. Apalagi Aisyah, sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam, banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan Rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa. Ada gosip melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip. Berat banget buat Maryam. Sehingga Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansia. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku gak bikin akun Instagram. Pasti gak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya akun. Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat. Turun lagi Jibril. Turun malaikat. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, لا تَحْزَنِي. Kalau Abu Bakar, لا تَحْزَن. Kalau Maryam, لا تَحْزَنِي. Dua orang yang disebutkan kalimat لا تَحْزَن di dalam Al-Quran. لا تَحْزَن, إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih wahai Maryam, gak usah khawatir. Allah udah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita.
itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang gak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan. Berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen mentreat kita langsung sendiri, gak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu, wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang, habis uang Ayub untuk biaya dokter, tapi gak sembuh. Kenapa? Allah gak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunian, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu gak akan. Kenapa? Allah pengen ngasih kita cara yang cuman Allah sendiri yang tahu, dan itu surprise. Dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap-berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, wah.

Ya Mariam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin. Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah disuruh goyangin pohon kurma. Pohon kurma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih. Lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon kurma sebesar ini, seorang perempuan, goyang gak tuh pohon? Gak bakal, laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. 10 orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini, belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua aja tuh masih mending, nih yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya, rutoban, janiya, bukan korma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin, jatuh enggak? Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir, Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahir, masa disuruh goyang? Enggak. Logika-logika kayak gini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya. Itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin. Disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarnya gak nyambung dengan hasil. Tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit, udah langsung berguncang. Tusakit alaiki. Jatuhlah, berjatuhanlah. Berarti banyak nih. Berjatuhanlah untukmu rutoban janiya, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil. Tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong, walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajar iman. Allah yang suruh, ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar, ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat, ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janiyah berjatuhan. Kata Allah, fakuli wasyrobi wakarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi komen setelah baca ayat ini nih. Nabi komen,

dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala, cengek, makan kurma, kasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang muda, dan itu cepat merecovery seorang perempuan. Kata Nabi, di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah. Ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin, balik lagi ke surat Al-Anfal, dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka gak pernah ngebayangin, dan secara spontan karihun menolak, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kenapa Allah memilih itu. Karena kata Allah, tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta, tetapi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ta'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu, ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute, dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya, segala macam. Bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya, Nabi itu gak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua gak tidur. Yang lain pada tidur, kan besok mau perang nih. Malam ini mereka sih tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau perang. Tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur. Tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya aja. Pokoknya kalau mau akad gak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja, saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur kecuali dua orang. Rasul sama Abu Bakar, selalu berdua orang ini nih. Pokoknya soulmate banget. Direkam soulmate-nya di Al-Quran. Rasul beristighosah, doa yang sangat khusyuk. Berharap banget, panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu gak gini, tapi gini. Pernah gak doa gini? Nah, makanya masih sendiri ya. Coba istighosah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini, santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum naik lagi, santai. Mungkin. Dan itu ada sunnahnya Nabi berdoa dengan, kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Kayak doa sehari-hari masa mengangkat tangan kan ya. Kayak mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Amutu wa ahya, Allahumma barik lana gitu ya. Kan gak harus mengangkat tangan. Sariwai ini. Nah, udah kadang Nabi doanya gini, nelunjuk. Bukan perintah Allah, ya Allah kasih lo ya. Enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita. Terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah, gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin. Iya karena budua, iya karena stain, gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya, harus ya. Bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan, kok doa sih gak sopan sama Allah, kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini, gini, gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja, giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan, itu kayaknya naik kursi lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai syal beliau jatuh, nangis, janggut beliau basah dengan air mata, nangis panjang malam. Ya Allah, jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini gak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Aku bahkan ngambil rida shalnya Rasul, ditaruh lagi, cukup bagimu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar. Abu Bakar menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus aja gitu. Kayak kita lagi doa kata teman, udah Allah udah dengar. Taruh. Kalau kita

0: Gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu. Rasulullah pasti khusyuk banget, gak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah, innalillah. Gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah. Enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan. Sehingga semua pada mimpi basah. Maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua. Sebagian besarnya mimpi basah. Sehingga pas bangun, mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi gak ada air. Untuk wudu aja kurang, apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa makin mentalnya makin drop. Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka. Turun air hujan. Malam itu hujan turun. Hujannya hujan lokal lagi. Kem kaum muslimin hujan. Kem orang kafir enggak? Hujan. Nyebrang-nyebrang. Hujan enggak. Yang mana di Indonesia gitu. Di kem kaum muslimin hujan. Di kemnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu. Coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam. Itu ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap. Alhamdulillah bisa mandi, wudu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah, hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak ngelihat keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita gak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, gak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita. Cuma lihat postingannya doang, tapi gak pernah jalan bareng, jadi gak kenal dekat gitu. Dan gak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. Gak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya, siap ya Allah. Banyak kejutan-kejutan, banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal gak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita, dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit 100 ribu pas kita lagi awal bulan. Kan biasa aja ya. Coba kalau dia pinjemin duit 50 ribu pas akhir bulan, kan luar biasa kan. Jadi makin kita sulit, Allah tunjukin kekuasaannya. Di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenarionya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan sama Allah dalam suatu keadaan yang kita gak siap, yang kita nolak, yang kita berontak, tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini, oh Allah lagi ngajak saya jalan nih. Allah lagi ngajak saya jalan biar lebih kenal sama Allah, biar Allah menunjukin langsung. Satu, kedua, niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya khusus, gak mau pakai yang lain, berdua aja biar Allah yang menolong saya, karena udah gak bisa ngarap siapa-siapa. Akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar, duel dulu nih. Jadi ada kayak tarung dulu, 3 orang dari kaum muslimin, 3 orang dari orang kafir. Tarung, salah satunya jagoannya Nabi, kesayangan dan kebanggaan Nabi banget, anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali maju turn, kalah musuh, terkapar, 3-3 mati. Kaum muslimin bertakbir, ahadun ahad, yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah, dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang Badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa. Kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong, terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang tugasnya sebagai malaikat militer. Ini malaikat angkatan udara nih. Malaikat militer. Kalau yang tadi kan di Maryam angkatan darat. Jadi ngasih korma segala macam. Ini angkatan udara. Nyambar dari atas, bayangin. Kaum muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan udara kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah. Menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban, belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah ngelihat keajaiban dan kebesaran Allah. tiba-tiba datang malaikat nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat? Sebetulnya satu malaikat juga yang ngehembus kan habis tuh orang kafirnya. Ngapain sih orang-orang, habis kan ya? Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan? Kata Allah alasannya untuk bukan untuk ngancurin orang kafir, alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak, tujuannya untuk meneguhkan orang beriman, sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat, tapi malaikat tuh nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih jeh fisabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah enggak tega nyebutnya. Udah lama kan saya enggak menggunakan kata itu ya. Enggak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian gak sendiri, ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang gak ngelihat. Ada malaikat, kenapa di sini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz? Gak ada sih. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk menolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka, ngedoain mereka, berselawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya gak dapat. Abu Jahal gak dapat, Abu Sufyan gak dapat. Gak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih Dede, yang lebih baik.
1: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
2: Iya pak, ini lagi nungguin iklan di radio.
1: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
2: Itu loh pak, iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih ya pak?
1: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
2: Ih bapak nanya-nanya mulu deh.
1: Tanya dong.
2: Buat pak Ade loh pak, Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
1: Oh buat pak Ade ya?
2: Iya, Ade gak tega.
1: Sesayang itu ya sama pak Ademu.
2: Nanti Habutop ya. Oh, Habutop namanya pak.
1: Iya, Habutop.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur, saya tahu obat herbal Habutop ini di radio, dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9, Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Masya Allah. Selamat pagi ya buat semuanya hari ini. Semoga hari ini kita semua sehat-sehat terus. Amin. Oke, jumpa lagi bareng dia. Kali ini bareng acara All This Memories ya. Lagunya tuh lagu-lagu syahdu banget ya. Mengenang masa-masa belia, masa-masa remaja juga ya. Pokoknya apapun yang kita jalani juga jangan lupa harus selalu bersyukur ya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berlimpah juga. Amin ya rabbal alamin. Hai, buat pagi buat yang udah gasikan nih ya, ada di pasar, ada di kamar mandi, lagi mandi, mau berangkat, siap-siap berangkat sekolah juga ya, berangkat kerja yang gasik. Masya Allah, selamat pagi ya. Yang ada di depan kompor, hai, masak apa hari ini? Nih kebagian gak masakannya? Gak kebagian ya, sayang banget ya. Oke, buat pagi juga ya, buat yang masih rebah-rebahan mungkin, lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh, lekas membaik juga hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang bagi tutan gabung gak nih pagi ini? Kalau ada silahkan ya, tunggu atensinya. Bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Mau lewat SMS boleh, mau lewat WhatsApp juga boleh. Kalau pengen apa mana ya? Iya, barangkali nanti kepengen telepon gitu ya, juga boleh banget. Tenang aja. Iya, tenang aja ya. Dan oke deh, yang udah gabung nanti nih aku puterin satu-satu untuk lagu-lagunya ya. Iya. Pokoknya tenang aja. Dan jangan lupa pagi ini All This Memories juga dipersembahkan oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Kalau tadi udah Nia munculin lagu koleksi dari Nur Afni Octavia, Nia munculin lagi deh, ada lagu berikutnya dari koleksinya Rano Karno, ada Melodi Asmara. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: mergo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

Oke, satu lagu baru muncul, ada bara api senyummu. Wah, pagi-pagi udah dapat senyum ya. Iya, jadi tambah semangat nih. Ya, pokoknya paginya semoga lancar, aktivitas juga lancar dan juga makanan segera matang ya. Supaya bisa sarapan. Jadi kalau mau otw kemana-mana udah siap ya, udah kenyang juga perutnya. Oke, selamat pagi buat yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Masya Allah, sangat-sangat-sangat banyak ya. Sangat banyak. Oke, nanti dibaca satu per satu. Sebelum nih ya, bacain untuk KTNC-nya nih Sobat Stara. Barangkali ini ada yang lagi, ya, lagi sakit ya. Untuk duduk sakit, untuk BAB sakit, bahkan kadang keluar darah ya, Masya Allah. Sakit banget, perih, gak bisa kerja. Nah, BAB-nya keluar darah. Pokoknya rasanya campur aduk deh, Mbak Nia. Apalagi emang kerjaannya tuh selalu duduk terus emang ya. Terus gimana Mbak Nia? Iya, coba rutin minum Habutop. Gimana di rumah udah ada stok Habutopnya? Kalau belum ada, silakan bisa beli dan dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop tuh bagus banget, nggak hanya untuk sakit wasir ya, bisa juga untuk Anda yang mungkin penderita sakit ginjal, TBC, migrain, asma, asam lambung, asam urat, darah tinggi maupun darah rendah, insomnia, diabetes, kolesterol, dan berbagai masalah sakit lainnya. Yuk, sekarang langsung coba aja beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Dan iya, yang mau coba Habutop aman ya, karena tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi yang mau coba-coba buruan dari sekarang ya. Iya, takutnya kehabisan. Oh, udah laris banget nih. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, coba. Dan yang mau COD atau mau dikirim paket Habutop ya, tenang aja, sekarang sudah bisa ya. Jadi gampang banget, tinggal hubungi nomor radio Stara FM Kebumen. Oke Sobat Stara ya, Nia mau lanjut-lanjut dulu bacain atensinya. Yang belum gabung, pengen gabung, belum tahu nomornya, nomornya belum ganti ya, di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Wah, coba deh dari yang terbawah nih, paling rajin ya. Ada orang Grabak. Waalaikumsalam buat orang Grabak. Ada Ibu Tuti di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam ya, hadir di All This Memories. Salam spesial buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Terima kasih Umi udah silaturahim ke rumahku. Semoga Umi sekeluarga sehat selalu, amin. Lagu nih Larut ya, dari Nur Afni Octavia. Ya, makasih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak. Lanjut ada Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam All This Memories. Diputerin dong lagunya Rano Karno, Melodi Asmara. Salamnya buat bapaknya Nora, Aduran di Ambal, Bapak Ija Putri Selatan, dan buat semua pendengar radio Stara FM Kebumen ya. Buat Mandianya mau tugas, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Siap. Terima kasih buat Papa Romeo yang ada di Ambal. Di bawahnya Papa Romeo kebetulan ada dari Bu Asih. All This Memories, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Absen Mania pagi ini katanya pengen dengerin lagunya Bila Kau Seorang Diri, dari Nur Afni Octavia. Salamnya buat Mbah Putri, Mbah Warit, Mbah Put, Mbah Kembar, Bunda Arvita, Bunda Tini, Bunda Warti. Ada untuk Bunda Titin Wardani, Bu Fatur,
Bu Karminah, Bu Ayu, Bu Yati benar, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Heni, ada Bu Yati, udah ya, Bu Karminah, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti Marun, ada Mbak Sri Purwodi, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monit Radio Setara FM Kebumen ya. Buat Benia yang mau tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Asih. Yuk lanjutin lagi, ada Mbak Sri Purwodi, selamat pagi juga. Ikutan gabung nih, gimana kabarnya hari ini Mbak Nia? Sehat, baik, Alhamdulillah. Lagunya Bara Api ya, dari Dian Pisesa. Oke, udah muncul juga. Salamnya buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Asih, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Bubut, Mbak Warit, Bundar, Papa Ijo. Untuk Pak Yanto Marun, Bunda Wartik, Mbak Putri, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, dan buat Mbak Nianya mau tugas aja, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Ya, dari Mbak Liana, Waalaikumsalam, selamat pagi. Aldi Sawaris, salamin buat semuanya aja Sobat Setara FM. Request lagunya Kupu-Kupu Kertas. Oke. Siap, nanti ditunggu aja ya. Makasih buat Mbak Liana. Dari Mas Darminto, selamat pagi ya. Request lagunya My Heart Will Go On. Salam spesial untuk calon istri tercinta di Desa Polomarto Putu. Salam juga buat Bunda Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bunda Arvita, Bunda Tini, Mama Asra, Mama Fatma, Mama Sabrina, Mama Naomi, Mama Fiani, Mas Ima, Mas Bagas, ada Mas Sandi, Mas Ibnu, Om Gendro, Om Yenora, Umi Hanif di Krandegan. Oke deh, udah nih baca ini ya, nanti lagunya ditunggu aja. Terus dilanjut lagi dari siapa nih? Oh, ada dari, oh ini ya, Bu Yati benar ya, Masya Allah, Ibu gasik juga di SMS-nya ternyata Ibu ya. Lagunya katanya Mungkin Ini Nasibku. Siap. Salamnya buat Umi Hanif, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Arvita, Bu Tuti, Mbak Sri, Bu Ayu, dan buat semuanya aja. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Dari Om Toto, selamat pagi buat Om Toto ya. Lagunya apa nih Om? Oh, lagunya dari Indie Band. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Bisa di play Mbak, boleh. Tadi udah Nia cari ya, itu masuk lagu 96-an ya. Ya, semoga lekas sembuh Mbak Nia. Suaranya masih serak-serak manja ya. Amin. Makasih doanya buat Om Toto ya. Semoga sehat juga ya. Masih serak-serak basah ini ya. Mbak Bubut, hai. Waalaikumsalam buat Mbak Bubut ya, hadir di acara Oli Sewarnya. Salam buat Bu Asih, Bundar, Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminta, nama-nama Om Bulan, Pak Fatur, Rosita, Bang Andre, Bang Fatma, Mama Akmal. Terus ada Putri Selatan, Bu Kumis, sama Bila, Mama Astrid, Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafid Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Deyadi Antika, Mama Asraf, ada Mbak Warid, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya Hati Siapa Yang Tak Luka dari Poppy Mercury. Dan buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, Waalaikumsalam, All the Summer, selamat pagi. Katanya aku pengen dengerin lagunya The Power of Love. Itu dari Celine Dion, bener apa enggak? Kayaknya bener ya, udah nialis ya, ditunggu ya buat Mama Rizky. Katanya di play ya kak, salamnya buat Bunda Ervito, Bang Putri, ada Bu Yati, Mama Asraf, Mama Awal, Mama Cindy, ada Mbah Ahmad, Mbah Warid, Kang Oyang, Kang Iman, Durian Diambal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen, selamat mendengarkan. Terima kasih buat Kan Iya. Iya, terima kasih buat Mama Rizky yang dari Tanah Sari. Coba deh, SMS-nya ada satu lagi nih dari Putra Sulung ya. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia? Sehat? Ya, Alhamdulillah, cuma agak pilek ya. Ikutan desul absen aja Mbak Nia. Mohon salam-salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali buat Mbak Nia, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang cerah ini. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Putra Sulung ya, dari Purworejo Utara. Berarti Purworejo bagian lor kayaknya ya. Cerah banget paginya ya, jadi tambah semangat deh monit All This Awareness ya. Oke, dia puterin deh, tambah siang, tambah pokoknya tambah
Ya semangat harusnya. Oke, okay. Ada lagu dari Ebit GAD, Kupu-kupu Kertas. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
0: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Kabumen. Ayo kita lanjut deh bareng sesi Pon Live. Yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Boris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, apa kabar Bania? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma flu ini.
1: Gak apa-apa, sedikit. Asal jangan panjang-panjang juga sembuh.
0: Iya benar-benar, amin.
1: Ya, aku juga senang. Aku juga senang dengerin Bania siaran kok. Udah berapa pagi kemarin gak bisa masuk.
0: Kalau terus ya, aduh sabar ya.
1: Iya nggak apa-apa, gelut nang
0: saya. Gelut-gelutan.
1: Iya.
0: Penyenora, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, selalu fit pokoknya, alhamdulillah mbak.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih pagi ini?
1: Aku pagi hari ini pengen dari Gitaria Sonata, aku ingin cinta yang nyata.
0: Oke, siap.
1: Kata-kata lah yang nyata jangan, gak usah.
0: Ngapain yang palsu ya, yang nyata aja
1: iya,
0: ada
1: ngapain.
0: Ya.
1: Biar undangan palsu cukup di Teteh Andika saja, yang penting ya nyata-nyata saja.
0: Iya. Oke. Aku,
1: Olis. Salam-salam, ya. Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Buat Papa Romi Andal, ada Pak Yanto Maron, ada Bu Karmina, selamat pagi, ada Mbak Yaya. Mbak Yanti, ada Mbak Sri Purjo, ada Mbak Novi, Mama Cindy, ada Mama Fitri, ada Kang Mama, selamat pagi, ada Kang Ucup, Kang Muksin, naik Kang Muksin, itu biasanya gercep itu Mbak Nia. Ada Mbak Puput, Mbak Yakub, Mbak Ahmad, masuk Mbak Ahmad, ada Mbak Warid, ada Putri Selatan, ada Kang Gendro, Pak Harin Chicken. Ya Pak Pada Wanstawa, selamat pagi. Dan ada para kita buat Mama Vian, Mama Viani, ya Mama Ahya. Dan pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin Oldies Memory, tidak lupa buat pendengar setian yang ada di Barokah dan tetanggaku, ada Tokal Barokah buat Pak Sumarno, ada Bule Nur, juga ada Pak Bariyadi, selamat pagi semuanya. Semangat lalu pokoknya bareng Bariyadi, Oldies Memory.
0: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Nora. Yuk kita lanjut, coba deh, ini ada siapa? Kok nggak masuk sih notifnya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Nia cantik, aku bisa nomor 2, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, apa kabar Umi Hanif, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia, udah mau sembuh ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Mbak Nia, bisa nomor 2.
0: Iya, jarang-jarang ya, biasanya carry-an ya. Kadang di akhir acara gitu, Masya Allah. Oh, gak apa-apa. Mau ngelogo apa nih Umi Hani, pumpung masih kebagian rezeki pagi ini.
2: Iya, alhamdulillah, Kamis berkah, semoga Mbak Nia juga berkah.
0: Amin.
2: Di hatiku masih ada rindu Mbak Nia.
0: Oke, siap.
2: Selamnya buat sahabatnya Nora yang barusan masuk. Terus buat Bunda Titin Wardani, terima kasih sekali kemarin pagi udah nyempetin telepon ke rumah. Terus buat Mbak Putut, Bu Yati, Bu Asi, buat Bu Suti, terima kasih sekali tadi salamnya buat Mas Dani. Terus buat Pak Saijo, keluarga yang ada di Purwakarta, semoga sehat semua Pak.
0: Amin.
2: Buat Mama Vian, Mama Naomi, Putri Selatan, Bu Karmina, terima kasih juga kemarin pagi udah nyalamin, tak salamin kaliku. Terus buat Kang Kiman, Kang Iman yang ada di situ, buat Mbak Nur yang ada di Kliro, Pak Yono, Pak Taryono. Ini sama Mama Asro. Pada lupa ini Mbak Nia, kalau saya pegang HP buat semuanya saja ya Mbak Nia.
0: Oke, siap buat semuanya.
2: Terima kasih sekali waktunya Mbak Nia. Selamat melanjutkan siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Krandegan. Yuk lanjut lagi. Pasti kalau udah naik di atas tuh bawaannya lupa ya. Nanti ujung-ujungnya semuanya aja. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Boris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mania cantik. Hai. Semoga lekas sembuh.
0: Amin, Mania cantik, apa kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat. Semoga cepat sembuh ya, Mania.
0: Iya. Makasih doanya ya.
3: Iya, iya. Biar bisa menghibur kita semua.
0: Iya dong.
3: Iya, iya.
0: Udah sarapan, Mbak Yaya?
3: Kenapa?
0: Udah sarapan?
3: Belum nih, masih ngukus nasi. Oh. Tukang sayurnya belum lewat.
0: Oh, kebiasaan tukang sayur kesiangan
3: ya. Tunggu aja sabar. Penuh kesabaran.
0: Penuh kesabaran, iya.
3: Soalnya aku gak mau jalan jauh.
0: Ngirit tenaga ya.
3: Iya. Tadi nungguin Mbak Nia juga.
0: Siap.
3: Aku lagunya ini Dia dan Nama Seindah Nama.
0: Oke, Nia puterin.
3: Ya, salamnya buat bapaknya Naura yang barusan naik, terus Umi Hanif, Bu Asih, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Yanti, terus Pak Yanto, Mas Andri, Mbak Warit, Bu Ki, Bu Kumis, Bu Fatur, Mama Fian, Mama Asraf,